0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
3: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
4: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
3: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
2: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin Divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga, saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut.
6: Pak, jangan dimana dong. Pak, tunggu aja. Pak, ngomong dong.
5: Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
9: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
8: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
9: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
7: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
9: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
10: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
9: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
11: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
12: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
13: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi. Halo.
0: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026, Aichi Nagoya di Jepang, dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Emanuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIFA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIFA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54 dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim Merah Putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Kolantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mbah Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, yeah. Bentar ya. Buk kedebuk. Buk kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

She Bangs mendengar ya dari Ricky Martin, asik sekali. Bagaimana dengan Anda? Apakah mendengarkan Pro 1 RRI Semarang ini sedang berkendara atau tidak? Kalau sebaiknya jangan pendengar ya. Bagi Anda yang sedang berkendara menggunakan mobil, silakan saja dilanjutkan, tapi tetap berhati-hati dan konsentrasi saat menyetir pendengar ya. Tapi kalau Anda mendengarkan Pro 1 RRI Semarang sambil naik motor, apalagi Anda yang menyetir pendengar, jangan. Jangan dulu, silakan menepi dulu, dimatikan ya. Nanti lagi mendengarkan saat sudah sampai di tempat tujuan. Jangan sampai di perjalanan Anda sedang menyetir tapi karena keasyikan ya untuk mendengarkan musik-musik dari Pro 1, tidak mendengarkan klakson dari belakang atau tidak konsentrasi pada saat menyetir. Jangan sampai pendengar ya. Ini juga terjadi, jangan sampai Anda ditegur oleh petugas ATCS. Apa itu ATCS pagi-pagi? ATCS ini pendengar ya, Area Traffic Control System. Ini sudah ada ternyata di Semarang. Ada belakangan ini yang sedang viral ya. Ini teguran jenaka petugas ATCS. Ini mengundang perhatian publik di media sosial tentunya pendengar. Apakah sudah lewat di beranda Anda ya? Ini beberapa waktu lalu ada teguran kepada seseorang yang naik motor tidak pakai helm tapi membawa alat pancing. Ini di apa? Kalau bahasa Semarang digojloki ya. Ini katanya mas naik motor itu pakai helm bukan bawa pancing. Masnya malah ketawa. Jenengan juga nggak bawa helm loh. Ayo mau gimana? Ini lucu sekali pendengar ya. Apakah Anda sudah pernah merasakan ditegur petugas ATCS ini? Ini salah satu teguran jenaka yang disampaikan petugas Area Traffic Control System ATCS Dinas Perhubungan Kota Semarang kepada pengendara yang melanggar lalu lintas. Bahkan video petugasnya juga saat sedang mengingatkan pengendara ini yang tidak memakai helm dan diduga hendak memancing viral. Ditonton sebanyak 5,9 juta setelah diposting akun Instagram @ATCS Kota SMG belum lama ini pendengar. Di balik teguran yang sebenarnya terdengar spontan ini ya dan juga dengan gaya humor, ada sejumlah operator yang setiap hari duduk di depan puluhan layar monitor di kantor di Subkota Semarang pendengar. Mereka ini bekerja secara bergiliran memantau lalu lintas dari kamera yang terhubung dengan sejumlah persimpangan dan juga traffic light ya. Salah satu operator ini yang sering melontarkan teguran jenaka yakni Visna pendengar. Selama 8 tahun ternyata Visna ini sudah menjalankan perannya di Simpang Tlogosari menjadi salah satu titik dengan jumlah pelanggaran lalu lintas paling banyak ditemukan. Simpang Tlogosari pendengar ya. Memang kalau waktunya berangkat ataupun pulang bekerja ataupun sekolah di situ hektik sekali pendengar ya. Banyak sekali masyarakat yang ada di sana. Apakah Anda juga salah satu yang ikut macet-macetan di sana pendengar? Kalau pelanggaran lalu lintas ini memang cukup sering ditemukan di Simpang Indraprasta dan juga sejumlah ruas jalan besar ya yang menjadi akses menuju pemukiman. Bahkan juga sebagian pengendara ini masih menganggap helm itu tidak terlalu diperlukan ketika bepergian dalam jarak dekat ya. Saat menegur pengendara, ia juga mengaku tidak memiliki naskah khusus. Kalimat yang keluar ini melalui pengeras suara merupakan bahasa sehari-hari yang disampaikan secara spontan. Dengan sesuatu yang dilihatnya dari layar pendengar. Ia juga mengaku pernah mendapat omelan dari pengendara yang ditegur ketika melancarkan aksinya di Simpang Tlogosari. Memang ya, ternyata menjadi petugas ATCST ini juga ATCS ini juga ada resikonya pendengar ya. Kepala Disub Kota Semarang ini Danang Kurniawan menanggapi hal ini, penggunaan ATCS ini sebagai sarana pemantauan sekaligus himbauan untuk pengendara sudah berlangsung cukup lama pendengar ya, cara penyampaian

yang jenaka ini memang dipilih sengaja agar masyarakat tidak merasa jenuh saat menerima teguran. Menurutnya teguran melalui ATCS ini menjadi langkah awal ya sebelum penindakan. Setiap kejadian yang terekam kamera ini tersimpan sebagai data yang dapat digunakan apabila dibutuhkan petugas kepolisian untuk proses penegakan hukum. Tuh, pendengar ya, jangan sampai Anda ditegur ATCS, ditegur juga dengan persatu. Jadi dimanapun Anda berada saat dalam perjalanan, tetap berhati-hati, selalu fokus pendengar ya. Ingat yang selalu kami sampaikan, ada keluarga yang menunggu di rumah, keselamatan adalah yang utama pendengar. Jadi jangan sembarangan begitu ya. Tapi bagaimana dong kalau misalnya kita sudah berhati-hati, ternyata orang di sekitar kita tidak berhati-hati dan kita juga kena. Nah untuk itu pendengar ya, kesadaran memang perlu ditumbuhkan dari diri sendiri. Tetap berhati-hati selama dalam perjalanan. Semoga Anda sampai dengan tempat tujuan, sampai dengan selamat, dan juga bisa kembali nanti ke rumah dengan selamat. Ingat, keselamatan yang utama dan keluarga sedang menunggu Anda di rumah.

0: Eta, helm kamu mana? Kita mau berangkat sekarang loh.
1: Alah deket doang kak, lagi males make, berat-berat ah. Lagian kan kita nyetirnya pelan-pelan.
0: Masalahnya bukan jauh atau deket. Kecelakaan tuh gak nanya dulu, kamu mau jatuh di jarak deket atau jauh?
1: Ya, tiap hari juga kayak gini aman-aman aja kok.
0: Iya, sampai hari ini, tapi kalau lagi apes, kepala kamu cuma satu doang.
1: Aduh, hampir aja.
0: Nah, itu baru contoh kecil. Belum lampu merah, suka kamu terobos. Kalau kamu gak sayang diri sendiri, minimal jangan nyusahin orang lain deh.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang. Semarang menyapa yang Anda nantikan pendengar ya. Nanti akan kami mulai pukul 8 lebih 5 menit. Nanti akan membahas mengenai sensus ekonomi 2026. Ini nantinya akan menjadi penyusunan peta baru perekonomian Indonesia. Adakah di antara Anda yang sudah mungkin melihat petugas sensus ya yang mengenakan rompi hitam dan juga topi orange, pendengar ya, sensus ekonomi 2026. Nanti akan kami bincangkan apa saja yang ada dalam sensus dan juga untuk apa sensus ekonomi ini dilakukan, pendengar. Nanti akan kami bahas bersama dengan pengamat ekonomi dan juga akademisi UNES, Fitra Desi Nuken. Kemudian nanti akan kami lanjutkan di segmen berikutnya bersama dengan Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo, pendengar ya. Bagi Anda yang ingin berinteraksi dengan saya dan juga para narasumber nantinya, boleh silakan line telepon dan WhatsApp selalu kami buka untuk Anda di 024-8316-686. Jika tidak lupa, WhatsApp kami di 081-6666-886, pendengar. Tidak bosan juga aplikasi RRI Digital. Kami buka 24 jam menunggu untuk Anda meninggalkan jejak di sana ya. Tinggalkan pesan Anda mungkin untuk pesan kepada narasumber, pertanyaan atau juga ingin request-request lagu, boleh ya di aplikasi RRI Digital, pendengar.

0: Nak, anakku, kenapa kamu seperti ini? Bilang sama ibu. Jangan diam saja. Ibu sedih kalau kamu begini terus. Kamu mengurung diri di kamar, gak mau ngomong, gak mau makan. Ibu bingung harus bagaimana.
1: Bisa gak sih ibu ngertiin aku? Berhenti bandingin aku sama anak yang lain. Jangan anggap perasaanku berlebihan, Bu. Aku tuh emang lagi patah hati.
2: Bagi kita, itu masalah sepele. Tapi bagi mereka, rasanya seperti dunia sedang runtuh. Jadilah pendengar yang baik dan rangkul mereka di masa-masa terberatnya. Kadang, ekspektasi kitalah yang menyandra senyum mereka. Selamat Hari Remaja Sedunia.

0: Pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN secara resmi memberlakukan aturan baru terkait batas waktu konsumsi makanan bergizi gratis bagi para siswa di sekolah. Aturan ini mewajibkan seluruh makanan yang disediakan harus dikonsumsi maksimal 4 jam setelah matang untuk menjamin keamanan dan kualitas gizi. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan kebijakan ini diambil untuk mencegah risiko kesehatan akibat penurunan kualitas makanan yang disimpan terlalu lama. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen badan untuk memastikan setiap asupan gizi bagi siswa tetap terjaga kualitasnya. Kemarau berkepanjangan menyebabkan warga Dukuh Joho, Desa Sambeng, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali mengalami krisis air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup serta ekosistem sekitarnya, seperti pertanian dan peternakan. Hingga Senin kemarin terpantau kemarau menyebabkan bukan hanya persediaan air yang menyusut, namun kemarau juga memberikan dampak bagi mata pencaharian masyarakat Dukuh Joho, didominasi petani jagung dan peternak domba atau sapi. Ladang mereka kekeringan sehingga tidak bisa menanam lagi.
1: Info Pro 1.

Kalau kita manusia punya satu jantung, ternyata hewan sekecil cacing memiliki 10 jantung yang bekerja seperti deretan pompa. Tentu saja karena tubuh mereka panjang dan membutuhkan aliran darah yang stabil dari ujung ke ujung. Tanpa banyak jantung, cacing tidak akan kuat bergerak menyusuri tanah yang padat. Yang lebih menarik lagi, sistem kerjanya tidak benar-benar seperti jantung manusia, melainkan lebih mirip pita-pita pemompa yang mengatur tekanan darah. Kecil, namun efisien, dan meski sering dianggap menjijikan, cacing tanah justru punya peran penting, yakni membantu menyuburkan tanah, memperbaiki struktur tanah, dan menjaga ekosistem tetap sehat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pagi hari ini Semarang Menyapa edisi Selasa 11 Agustus 2026 akan kami hadirkan bersama dengan pengamat ekonomi atau akademisi UNES, ada Bu Fitra Desi Nuken. Kita akan membahas mengenai sensus ekonomi 2026 menyusun peta baru perekonomian Indonesia. Jadi bagi Anda pendengar ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yang ingin bergabung bersama dengan Bu Desi di segmen 1 pagi hari ini, boleh lewat telepon dan WhatsApp kami buka untuk ada di 024-8316-686, juga WhatsApp kami 081-66-66-886 pendengar. Jadi silakan ya, nanti akan kami hadirkan sampai dengan pukul 8 lebih 30 menit. Jadi nikmati waktunya, juga kita akan ngobrol bersama dengan Bu Desi. Sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Bu Desi, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Ima, selamat pagi para pendengar.
0: Bu Desi, lama sekali tidak bersua ya Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Bu Desi, pagi hari ini kita membahas sensus ekonomi 2026. Tapi saya ingin tahu, sebenarnya data nanti yang dihasilkan dari sensus ekonomi 2026, kalau dari perspektif ekonomi, apakah data ini penting, Bu?
1: Oke, baik para pendengar dan Mbak Ima. Pertama kali perlu diketahui ya, bahwa sensus itu berbeda dengan survei. Jadi kalau survei itu hanya uji petik istilahnya, maka sensus itu yang dihitung adalah semua atau keseluruhan data. Nah, tentu saja ini sangat penting karena ini akan menjadi kompas bagi proses perencanaan maupun proses pengimplementasian yang terkait dengan pembangunan. Kalau dikata penting, sangat penting sekali. Begitu Mbak Ima.
0: Baik, jadi ini memang penting ya Bu ya. Jadi tidak perlu takut pendengar yang nanti disensus begitu ya. Tapi Bu Desi, betul ini sekali. Juga kan mendata pelaku usaha, baik itu dari skala mikro, kecil, menengah hingga yang besar juga. Ini mencakup berbagai sektor ekonomi. Informasi baru apa sih Bu sebenarnya yang bisa didapatkan dari pemetaan tersebut? Dan mengapa tentunya ini penting untuk perkembangan ekonomi kita?
1: Ya, baik. Jadi ada dua fase ya para pendengar, bahwasanya yang untuk industri menengah dan besar, skala menengah dan besar itu sudah dilaksanakan secara mandiri atau tidak didatangi ya, itu berlangsung di bulan Mei sampai dengan Agustus akhir nanti. Adapun yang skala super mikro, mikro, kemudian kecil, itu akan dilakukan sensus secara door to door dari tanggal 15 sampai 31 Agustus. Nah, kenapa tidak perlu takut? Yang pertama, prinsip dari sensus ekonomi ini adalah terima informasi dan rahasia. Jadi walaupun kemudian didatangi oleh petugas sensus, para pelaku ekonomi ini tidak perlu takut akan datanya. Bahkan petugas ketika kemudian sudah menginput, data itu akan langsung terenkripsi. Tidak dapat dilihat lagi oleh para petugas tadi. Jadi petugas tadi hanya menginput pada saat itu. Secara nasional, data itu akan digunakan secara agregat untuk pengambilan keputusan. Sehingga, seperti tadi disampaikan di awal, ini adalah landasan perencanaan untuk kebijakan pembangunan ekonomi. Utamanya, bagi pemerintah daerah, memiliki data untuk menyusun RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan dasarnya. Nah, para pendengar, ini adalah data dasar yang kemudian dikecualikan untuk sektor pertanian. Jadi Mbak Ima, tidak untuk semua ya, para pendengar juga. Jadi yang sektor pertanian sudah dilakukan sensusnya di 2023 lalu. Sehingga sensus ekonomi ini akan memotret perekonomian kecuali sektor pertanian. Utamanya dimulai dari sektor mikro sampai sektor kecil. Karena mikro dan kecil ini menguasai 95% untuk tenaga kerjanya, walaupun secara omset tidak, tetapi kemudian kontribusi untuk konsumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di angka 95%. Jadi keberadaan data yang terkait dengan perekonomian untuk skala mikro sampai kecil inilah yang kemudian akan sangat bermanfaat bagi proses perencanaan pembangunan. Kurang lebih demikian, Mbak Ima.
0: Artinya ini nanti berarti kan memang kecuali pertanian ya, Bu Desi ya. Berarti sensus ini kan mendata pelaku, kalau kita bilang usaha skala mikro dan kecil kan gabungannya, kalau orang mendengarkan pasti UMKM begitu ya, Bu Desi ya. Kalau memetakan kembali keberadaan dan juga karakteristik UMKM, ini yang saya baca di dalamnya ini sensus ekonomi, sebenarnya seberapa penting hasil dari sensus ini untuk nantinya secara spesifik begitu ya, untuk mengarah kebijakan yang lebih tepat bagi UMKM, termasuk mungkin nanti akan mengarah pada pembiayaan, pelatihan, pasar dan juga digitalisasi begitu, Bu Desi.
1: Baik. Pendengar perlu mengetahui bahwa sensus terakhir atau data terakhir yang kita punya itu adalah data 2016, berarti 10 tahun yang lalu.
0: Yeah.
1: Ini sensus dilakukan 10 tahun ya, karena tadi di awal sensus itu untuk semua. Nah, tentu saja perekonomiannya sudah berubah 10 tahun yang lalu, terutama mengenai struktur ekonomi, kemudian penggunaan teknologi yang terutama. Nah, hal yang paling menarik di sensus 2026 ini adalah invisible economy yang kemudian tidak dapat ditangkap jika kemudian itu hanya dilakukan menggunakan teknik survei. Invisible economy itu meliputi misalkan konten kreator, afiliasi, kemudian penjualan melalui e-commerce dan sebagainya. Itu hanya bisa tertangkap jika kita mendatangi mereka. Invisible economy inilah yang kemudian menjadi tulang punggung sebenarnya pada saat terjadinya krisis seperti pada saat awal tahun 2026 kemarin, terjadinya perang Iran Amerika Serikat, terjadinya perang Rusia Ukraina, bantalan dari ekonomi itu adalah invisible economy inilah. Nah, ketika kita sudah punya data mengenai invisible economy, maka pemerintah daerah itu punya konteks data yang tepat atau kita sebut sebagai data driven untuk mengintervensi mereka kemudian. Nah, apa bentuk bantuan-bantuan yang seperti tadi Mbak Ima sebutkan? Apakah kemudian infrastruktur teknologi yang perlu diperkuat di daerah tersebut? Kita melihat ya, banyak konten kreator yang berasal dari desa misalkan. Nah, apakah kemudian ketika ada konten kreator di suatu desa, desa tersebut kemudian apakah perlu kemudian diintervensi melalui dana desa? Kemudian kita juga melihat wisata-wisata di desa itu bisa berkembang, hidup, dan kemudian menjadi pertumbuhan ekonomi baru antara lain karena faktor online. Nah, inilah yang kemudian akan dipotret sebagai bagian dari data besar nasional yang akan menunjukkan di mana kantong-kantong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bersifat organik dari bawah kemudian menuju ke atas. Bantalan ekonomi, kami di bidang apa, di teori menyebutkannya demikian, Mbak Ima.
0: Baik, artinya ini nanti dapat memetakan bahkan juga karena 10 tahun sekali begitu, tiap berakhiran 6 kalau saya tidak salah, Bu Desi. Ini artinya bisa memetakan hal-hal baru, di mana 10 tahun kan pastinya sudah ada perkembangan industri-industri baru, kemudian juga UMKM-UMKM baru, seperti itu Bu Desi ya berarti. Nah, untuk nantinya Bu Desi ya, kalau sensus ekonomi 2026 berarti memang dapat membantu pemerintah ya untuk melihat perubahan struktur ekonomi tersebut. Di antaranya tadi yang sudah Bu Desi sebutkan, perkembangan usaha online juga ekonomi digital. Jadi masyarakat harus apa Bu kalau ada pendataan seperti ini?
1: Nah, itu dia. Para pendengar, Indonesia itu punya BPS, Badan Pusat Statistik, yang saat ini sebenarnya sudah sangat kuat dan diakui secara internasional. Kekhawatiran bahwa data akan digunakan misuse istilahnya atau digunakan secara kurang tepat itu sebenarnya alasan yang kurang tepat begitu. Karena kalau kita sebagai pelaku UMKM, kita minta bantuan, kita ingin dilakukan intervensi oleh pemerintah, maka pemerintah harus menggunakan data yang berasal dari UMKM itu sendiri. Nah, untuk itulah ketika kemudian memberikan, para pelaku UMKM ini harus yakin bahwa datanya akan dirahasiakan. Kemudian yang kedua, data ini tidak akan digunakan selain untuk data perencanaan. Karena tidak akan terkait dengan pajak, sudah diyakinkan berkali-kali ya ini ya. Tidak akan diyakinkan dikaitkan dengan pajak, tidak akan dikaitkan dengan menyebarkan rahasia pribadi. Karena sensus ekonomi ini juga dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kita sudah punya undang-undang itu, para pendengar. Nah, kalau kemudian ada yang mengetuk pintu, kemudian menunjukkan ID, kita yakin bahwa beliau adalah petugas sensus yang memang bertugas, maka kita terima dengan baik. Kita berikan data-datanya. Kalau perlu, ada pertanyaan terbuka yang kemudian apa sarannya, apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dan ini, itu bisa disampaikan. Karena pemerintah daerah pun membutuhkan data ini. Kita tahu bahwa BPS itu menerbitkan angka mulai dari level terbawah. Sebagai contohnya kalau di Semarang, Gunung Pati dalam angka. Itu sudah ada loh para pendengar. Iya, kemudian kalau Gunung Pati dalam angka berarti 14 kecamatan di Kota Semarang sudah ada semua. Iya. Dari kecamatan kemudian ada Kota Semarang dalam angka. Berarti masuk ke level Kota Semarang. Kemudian ada Provinsi Jawa Tengah dalam angka. Yang terakhir Indonesia dalam angka. Nah, kita butuh angka-angka tersebut. Karena lagi-lagi kita tidak bisa kepada konvensional yang hanya mengandalkan spot on the spot. Jadi kita lihat hanya satu objek, satu sektor, satu lokasi, tetapi kita membutuhkan keseluruhan data. Untuk itulah ketika ada yang kemudian mengetuk pintu, datang mohon tidak mencurigai. Tetapi bahwa ini akan membantu pelaku UMKM sendiri nantinya di masa depan ketika akan mengembangkan usahanya. Begitu Mbak Ima.
0: Iya, memang tapi kalau ada beredar di masyarakat tentang ketidakpercayaan, kekhawatiran mengenai hal ini nantinya akan dibawa ke pajak atau mungkin kebocoran data, itu memang terjadi, tidak bisa kita pungkiri ya Bu Desi ya. Dan tugas kita hanya mengedukasi, semoga saja ini bisa membantu pemerintah nantinya agar masyarakat lebih percaya dan juga memiliki kepercayaan begitu untuk membantu transparansi dari hasil yang dihasilkan nanti datanya dari Sensus Ekonomi 2026. Bu Desi sudah ada yang bergabung di WhatsApp kami, akan kami baca. Ini dari Elin dari Jawa Timur bertanya, Bu, tapi kalau misalnya sensus ekonomi kan sudah ada survei, kenapa masih ada sensus ekonomi lagi? Ini sudah dijawab Bu Desi tadi, tapi mungkin baru bergabung jadi baru mendengarkan. Silakan Bu Desi.
1: Iya, baik. Jadi ada perbedaan metodologi antara sampel atau survei dan sensus. Jadi kalau survei itu kita katakan tadi di awal sebagai uji petik. Jadi misalkan kita ingin mengetahui kondisi di Provinsi Jawa Timur, kita hanya mengambil sampel untuk kota kabupaten di Jawa Timur, kemudian kota kabupaten di Jawa Timur hanya diambil uji petik untuk misalkan 3 kecamatan begitu. Tetapi kalau sensus itu keseluruhan data. Jadi siapapun pelaku ekonomi itu akan dijemput untuk diambil datanya. Mengapa ini penting? Karena ini akan memotret perjalanan struktur ekonomi Indonesia selama 10 tahun. Seperti disebutkan, sensus itu berlangsung setiap satu dekade. 10 tahun inilah yang kemudian akan sangat mempengaruhi proses perencanaan. Karena perkembangan teknologi seperti AI, generatif AI, itulah yang kemudian merubah secara gradual struktur perekonomian. Dan inilah yang kemudian datanya harus disimpan, datanya harus disediakan untuk proses perencanaan. Begitu penanya dari Jawa Timur.
0: Baik, terima kasih Bu Desi atas informasinya. Kalau kita lihat juga tadi, kalau ada percaya, pasti kualitas dari data yang dihasilkan ini akan lebih baik. Memang bergantung kepada kejujuran ya dan kelengkapan informasi dari pelaku usaha. Menurut Bu Desi, apa yang perlu dilakukan agar pelaku usaha ini tidak ragu memberikan data dan memahami bahwa sensus ini bukan untuk kepentingan pajak atau penilaian usaha? Tadi mungkin Bu Desi sudah menjelaskan sedikit, tapi boleh dispesifikkan lagi Bu, apa mungkin yang harus dilakukan oleh para petugas sensus ini agar nantinya masyarakat tidak takut begitu Bu Desi?
1: Betul, jadi andaikan pun kemudian ketakutan akan pajak itu dirasakan, maka justru itulah yang kemudian harus disampaikan.
0: Iya.
1: Jadi misalkan begini, pajak itu dikenakan setelah omset terakumulasi 2,5 miliar selama 1 tahun. Nah, ternyata pada saat pengakumulasian tadi hanya terjadi pada bulan-bulan tertentu. Nah, omset inilah yang data inilah yang kemudian harus disampaikan. Ketika kemudian itu digunakan oleh Direktorat Pajak untuk menentukan pajak atau Kementerian Keuangan untuk menentukan pajak, pola inilah yang kemudian bisa menjadi alasan kenapa kemudian pajak itu tidak dilakukan selama 1 tahun, tetapi pajak itu misalkan hanya diambil berdasarkan siklus sesuai dengan sektornya masing-masing. Nah, selama ini kalau kemudian diambil secara tahunan itu karena kita hanya punya data agregat. Tapi kemudian ketika perekonomian berbicara yang berbeda, maka justru itulah yang harus disampaikan. Jadi kalau kemudian terjadi kesulitan tentang pajak, terjadi kesulitan atau kekhawatiran tentang kerahasiaan data, itulah yang kemudian disampaikan. Kalau kemudian data ini disampaikan, apa yang kemudian pemerintah bisa berikan kepada kami? Nah, itu poin-poin penting yang kemudian bisa disampaikan melalui pertanyaan terbuka yang dibuka oleh petugas sensus di akhir, di akhir wawancaranya para pendengar. Jadi apapun kekhawatirannya, ketakutannya, itu bisa disampaikan di situ. Tetapi ketika kemudian ditanya mengenai berapa jumlah, contoh jumlah karyawan, omset per bulan, itu mohon bisa disampaikan saja. Karena lagi-lagi kami mengatakan tidak ada kemudian data yang akan dikeluarkan yang bersifat pribadi, terutama untuk pajak. Justru berterus terang kemudian mengatakan apa adanya, baik itu kesulitan maupun kemudian keberhasilan, itulah akan membantu di tingkat daerah masing-masing. Jadi tadi kami beritahukan di depan bahwa perencanaan ini tidak kemudian di level nasional, tetapi di level daerah pun, di level kemudian desa, itu akan menjadi salah satu pertimbangan utama ketika desa kemudian melakukan perencanaan, karena tersedia datanya kan Mbak Ima,
0: iya, begitu kan, betul, pendengar? Betul. Jadi memang nanti ya data yang dihasilkan bukan data dari perseorangan seperti saya, Ima, hartanya berapa, kan tidak akan demikian ya Bu Desi. Tapi nanti akan akumulasi begitu. Bu Desi, ini juga tadi sempat disinggung sedikit, setelah nantinya seluruh data terkumpul dari Sensus Ekonomi 2026 ini, muncul tantangan berikutnya juga, bagaimana hasil Sensus Ekonomi akan benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan begitu. Menurut Bu Desi, seperti apa manfaatan data yang ideal agar sensus ini tidak berhenti sebagai statistik atau Indonesia dalam angka begitu, tetapi menghasilkan kebijakan ekonomi yang tentunya akan lebih tepat sasaran lagi? Silakan Bu Desi.
1: Yang pertama, bahwa para politisi, bahwa kemudian yang duduk di pemerintahan ini harus selalu berpegang teguh pada data driven. Terkadang yang terjadi adalah sudah ada data tapi data tidak digunakan. Kita punya sensus pertanian 2023, kita punya kemudian sensus tenaga kerja. Nah, data-data ini kemudian tidak dipakai. Para pengambil kebijakan, kemudian para perencana RPJMD, pembuat perencanaan di pemerintah dari desa sampai ke pemerintah ke pusat, itu harus menggunakan data ini. Kemudian yang kedua, dari sisi pemilik data tadi, tidak tidak khawatir bahwa data akan disalahgunakan, tetapi memberikan data yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, bahwa kita ini sekarang ada di sebuah ekosistem yang akan terhubung dengan dunia atau secara global. Jadi ketika kemudian data sudah dihasilkan, agregat data inilah yang kemudian akan dilihat juga secara internasional atau global sebagai potret perekonomian Indonesia. Nah, ketika kemudian kita sudah memiliki potret, kita sudah memiliki data, maka kepercayaan internasional itu akan datang dalam bentuk investasi, dalam bentuk supply chain, dalam bentuk kesiapan-kesiapan yang kemudian itu sebenarnya kita butuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi kebutuhan data itu tidak hanya berhenti pada level desa, nasional, tetapi juga akan dilihat secara internasional. Selama ini kalau saya sebagai peneliti, yang selalu kami sampaikan kepada internasional adalah ketidaktersediaan data. Nah, dengan adanya sensus ekonomi inilah kami berani potret, berani yakin berdasarkan data sensus ekonomi begitu. Kurang lebih demikian Mbak Ima.
0: Baik, yang terakhir Bu Desi, kita masih punya waktu 2 menit, mungkin bisa memberikan pesan dan harapan untuk adanya sensus ekonomi 2026 ini. Silakan Bu Desi.
1: Ya, terima kasih. Jadi kalau di teori itu kita ada yang disebut sebagai invisible economy. Nah, invisible economy inilah sebenarnya yang akan menggerakkan perekonomian. Karena sebagai contohnya begini, kalau kemudian driver ojol itu harus diperlakukan sebagai apa? Tenaga kerjakah? Tidak bisa tentu saja, karena mereka ikut perusahaan startup. Betul nggak Mbak Ima?
0: Iya.
1: Nah, pemerintah kemudian membuat perencanaan peraturan pemerintah bahwa driver ojol ini akan diperlakukan sebagai UMKM. Nah, tentu saja ini sangat terkait erat dengan sensus ekonomi, bahwa ketika kemudian mereka adalah UMKM, status mereka itu diakui sebagai pelaku usaha yang kemudian berhak atas nomor induk berusaha. Ketika kemudian mereka disebut UMKM, maka mereka masuk dalam ekosistem yang memungkinkan mereka untuk dibantu, disupport, dan tidak dalam posisi lemah hanya sebagai driver begitu. Nah, untuk itulah sebagai masyarakat, saya sangat memberikan edukasi bahwa sekarang kita ada di dalam sebuah platform teknologi dan kita berada di sebuah ekosistem. Mari kemudian ketika kita tidak tahu, kita bersama-sama bisa berusaha mencari tahu, kemudian mengedukasi diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, dan masuk dalam sebuah ekosistem yang kemudian sangat bermanfaat tadi. Karena di sisi lain ada yang disebut sebagai undercover ekonomi gitu. Jadi kalau tadi ada invisible ekonomi, ada undercover ekonomi, itulah yang disebut judi online, kemudian narkoba, perdagangan. Nah, kita perlu berhati-hati di sisi yang itu. Ketika kita teredukasi, maka kita bisa memilih bahwa yang disebut sebagai invisible ekonomi inilah yang kemudian menjanjikan, tetapi di sisi gelapnya itulah yang harus dihindari. Begitu Mbak Ima.
0: Terima kasih Bu Desi atas informasinya pagi hari ini. Semoga apa yang Bu Desi sampaikan nanti bisa membuka mata kita semua ya, agar tidak takut begitu dengan sensus. Bu Desi, terima kasih atas waktunya. Kapan-kapan kita lanjut ngobrol lagi Bu Desi ya.
1: Siap, siap.
0: Selamat pagi Bu Desi.
1: Pagi.
0: Itu tadi pendengar ya, kami hadirkan untuk Anda Sensus Ekonomi 2026 menyusun peta baru perekonomian Indonesia dari sisi ekonom. Tadi kami hadirkan bersama dengan pengamat ekonomi UNES, Fitra Desi Nuken, pendengar. Untuk sesi 2 nanti, kami akan bahas juga masih dengan topik yang sama, Sensus Ekonomi 2026. Kita akan hadirkan bersama dengan Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo, pendengar. Untuk itu, bagi Anda yang tadi belum sempat bergabung ya, boleh silakan bergabung di sesi 2 nanti. Kami terus buka line telepon dan WhatsApp untuk Anda.

0: Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi terkini ya. Kali ini dari reporter kami di lapangan ada Bahtiar Rifai yang akan memberikan informasi mengenai dompet duafa distribusikan air bersih sasar 370 warga Boyolali dan juga Grobogan. Informasi selengkapnya bersama dengan Bahtiar. Silakan.
1: Ya, Ima dan pendengar, kemarau berkepanjangan menyebabkan warga Duku Jo, Desa Sambeng, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, mengalami krisis air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup serta ekosistem sekitarnya, seperti pertanian dan peternakan. Hingga Senin kemarin, terpantau kemarau menyebabkan bukan hanya persediaan air yang menyusut, namun kemarau juga memberikan dampak bagi pencarian masyarakat Duku Jo yang didominasi petani jagung dan peternak domba atau sapi, yang mengalami kekeringan sehingga tidak bisa menanam lagi. Disampaikan oleh Dai Pemberdayaan Dompet Duafa Jawa Tengah Nurholis bahwa upaya para petani untuk memenuhi musim tanam juga dipertaruhkan pada masa paceklik tersebut. Karena mayoritas warga Duku Joho menggantungkan hidup sebagai petani jagung di lahan milik perhutani. Menurutnya lahan tersebut mereka sewa dengan biaya sekitar 1,3 juta rupiah setiap musim panen atau setiap tahun. Tak hanya Boyolali, kondisi serupa juga dialami warga Kabupaten Grobogan. Di Dukuh Kedung Bunder, Desa Kedung Jati, Kecamatan Kedung Jati, sebanyak 120 kepala keluarga mengalami kekeringan sejak pertengahan Juli 2026. Warga menggali sumur-sumur kecil di dasar sungai yang mengering untuk mendapatkan air. Sementara itu di Duku Brumbung, Desa Panimbo, Kecamatan Kedung Jati, sebanyak 80 kepala keluarga juga mengalami kondisi serupa sejak akhir Juli. Ketika musim kemarau terus berlangsung, air menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan setiap hari. Melihat kondisi tersebut, Disaster Management Center atau DMC Dompet Duafa menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak. Pada akhir Juli, sebanyak 4 truk tangki

0: warga harus menempuh perjalanan yang tidak singkat. Warga Duku Joho harus menempuh jarak sekitar 500 meter hingga 1 kilometer. Beberapa di antaranya ada yang menggunakan motor untuk menempuh sumur tersebut, namun ada pula yang tetap memilih berjalan kaki sambil mengais dirigen di tangannya. Demikian Ima yang dapat saya informasikan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih atas informasinya. Tetap berhati-hati selama bertugas, Batiar ya, dan kami akan tunggu untuk informasi selanjutnya. Demikian tadi pendengar disampaikan oleh Batiar, reporter kami di lapangan, mengenai dompet duafa distribusikan air bersih sasar 370 warga Boyolali dan Grobogan. Nantikan juga untuk dialog Semarang Menyapa, sesi berikutnya akan segera kami hadirkan untuk Anda, jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Semarang.

0: Si pendengar, Anda masih setia bersama kami, Prosatu RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Dialog Semarang Menyapa, kembali kami hadirkan Sensus Ekonomi 2026, menyusun peta baru perekonomian Indonesia. Kali ini akan kami bincangkan bersama dengan Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo. Sudah terhubung bersama kami di ujung telepon, pendengar akan kami sapa terlebih dahulu. Pak Joko, selamat pagi.
1: Pagi Mbak Ima.
0: Kabar baik, sehat Pak Joko ya? Alhamdulillah.
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Pak Joko, pagi hari ini kita akan membahas mengenai Sensus Ekonomi 2026, di mana ini memang sedang berlangsung dan juga mencakup berbagai skala usaha. Dari perspektif DPRD, Pak Joko, sebenarnya seberapa penting data ini nantinya bagi pemerintah Kota Semarang, tentunya dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Silakan Pak Joko.
1: Ya, terima kasih.

0: Saya sebagai Ketua Komisi B di Kota Semarang tentu sangat perhatian terhadap sensus ini karena ini bukan sekedar urusan statistik ya. Ini adalah data yang penting yang dibutuhkan oleh pemerintah dan juga oleh DPRD untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang terkait dengan ekonomi khususnya di kota tentu terkait dengan UMKM dan IKM yang kecil dan menengah karena kalau untuk industri besar tentu ini kewenangannya ada di provinsi. Nah, sehingga dengan data-data nanti yang didapatkan dari sensus ini mudah-mudahan kita bisa memahami tentang pelaku-pelaku usaha, kemudian lokasi, kemudian berbagai persoalan yang mereka hadapi sehingga nantinya kita bisa melakukan intervensi ataupun kebijakan yang mampu meningkatkan kondisi perekonomian melalui sektor industri ini.
1: Pak Joko, kalau kita lihat juga di Kota Semarang ini memang kan memiliki basis ekonomi yang cukup beragam ya. Ada perdagangan, ya, industri, jasa, hingga UMKM. Ini nantinya bagaimana hasil dari sensus ekonomi 2026? Apakah nantinya dapat membantu pemerintah melihat sektor mana yang menjadi kekuatan dan sektor mana yang masih perlu diperkuat lagi, Pak Joko?
0: Ya, betul. Saya kira ini menjadi satu yang penting ya, karena tentu kalau kebijakan itu atas dasar kondisi real ya, atas dasar semua potensi, tentu akan lebih tepat sasaran ya, sehingga di dalam pengembangan usaha khususnya nanti ke dalam konteks Kota Semarang ya, melalui Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi UMKM ini mereka bisa menyusun program-program di dalam konteks 4P dalam kota di Kota Semarang itu, yaitu bagaimana melakukan pelatihan, pendampingan, kemudian akses permodalan dan ikut mendorong promosi. Nah, 4P ini akan tepat sasaran kalau kita memiliki data yang akurat ya di tingkat para pelaku ekonomi ini. Ya, saya kira ini sangat penting Pak untuk kemudian nanti program-program yang dilakukan di pemerintah daerah Kota Semarang khususnya tadi melalui dua dinas ini bisa optimal begitu saya kira.
1: Kalau kita lihat juga pelaksanaan sensus ekonomi di lapangan ini kan mengalami tantangan dalam pendataan ya Pak Joko ya. Masih ada pelaku usaha yang khawatir memberikan informasi mengenai usahanya. Kalau sebelumnya menyampaikan bahwa pelaku UMKM ini kan tidak perlu khawatir data begitu ya. Apa yang perlu dipahami masyarakat ini mengalami mengenai keamanan dan juga kerahasiaan data dari sensus?
0: Ya kalau terkait dengan ini kita sudah beberapa kali menyampaikan melalui media baik radio maupun juga berita kanal-kanal berita online ya dan juga lewat koran untuk seruan kepada masyarakat Kota Semarang agar tidak khawatir terkait dengan sensus ini karena sensus ini secara hukum dilindungi oleh Undang-Undang Kerahasiaan Data bahwa BPS benar-benar menjamin kerahasiaan datanya dan data yang dimaksud artinya tidak ada kaitannya dengan masalah pajak ya. Iya. Sehingga ini masyarakat perlu memahami bahwa apa yang disampaikan ini tidak terkait dengan masalah perpajakan karena yang berkembang ini kan khawatir nanti kemudian menjadi kaitannya dengan masalah keterbukaan informasinya nanti dikaitkan dengan kewajiban pajaknya gitu. Apalagi kalau kemudian kami di Kota Semarang karena terkait dengan teman-teman pelaku usaha kecil ya itu tidak perlu khawatir ya karena kan toh pengusaha kecil ini sudah mendapatkan kemudahan dari pemerintah untuk tidak membayar pajak PPH ketika omsetnya di bawah 500 juta setahun misalnya. Nah, sehingga kalau dikaitannya dengan Kota Semarang, memang kita sangat membutuhkan data-data untuk industri pelaku usaha UMKM ya, yang kecil-kecil ini, yang harapannya nanti dengan sentuhan program dari pemerintah, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, usaha ini terus tumbuh dan berkembang. Begitu, Mbak.
1: Kalau kita lihat, fokusnya kita akan ke UMKM dulu ya, Pak Joko ya. UMKM ini kan merupakan bagian penting ya dari perekonomian daerah. Menurut Pak Joko sendiri, informasi dari sensus ekonomi ini yang paling dibutuhkan pemerintah agar kebijakan untuk UMKM ini tidak lagi bersifat umum, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor dan juga wilayah. Kita kan tahan dulu, Pak, karena sudah ada pendengar yang masuk, akan ke saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, dengan siapa di mana ini? Halo.
2: Selamat pagi, RRI.
1: Iya, selamat pagi, dengan siapa?
2: Dari Ana di Mangga.
1: Oh baik, Mbak Ana, silakan.
2: Buat Pak narasumber mau tanya ya, sensus ekonomi itu didatangin dari rumah ke rumah apa enggak sih? Kok aneh ya, buat lihat ke rumah kami sini, silahkan. Kok saya itu kemarin tuh dapat surat dari Dinas Perpajakan itu tentang UMKM. Monggo silahkan jenengan datang ke rumah kami. Kalau kami itu disuruh bayar pajak tentang apa tuh, usaha warung gitu. Matur suwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ana, ini mempertanyakan bagaimana kemudian sensus ekonomi, apakah memang seperti itu Pak Joko, apakah didatangkan langsung ke rumah?
0: Ya, ya, ya, memang sensus ekonomi itu ya biasanya 10 tahun sekali ya untuk memperbarui data ekonomi masyarakat, dan memang harus langsung ya bertemu dengan masyarakat di rumah-rumah ya dan di tempat usaha, karena data yang dibutuhkan adalah data yang primer, data yang langsung dengan pelaku gitu. Nah, sehingga ini memang kalau kita lihat capaiannya yang untuk usaha besar kan baru 40% ya. Ini karena ya kendala itu gitu. Tapi kalau di masyarakat saya kira Kota Semarang dengan capaian 71% masih ada waktu untuk diselesaikan. Artinya sebenarnya masyarakat sudah cukup kooperatif ya. Jadi Bu Ana melihat data ini sebenarnya tidak ada problem di tingkat masyarakat. Apalagi kemarin Bu Wali Kota juga sudah menyerukan melalui lurah se-Kota Semarang untuk teman-teman di wilayah, kewilayahan ini ikut membantu sensus ini. Jadi kalau ini terkait dengan apa pajak usaha, sekali lagi hal yang berbeda. Kalau mungkin pas kebetulan ada apa namanya waktu yang tidak berjauhan antara orang sensus ekonomi dengan mungkin dari Bapenda kawan pajak datang, itu ya kebetulan aja tidak ada sangkut pautnya gitu. Jadi kami tidak menghubungkan antara kawan pajak yang mungkin datang ke usaha-usaha atau ke rumah-rumah dengan sensus ekonomi ya. Jadi ini hal yang berbeda. Insya Allah data Bu Ana tetap aman Bu, insya Allah.
1: Baik, tadi kita kembali ke UMKM ya Pak, yang sempat saya tanyakan tadi. Ini kan bagian penting dari perekonomian daerah tentunya. Kalau dari Pak Joko sendiri, menurut Pak Joko, informasi apa dari sensus ekonomi yang paling dibutuhkan pemerintah untuk menyusun kebijakan untuk teman-teman UMKM, Pak Joko?
0: Saya kira yang utama adalah bagaimana nanti dengan sensus ini kita mengetahui potensi besar dari jenis usaha yang ada di Kota Semarang ya, sehingga dengan memahami potensi besar ini, artinya potensi ini kan terkait dengan kemampuan para pelaku usaha, pengalaman pelaku usaha ya, yang dari data itu kemudian nanti bagaimana pemerintah bisa memberikan kemudahan terkait dengan akses mungkin bahan baku, akses terhadap permodalan, akses terhadap pemasaran ya. Sehingga harapannya dengan memahami potensi ini itu kebijakannya bisa sesuai dengan potensi itu, dan kalau tidak salah kan juga ada kaitannya dengan program nasional. Artinya bagaimana nanti dengan data ekonomi UMKM di Kota Semarang, kita berharap misalnya nanti di MBG, ya SPPG ini harus merangkul teman-teman dari UMKM di Kota Semarang, sehingga produk-produk mereka nanti bisa juga menjadi produk yang digunakan oleh SPPG. Artinya teman-teman UMKM bisa menjadi supplier bagi SPPG, sehingga dampak ekonomi dari program nasional yang angkanya sangat besar itu dari MBG ini bisa berdampak kepada masyarakat, tidak sekedar kepada para pelaku usaha besar yang bisa mensuplai secara konsisten gitu. Ya, memang rantangannya saya kira begitu, Mbak.
1: Sudah ada yang bergabung lagi, Pak, melalui WhatsApp kami, akan saya bacakan terlebih dahulu. Ini dari Nisa. Ini bertanya, Pak, BPS kan berkoordinasi dengan pemerintah daerah juga beberapa yang lainnya. Sebenarnya seberapa penting kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, organisasi pelaku usaha agar hasil sensus benar-benar berkualitas? Silakan, Pak.
0: Iya, jadi BPS ini kan sebagai pemegang data, tentu hubungannya dengan para pengambil kebijakan dan juga para pelaku usaha adalah ketika BPS mampu menampilkan data yang akurat, maka kemudian bagi pemerintah membuat kebijakannya tepat. Bagi para pelaku usaha, dia melihat potensi usaha, dinamika yang ada di masyarakat, trennya seperti apa, nanti akan kelihatan, sehingga itu juga penting bagi para pelaku usaha untuk merancang pengembangan usahanya ke depan. Sehingga ini sangat saling berkait ya, bahwa BPS sangat kita butuhkan, termasuk tentu dalam konteks sensus ekonomi ini, sekali lagi potensi dari masyarakat kita terkait dengan usaha-usaha yang berkembang di masyarakat. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya ini, nantinya ke depan kami terus mendorong agar banyak didirikan sentra-sentra industri untuk IKM, ya, industri kecil-kecil ini, ya, agar kemudian itu mereka terfasilitasi, bisa naik kelas, bisa sebagaimana di negara-negara maju, di mana home industry ini mereka bisa memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh industri besar, sehingga rantai pasoknya ini tercipta dengan baik. Dan kalau sedemikian rupa, insya Allah tidak hanya perusahaan besar yang terus berkembang, tapi juga pelaku-pelaku usaha kecil ini akan terus berkembang, insya Allah.
1: Baik. Pak Joko, kamu masih ada waktu sekitar 2 menit, boleh mungkin memberikan pesan dan juga harapan atas terselenggaranya Sensus Ekonomi 2026 ini, silakan.
0: Saya sebagai Ketua Komisi B di Kota Semarang mengajak kepada seluruh pelaku usaha di Kota Semarang untuk ikut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 ini. Mari kita pastikan bahwa usaha kita ini tercatat dengan baik dan informasi yang kita berikan benar, sehingga bagi pemerintah data ini sangat penting untuk menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Dan Semarang sebagai kota dengan aktivitas ekonomi yang besar, bahkan ya di Jawa Tengah, walaupun kita paling kecil secara persentase, tapi karena memang jumlah usahanya sangat besar, maka insya Allah dengan potensi ekonomi yang lengkap, maka nanti pertumbuhan ekonomi ini akan bisa kita kelola dengan baik, dan mudah-mudahan manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat. Demikian, Mbak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Joko atas insight-nya pagi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu dialog bersama kami Pro 1 RRI Semarang. Kapan-kapan kita lanjut ngobrol lagi. Selamat pagi, Pak Joko.
0: Oke, pagi, Mbak.
1: Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Joko Widodo, Sensus Ekonomi 2026 menyusun peta baru perekonomian Indonesia. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama dengan kami pagi hari ini, dan mohon maaf apabila pertanyaan-pertanyaan tadi belum sempat saya bacakan karena lumayan banyak yang bergabung pagi hari ini. Kita akan sambung lagi untuk esok hari pendengar ya.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah informasi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran ambil alih pengesahan RUU perampasan aset. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan ambil alih pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, video yang beredar membahas dukungan tegas dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap percepatan pengesahan RUU perampasan aset. Namun demikian, tidak ada pernyataan resmi jika Presiden Prabowo dan Wapres Gibran akan mengambil alih pengesahan RUU tersebut. Selain itu, di situs dpr.go.id, RUU perampasan aset statusnya masih tercatat dalam tahapan penyusunan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Semarang pagi ini masih menemani aktivitas Anda pendengar ya. Bagi Anda yang ingin bepergian mungkin keluar daerah atau mungkin masih di dalam Jawa Tengah, opsi transportasi apa yang sering Anda gunakan? Kalau saya sih lebih sering kereta api pendengar ya, karena mungkin ini memang pilihan saya dengan Anda sama, karena memang waktunya tepat pendengar ya. Kalau 10.30 sampai ya 10.30 sampai, itu memang menjadi salah satu opsi terbaik ya bagi kita yang mengejar mungkin ada undangan atau hal yang lainnya yang memerlukan waktu yang pasti begitu pendengar. Kabar baik ini juga datang dari PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 4 Semarang khususnya. Ini terus memperkuat konektivitas antar daerah melalui layanan kereta api aglomerasi yang menghubungkan berbagai kota dari kabupaten di Jawa Tengah hingga daerah istimewa Yogyakarta, pendengar. Kehadiran kereta api Joglo Semarkerto, kereta api Kamandaka, dan kereta api Kaligung ini menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus juga memperkuat aktivitas ekonomi, pendidikan, pemerintahan maupun juga pariwisata, pendengar ya. Kawasan aglomerasi ini kalau kita lihat ya, ini mencakup wilayah yang terdiri dari sejumlah kota dan kabupaten dengan keterkaitan aktivitas yang tinggi ya. Masyarakat yang tinggal di satu daerah mungkin bekerja, belajar, berdagang maupun berpariwisata di daerah lain ini bisa dicapai dalam waktu yang singkat begitu kalau menggunakan kereta api. Nah, dalam pola mobilitas ini pendengar ya, kereta api hadir sebagai moda transportasi massal yang nyaman, tepat waktu seperti yang saya katakan tadi ya, terjangkau juga ramah lingkungan. Ini bukan saya yang bilang pendengar, ini yang bilang adalah manajer Humas KAI Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif. Ini beliau mengatakan layanan kereta api aglomerasi terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang semakin dinamis saat ini. Menurutnya batas administrasi wilayah tidak lagi menjadi batas aktivitas masyarakat ya. Banyak pelanggan kereta api ini melakukan perjalanan rutin untuk bekerja, kuliah, berbisnis maupun berwisata ke kota lain dalam satu kawasan begitu ya, mencari pemandangan yang cantik-cantik. Seperti alunan musik yang Anda dengarkan ini cantik dari UV and

0: Action!
1: Mau yang sehatnya nyata? Ya minum Zeva!
0: Cut! Oke, bungkus! Cut!
1: Minum Zeva kok disuruh berhenti? Ya susah lah! Karena Zeva adalah air di mineral murni dari mata air Gunung Lawu, diproses dengan nanofiltrasi, ozonisasi, dan sinar UV yang menghasilkan air segar ber-pH netral. Harganya juga ekonomis, ramah di kantong.
0: Please dong, cut, please.
1: Mau sehat nyata? Ya minum Zeva. Cek bio Instagram Zeva Water Official ya.
2: Zeva.

Kalau dengar kota ini tak sama tanpamu dari Nadif Basalamah barusan ini pendengar ya, selalu ingat untuk buat konten-konten yang lewat di beranda ya. Untuk Anda pendengar yang suka membuat konten ya, ada kabar seru. Tapi khusus pelajar SMA, SMK, dan sederajat, juga madrasah aliyah negeri, madrasah aliyah swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang ini menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, kalian akan diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang pastinya menarik dan inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @RRI_Semarang pendengar ya. Raih total hadiah jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolahmu bersama dengan DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya kamu pendengar.

Bagaimana cara marketing fashion untuk bisa go internasional? Kita simak penjelasan owner Kain Lukis Nasrafa, Yani Mardianto, SA.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Mendengar, saatnya kami update informasi perakiraan cuaca kemaritiman untuk Anda. Barangkali ada yang akan beraktivitas di sekitaran pantai atau di wilayah laut, pendengar ya. Boleh mungkin simak informasinya di Pro 1 RRI Semarang. Kami hadirkan bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Ada prakirawan Safira yang sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Kak Safira, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan informasi perakiraan cuaca kemaritiman untuk hari ini.
1: Nah, terima kasih. Berikut adalah informasi cuaca maritim didahului dengan adanya peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku tanggal 11 Agustus pukul 7 pagi hingga tanggal 14 Agustus pukul 7 pagi. Di mana terdapat potensi tinggi gelombang dalam kategori sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat. Sehingga harap diperhatikan risiko terhadap keselamatan pelayaran dan kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi untuk selalu waspada. Selanjutnya adalah perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini, tanggal 11 Agustus pukul 7 malam hingga esok pukul 7 pagi. Di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan timur, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 20 knot dan tinggi gelombang dalam kategori sedang. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Selanjutnya adalah perakiraan cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini pukul 7 malam hingga esok pukul 7 pagi. Cuaca diperkirakan cerah berawan, angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 9 knot dan tinggi gelombang dalam kategori tenang. Untuk perakiraan pasang surut, untuk tinggi surut minimum setinggi 0,3 meter pada pukul 1 esok dini hari dan untuk tinggi pasang maksimum setinggi 1 meter pada esok pukul 7 pagi. Demikian informasi cuaca maritim dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih informasinya Kak Safira dan selamat bertugas kembali. Sudah kami hadirkan pendengar ya, informasi perakiraan cuaca kemaritiman bersama dengan prakirawan Safira dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Informasi ini jika sekaligus menjadi tutup jumpa kita ya. Tidak terasa, saya sudah menemani aktivitas Anda sejak pukul 5 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sekarang saatnya saya Ima pamit, juga ada tim-tim yang bertugas, ada pengarah acara kami Marnisa. Tidak lupa juga ada operator untuk RRI Digital, ada Ananda yang sudah bertugas pagi hari ini. Kami pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Semarang dan jangan khawatir, setelah ini masih akan terus menemani aktivitas Anda hingga malam nanti.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Gadis genit dari Vidi ya, tapi jangan genit-genit kalau sama suami orang, bahaya ya kan? Atau sama pacar orang juga gak boleh ya pendengar, kalau genitnya sesama single, jomblo, it's okay. Halo pendengar, selamat siang. Siang hari ini saya akan temani Anda dengan berbagai informasi yang sudah kami siapkan dan juga lagu-lagu terenak untuk menemani aktivitas siang hari Anda. 11 Agustus 2026, saya Silvian Sori akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan awali jumpa kita dengan perbincangan yang cukup menarik ya. Kalau genit-genitnya di sosial media boleh gak sih? Nah itu kan, nanti kita akan ngomongin tentang sosial media. Kita genit atau menebar pesan damai di sosial media. Bagaimana sebetulnya cara menjadi influencer yang moderat? Nanti kami akan bincangkan bersama perwakilan dari Kemenag Kota Semarang, ada Karsidin. Line telepon, line WhatsApp, line RRI Digital saya buka untuk Anda semuanya di 024-831-6686 atau di 081-6666-886 yang mendengarkan dan menyaksikan melalui RRI Digital juga boleh tinggalkan jejak di kolom live chat.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Kami hadirkan untuk Anda dialog Semarang siang ini menjadi influencer moderat, menebar pesan damai di sosial media bersama dari Kemenag Kota Semarang ada Karsidin. Pak Karsidin, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, gimana kabar?
0: Kabar baik, sehat ya Pak Karsidin ya?
1: Iya, sama-sama Mbak.
0: Alhamdulillah. Pak Karsidin, membahas mengenai menjadi influencer moderat. Tapi kita bedah dulu Pak Karsidin. Influencer moderat itu seperti apa? Halo?
1: Halo, ya.
0: Oke. Bisa dengar suara saya dengan baik Pak Karsidin?
1: Oh, jelas sekali, Pak.
0: Oke. Boleh kita bedah dulu Pak Karsidin, menjadi influencer moderat. Sebetulnya apa itu influencer moderat, Pak Karsidin?
1: Jadi, influencer moderat ini kan terkait dengan bagaimana sikap kita memahamkan atau mendiskusikan kepada masyarakat bahwa kita menjadi, kalau dalam bahasa agama kita itu menjadi pendakwah orang yang ajak-ajak kepada kebaikan. Mm-hmm. Yang mana kebaikan itu secara universal, tidak ke kanan, tidak ke kiri, yang lurus-lurus saja.
0: Mm-hmm. Okay. Begitu, Pak. Jadi istilah lainnya pendakwah tapi di sosial media begitu ya, dengan bahasa betul, keberagaman ya. Lainnya begitu ya Pak Karsidin ya.
1: Betul.
0: Nah, diharapkan bisa menebar pesan damai di sosial media. Sebetulnya saat ini kondisinya yang Pak Karsidin lihat begitu di sosial media saat ini, apakah masih banyak yang belum menebar pesan damai Pak Karsidin atau pandangannya seperti apa nih?
1: Jadi ini kan tergantung pengguna media tersendiri ya, Pak ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi karena di sana itu seperti keping mata uang, bisa kita menebarkan kebaikan atau justru sebaliknya.
0: Mm.
1: Kan begitu. Sehingga bahasa agama kita bahwa yang kita tuangkan kebaikan maka akan dibalik kebaikan, yang kita tuangkan kejelekan atau kejahatan pasti akan menuai kejelekan itu sendiri. Dan tinggal kita ini mau pilih yang mana kan begitu.
0: Iya, betul.
1: Nah, dalam media sosial itu bagaimana kita itu bisa pintar-pintar karena itu kan terekam jejak digital.
0: Mm-hmm.
1: Kalau yang kita upload, yang kita torehkan itu kebaikan, nah insya Allah itu akan dikenang dan dilihat oleh orang dan anak cucu kita. Tapi ketika itu yang kita torehkan adalah sebuah ketidakbaikan, maka itu juga akan melekat dan itu menjadi jariah kita yang tidak baik ke depannya. Mungkin itu Mbak.
0: Oke, tapi kalau kita membahas mengenai indikator Pak Karsidin, indikator seperti apa yang membuat sosial media ini tidak menebar pesan damai? Mungkin ciri-cirinya seperti apa Pak Karsidin?
1: Satu, ketika kita melihat bahwa media tersebut itu ketika orang melihat atau membacanya timbul kegaduhan. Lah
0: mm-hmm.
1: Ini benar atau tidak dan sebagainya, kan begitu. Nah, oleh karena itu, kita sebagai penikmat terutama, penikmat dari media tersebut, kita juga perlu menelisik ini benar atau tidak informasi tersebut, kan begitu.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata selanjutnya, ketika mengarah kepada perpecahan, itu juga perlu diwaspadai. Jangan-jangan ini hanya sebuah provokasi saja yang tidak mengedepankan kepada persatuan dan kesatuan, kan begitu.
0: Mm-hmm.
1: Begitu Mbak.
0: Tapi kita bisa tidak sih melihatnya dengan hanya mengikuti sosial media itu sehari atau dua hari, Pak Karsidin? Atau
1: kita
0: perlu
1: bisa melihat.
0: Berapa lama?
1: Mm-hmm. Kita bisa melihat, karena kita itu sendiri itu kan dasarnya saja manusia, itu kan rasa ingin tahunya kan tinggi.
0: Yes.
1: Nah, ketika itu kontras dengan pemikiran lazim kita, pasti wah, ini kok ada yang menarik ya. Jangan-jangan itu yang benar dan sebagainya. Nah, terkadang kita terprovokasi seperti itu. Sehingga bangunan-bangunan yang kita bangun selama ini, pemikiran yang kita bangun selama ini, oh bisa jadi itu runtuh dengan kita hanya sekali lihat saja. Oh jangan-jangan itu benar itu. Nah ini kan perlu kewaspadaan dan sebagainya.
0: Mm-hmm. Oke, jadi kita pun harus waspada ya ketika melihat secara langsung kondisi itu terjadi ya Pak Karsidin ya. Halo? Oke, terputus nampaknya Pak Karsidin. Halo? Oke, ada gangguan sinyal sepertinya. Pak Karsidin bisa mendengar suara saya Pak Karsidin?
1: Jelas.
0: Oke, sempat terputus tadi. Nah, tapi kalau dari Kemenag Pak Karsidin, bagaimana melihat dinamika media sosial di Semarang atau Indonesia nih secara umum saat ini? Atau seberapa mendesak sih kehadiran konten-konten pemersatu bangsa di tengah maraknya narasi yang reaktif atau polaritatif ini?
1: Jadi kita kan sebagai anak bangsa yang hidup di negara Indonesia, sudah selayaknya dan selazimnya kita memberikan kebaikan-kebaikan itu kepada masyarakat yang lain, kan begitu. Sehingga persatuan negara Indonesia ini tetap terjaga, siapa lagi kalau tidak kita sendiri. Sehingga ketika kita melihat contoh ketidakadilan dan sebagainya, bagaimana kita bisa menyuarakan itu, tetapi bahasa agama kita tetap dengan santun, bil hikmah juga, dengan penuh kebajikan dan sebagainya. Meskipun terkadang kita itu tidak cocok dengan kondisi sosial yang ada. Tapi tentunya kita juga punya peranata-peranata sosial dan hukum yang perlu kita sampaikan dengan kearifan kita. Antaranya itu, Mbak.
0: Oke, Pak Karsidin, kita itu kan tidak ingin digurui sebetulnya. Dan tidak ingin menggurui juga. Bagaimana sebetulnya cara strategi ya menyampaikan pesan kerukunan atau moderasi beragama di sosial media tanpa merasa menggurui, dan ketika kita membaca ini tanpa merasa digurui juga, Pak Karsidin?
1: Contoh saja, kita ini kan tidak terlalu banyak narasi sebenarnya. Kita butuh aksi. Contoh dulu di awal 2026 itu kan lintas agama di Kota Semarang. Itu juga ada kegiatan namanya resik-resik kali di Kota Lama, kan begitu. Nah ini kan di kolaborasi dengan beberapa agama yang ada di Kota Semarang. Dan ternyata ini antusiasme dari masyarakat, dari tokoh agama dan sebagainya, itu kan baik sekali, kan begitu. Nah, dengan adanya kebersamaan dan sebagainya ini, cukup dengan aksi-aksi, ternyata menarik juga, kan begitu. Nah, terus dengan kegiatan-kegiatan resik-resik tempat ibadah dan sebagainya, nah ini kebersamaan-kebersamaan lintas agama, lintas iman. Nah, ini kan perlu kita jaga dan perlu kita rawat, kan begitu. Di antaranya itu, Mbak.
0: Oke, Pak Karsidin, ketika kita ingin menyuarakan pesan perdamaian, begitu ya, kita sebagai konten kreator, tapi kan tidak menutup kemungkinan ada yang namanya haters, ada yang namanya mereka yang tidak suka dengan konten-konten kita, begitu. Bagaimana sebetulnya sikap seorang influencer moderat ya dalam merespon komentar negatif atau mungkin bahkan hingga sampai provokatif?
1: Jadi dulu kan kita pernah menyampaikan itu di Facebook, Mbak. Ini hanya cerita saja.
0: Ini case ya berarti ketika, ya.
1: Jadi ketika kita mengupload terkait dengan mu'alaf-mu'alaf yang baru masuk Islam dan sebagainya, ini dari teman-teman kita kan, Mbok jangan itu diupload, ini kan nanti akan memicu dan sebagainya. Oke, waktu itu kita skip dan sebagainya. Jadi kita ganti konten yang terkait dengan pembinaan. Jadi pembinaan itu kan tidak langsung mengerucut pada proses mu'alafnya, tetapi pasca mu'alaf, jadi pembinaan-pembinaan iman seperti itu. Itu diantaranya. Terus yang selanjutnya, ketika ada hater-hater yang tidak tertarik dengan kita, ya kita sampaikan saja. Misalkan ada yang tidak suka, wah ini harus seperti ini dan sebagainya. Oke, dan sebagainya. Hal seperti itu kan bagaimana kita tetap konsisten, ketika itu sebuah kebaikan kita tetap suarakan. Tetapi ketika itu ada yang tidak pas dan sebagainya, ya kita tetap tidak apa-apa, karena itu bagi koreksi bagi kita dan sebagainya. Di antara itu, Mbak.
0: Oke, dulu pernah kejadian seperti itu ya. Tapi kalau di wilayah Kota Semarang aman nggak sih, Pak Karsidin, teman-teman di influencernya?
1: Saat ini masih aman.
0: Masih kategori aman ya?
1: Masih aman. Jadi kita lihat di berbagai media, tidak sampai yang segitunya. Jadi masih tanggap-tanggapan dan sebagainya itu tidak ada masalah.
0: Oke, Pak Karsidin, kalau membicarakan mengenai program nih, Kemenag Kota Semarang punya program apa saja sebetulnya untuk menyukseskan influencer moderat yang bisa menebar pesan damai ini?
1: Jadi diantaranya kita ini kan punya tim namanya media sosial, kan begitu. Di masing-masing KUA, di masing-masing terutama penyuluh itu kan juga ada. Nah, bagaimana kegiatan-kegiatan terutama dakwah, entah itu bilisan, terkait dengan ajakan kebaikan, atau bahkan kita itu terkait dengan hal, terkait dengan ajakan-ajakan yang bersifat masif bersama-sama tindakan. Nah, ini kan masing-masing KUA, masing-masing penyuluhan itu kan ada. Nah, tinggal bagaimana masing-masing pribadi ini, terutama penyuluh, mengemas kegiatan-kegiatan masing-masing kesehariannya mereka itu di media sosial. Bisa di konten langsung atau live, kan begitu. Nah, otomatis kan masing-masing penyuluh terutama yang ada di Kota Semarang ini mempunyai binaan masing-masing. Terus tentunya kontennya juga bervariasi. Ketika kemarin dari Pak Dirjen menyampaikan amal sebagaimana Pak Menteri itu, bagaimana pesan damai lintas agama kita tetap jaga. Untuk terutama ini mendekati hari lahir Indonesia ini, kemerdekaan 81 ini. Nah, ini kan perlu kita suarakan terus-menerus itu. Itu Mbak diantaranya, Mbak.
0: Kalau sudah berjalan, progresnya apakah juga cukup baik atau penerimaan dari masyarakat gimana, Pak Karsidin?
1: Kita kan lihat di grup terutama ya. Nah, ini kan semakin seolah-olah ini ketemunya akhirnya berlomba-lomba. Dan ini kan tren positif. Betul. Tren positif yang dulu terutama ASN-nya ada di Kemenag ini terspesifik kepada penyuluh, ini kan masih apa namanya? Jauh dari IT dan sebagainya. Mau tidak mau dengan meluasnya sekarang ini era Gen Z dan sebagainya, mau tidak mau kita sebagai ASN yang ada di Kemenag ini, terutama penyuluh, bermetamorfosis.
0: Betul.
1: Yang dulunya kita gaptek, seharus sekarang mau tidak mau belajar, harus belajar, belajar dan seterusnya untuk mengupdate status kita, terutama di medsos itu, Pak.
0: Itu jadi jenanya, SDM-nya Kemenag pun juga berbenah begitu ya, Pak Karsidin ya?
1: Betul. Harus semakin melek terhadap teknologi itu.
0: Apa tantangan yang dihadapi saat ini, Pak Karsidin?
1: Jadi karena ini kan kita masih banyak yang baru, terutama terkait dengan modifikasi konten dan sebagainya. Jadi yang penting karena ini sebaran konten itu kan variatif ya, ada hanya sekedar dengan apa namanya sosialisasi undang-undang, ada yang konten-konten dakwah dan sebagainya. Nah, ini kan kita butuh apa namanya kolaborasi dengan teman-teman yang itu sudah mahir di media sosial, sehingga kemasan itu akan lebih mudah menarik perhatian kepada pengguna-pengguna atau penikmat dari.
0: Halo. Ya? Oke, terputus. Jelas ya? Penikmat halo, dari siapa tadi Pak Karsidin? Putus di situ?
1: Jadi begini, tantang kita ini kan karena konten kreator kita, terutama di masing-masing penyuluh di Kemenag ini kan sebuah kewajiban. Yeah. Karena disampaikan oleh Pak Dirjen itu, bahwa kita mengkonten itu juga bagian dari kinerja. Bagaimana konten itu bisa diupload, bisa dinikmati oleh masyarakat luas kan begitu. Nah, ini kan butuh tantangan kita sendiri. Yeah. Bagaimana konten-konten tersebut itu bisa dinikmati dan bermanfaat terutama. Jangan hanya sekedar hura-hura dan sebagainya, tetapi bagaimana konten itu menunjukkan kinerja kita di Kementerian Agama sebagai penebar kebaikan dan kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian sendiri. Diantaranya itu, Mbak.
0: Oke, baik. Pak Karsidin, kita akan undang pendengar untuk bergabung, boleh ya Pak Karsidin ya?
1: Oh, boleh.
0: Baik, lantai telepon line WhatsApp saya buka untuk Anda, pendengar setelah yang satu ini yang mau komentar, memberikan saran begitu ya, atau pertanyaan lainnya boleh di 024-831-6686 atau di 081-666-6886 dalam Semarang siang ini.
2: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
3: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
2: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
4: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
2: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
3: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
2: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
3: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
2: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Atik CB, Risau.
2: Raisa, Dila.
3: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
2: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
3: Liodra, Teganya Kau.
2: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
3: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
2: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
3: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Tito Aditya, Lelah Hati.
3: Tulus, Teh Hijau.
2: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
3: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
2: Wijaya 80, Terakhir Kali.
3: Afgan, Lestari Merindu.
2: Marcel, Firasat.
3: Glenn Fredly, Kau.
2: Mike Mohede, Terbaik.
3: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
2: Butet, Batak.
3: Kicir-kicir, Betawi.
2: Sueora Jamu, Jawa.
3: Es Lilin, Sunda.
2: Cik-cik Periuk, Kalbar.
3: Sipatokan, Sulut.
2: Wayawai Windawe, Papua.
3: Bolelebo, NTT.
2: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
3: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
3: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
2: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
3: Bintang Radio Indonesia 2026.
5: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Kita lanjutkan kembali pada kesempatan siang hari ini. Mendengar dialog Semarang siang ini, menjadi influencer moderat menebar pesan damai di sosial media bersama Karsidin dari Kemenag Kota Semarang. Pak Karsidin masih bersama kami.
1: Ya, masih bersama Mbak Silvi.
0: Oke, ini ada beberapa komentar dari pendengar saya bacakan. Dari Lai, saya mau tanya Pak, di tengah algoritma media sosial yang cenderung mengutamakan konten kontroversial, apakah menjadi influencer moderat dan menyebarkan pesan damai ini benar-benar efektif atau malah justru beresiko membuat pesan tersebut kalah populer? Tapi jangan dijawab dulu, saya akan angkat telepon dulu pada kesempatan pagi hari ini. Halo, selamat pagi, selamat siang.
2: Selamat pagi, selamat siang Mbak Silvi.
0: Silakan Pak Suyarto.
2: Selamat pagi Bapak Narasumber.
1: Iya, selamat pagi Bapak.
2: Iya, apa yang Bapak katakan tadi saya setuju memahami. Tapi saya setuju apa yang dikatakan IWA tadi. Mm-hmm. Saya setuju itu. Karena apa? Permainan atau strategi konten dalam katakanlah dakwah. Saya sering itu Bapak dengarkan. Digital adalah pemanfaatan tren format kreatif dan algoritma media sosial seperti TikTok atau Instagram untuk menyampaikan pesan agama secara menarik, interaktif, dan tepat sasaran kepada audiens yang modern. Nah, bagaimana strategi-strategi ini nih, sesuai dengan format dakwah dan bagaimana gaya-gaya mereka supaya dia masuk pada hal-hal yang menerimanya itu sendiri, Bapak. Mohon penjelasan.
0: Baik, terima kasih Pak Suyarto. Ini selaras dengan pesan tadi dari Lai ya. Silakan Pak Karsidin.
1: Bisa diulang, Mbak.
0: Oke, saya review. Kalau tadi di RRI Digital mengatakan gimana kalau nanti pada akhirnya konten pesan damai ini kalah populer karena algoritma sekarang itu kan lebih mengutamakan konten kontroversial. Itu dari Lai. Kalau tadi Pak Suyarto mengatakan cara-caranya gimana sih agar tidak kalah populer dari konten tersebut, silahkan.
1: Oke, selamat siang Pak Suyarto. Salam damai untuk kita bersama, salam sehat untuk panjenengan semuanya. Jadi kita membuat konten itu kan terkait dengan passion kita. Passion kita atau sesuai dengan kondisi yang ada, respon dari sosial, kejadian sosial. Terlepas itu menarik atau tidak, kita kan butuh penyeimbang ketika banyak konten-konten yang dalam tanda kutip itu lebih pada tindakan destruktif atau yang tidak baik dan sebagainya, kita punya kewajiban juga bagaimana untuk menyeimbangkan sehingga nanti masyarakat terutama di media sosial itu bisa memilih. Jadi ada informasi yang berimbang. Oh, ini ada sebuah kebaikan, informasi kebaikan, ini ada informasi yang tidak baik dan sebagainya. Sehingga kita menyampaikan, kalau dalam bahasa agama kita itu kan fa'al hamba fujura wa taqwaha, bahwa ada sebuah kebaikan, ada sebuah kebaikan juga. Nah, tinggal kita memilih mana yang kita akan pilih itu, Pak. Nah, terus bagaimana supaya konten itu bisa menarik terhadap netizen dan sebagainya? Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Terutama di Kemenag sendiri, ini kan menjadi tren bagi kami bagaimana untuk membangun konten yang menarik. Sehingga masyarakat ketika melihat, wah, ini kok up to date ya? Tampilannya, grafiknya kok menarik juga. Nah, ini menjadi penyemangat bagi penikmat-penikmat di media sosial. Nah, tentunya Pak Suyarto, bagaimana konten itu bisa menarik? Nah, kita ini perlu kolaborasi, terutama dengan teman-teman di IT, grafis dan sebagainya, sehingga tidak hanya melulu di visualis saja atau di audio saja, tapi kombinasi video dan audio ini menjadi kebaikan bersama. Mungkin itu Pak Suyarto.
0: Oke, tapi sebetulnya kemarin juga kolaborasi tidak mungkin dengan influencer yang ada di wilayah kota Semarang atau mungkin meluas ke tingkat nasional.
1: Ya, ya bisa seperti itu. Sehingga kita ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga kita bisa nge-tag dan sebagainya. Itu kan harapannya apa? Bahwa kebaikan ini itu diamini oleh konten kreator yang lain dan sebagainya. Sehingga kita bisa bersama-sama bergandengan tangan dengan konten-konten kreator yang seide, seirama, sehingga kebaikan ini perlu kita jaga bersama, kita perlu buat gerakan masif. Dan itu Mbak diantaranya.
0: Oke, baik. Ada pertanyaan lagi dari pendengar kita. Saya mau tanya Pak, bagaimana cara Kemenak mengukur keberhasilan influencer dalam menyebarkan pesan moderasi beragama? Apakah dilihat hanya dari jumlah view dan engagement atau gimana? Dari Naya, silahkan.
1: Mbak Naya, diantaranya memang dari viewer, diantaranya. Terus dari komen-komen yang itu bersifat kebaikan, support, dukung dan sebagainya, diantaranya itu. Terus selanjutnya di lapangan, ketika itu minim konflik dan sebagainya, nah di Kementerian Agama ini kan ada EWS, Early Warning System. Jadi bagaimana mendeteksi secara dini terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Nah ini harapannya apa? Sehingga nanti tidak menjadi bom waktu bagi pemerintah secara umum, terutama yang di bawah adalah di Kementerian Agama, kan begitu. Nah itu harapannya di antaranya adalah untuk melihat apakah yang disampaikan terutama konten-konten itu bermanfaat kepada masyarakat atau berakibat kebaikan kepada masyarakat. Di antaranya adalah masyarakat terutama di Kota Semarang ini saat ini itu masih baik-baik saja. Saat ini baik-baik saja, kan begitu.
0: Baik, alhamdulillah masih baik-baik saja. Ada juga ini yang komentar Pak Karsidin dari Zahwa. Ketika perbedaan pandangan keagamaan muncul di kolom komentar, bagaimana influencer seharusnya merespon agar perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi konflik? Silakan.
1: Jadi keberbedaan itu kan sebuah rahmat, sebuah kebaikan untuk kita sebenarnya. Karena kita ini kan hidup di Indonesia, agama Islam itu hadir di Arab. Transformasi ke Indonesia juga membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Ketika disampaikan ke negara Indonesia dan Indonesia sendiri juga berbagai suku dan sebagainya, Jawa dan sebagainya ini, tentunya juga perlu model-model bagaimana bisa terinternalisasi di masyarakat Indonesia. Nah, otomatis kan perlu metode-metode bagaimana kita bisa menyerap agama Islam sendiri. Nah, dari perbedaan-perbedaan metode itu akhirnya kan menimbulkan bahwa oh ternyata agama Islam itu diserap dengan seperti ini, disampaikan dengan model seperti ini.
0: Nah,
1: ketika pemahamannya ini beragam, jadi kita kan sudah tahu oh ternyata pemahamannya juga beragam. Sehingga jalannya bagaimana? Ya kita menyadari karena keberagaman itulah bagian dari rahmat Tuhan kepada manusia. Sehingga tidak harus oh ini loh yang benar, ini loh yang salah dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya untuk menyikapi keberagaman itu adalah kebaikan untuk kita bersama dan itu menjadi hasanah bagi di umat Islam sendiri sebenarnya. Begitu, Mbak.
0: Satu lagi boleh ya Pak Karsidin ya, ini dari Salma. Pak, saya mau tanya, kalau kita melihat konten yang provokatif atau mengandung ujaran kebencian di medsos, sebaiknya kita harus seperti apa? Diam, meluruskan, atau justru kita membalas atau gimana Pak? Silakan.
1: Jadi kalau itu terkait dengan narasi kebencian contoh atau tidak kebaikan, ketika terkait dengan agama dan itu dalil-dalil tertentu,

0: juga kita perlu melihat lokus waktu itu terjadinya bagaimana kejadiannya. Apakah benar seperti itu atau bagaimana? Kalau memang tidak benar, kita perlu apa namanya meluruskan informasi sesuai dengan yang kita terima. Contoh misalkan di lokasi tersebut tidak seperti itu, seperti ini. Nah ini kan perlu data-data itu perlu kita sampaikan. Nah ketika data dukung kita sampaikan, nah, pasti netizen yang lain pasti akan melihat, oh, nah itu nanti netizen akan memilah dan memilih yang benar seperti ini dan sebagainya. Mungkin itu Mbak.
1: Ada tidak mungkin Pak Karsidin dari Kemenag Kota Semarang nih sosialisasi edukasi kepada masyarakat tentang memilah dan memilih informasi yang baik dan benar yang tidak termasuk ujaran kebencian dan lain sebagainya?
0: Ya, di antaranya itu adalah gerakan EWS itu Mbak, jadi Early Warning System itu. Nah itu kan masing-masing KAWA itu kan ada PIC-nya masing-masing. Terutama adalah kepala KAWA-kepala yang ada di wilayah kecamatan. Nah itu diantaranya dengan skuad yang ada di Kemenag, yaitu ada penyuluh, ada penghuluh, ada staf dan sebagainya, kita bergerak bersama. Sehingga ketika di masyarakat itu, entah itu apapun, nah kita langsung, karena kita sudah punya akun sendiri, silakan nanti di-upload kronologinya bagaimana dan sebagainya, nah itu nanti akan diminimalisir di tingkat kota. Oh, ini di contoh di Kecamatan Mijen ada ini dan sebagainya, ini bagaimana dan sebagainya. Terus mediasi yang dilakukan seperti apa? Nah ini kan sudah ada di situ. Terus apa namanya Mbak, terkait dengan sosialisasi, terus edukasi kepada masyarakat. Masing-masing penyuluh itu kan punya majelis taklim binaan. Nah tentunya ini penyuluh mempunyai termasuk leading sektor yang luar biasa bagi Kemenag untuk mentransformasi dari kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah kepada masyarakat. Dan masyarakat ketika ada informasi atau unek-unek dan sebagainya, itu kan menjadi tangan panjangnya dari pemerintah dan dari masyarakat sendiri. Nah itu Mbak, sebagai katalisator di teman-teman Kemenag adalah di penyuluhan itu.
1: Oke, Pak Karsidin, mungkin kalau kita berbicara mengenai edukasi kepada masyarakat, hingga tingkat sekolahkah ada dari Kemenag Kota Semarang atau mungkin hanya di tingkat masyarakat dewasa?
0: Jadi di tingkat sekolah itu kan ada yang namanya Brun dan Brus, bimbingan remaja usia sekolah. Terus bagi mereka yang siap menikah, entah itu di remaja-remaja apa namanya Karang Taruna atau di sekolah yang siap menikah itu kan ada namanya Brun. Jadi bimbingan remaja usia nikah. Nah, di antaranya di segmen sekolah yang Brus itu kan bagaimana satu menyampaikan kepada adik-adik kelas kita, santri dan siswa itu tujuan sekolah saat ini apa, kan begitu?
1: Yeah.
0: Punya cita-cita apa? Ya itu perlu kita kawal. Ketika terjadi seperti ini, nah ini kan akibatnya seperti ini. Apakah tujuanmu itu, goalnya itu, impianmu itu akan terhentikan dengan perilaku yang seperti ini dan sebagainya? Nah akhirnya kan siswa-siswa itu semakin melek dan semakin mikir, oh ini ya dan sebagainya. Jadi antaranya sampai ke situ Mbak, di perbunyian di Kemenag.
1: Nah, ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin saya bacakan juga dari Alivia. Apakah seorang influencer yang moderat harus selalu bersikap netral atau tetap boleh menyampaikan kritik dan pendapat yang tegas? Terkadang ada influencer yang sudah menjaga damai tapi respon dari netizennya yang berbondong-bondong menggiring opini atau memprovokasi di kolom komentar. Harus gimana ya Pak? Silakan.
0: Nah, itu. Jadi konten kreator itu kan juga harus punya apa namanya giroh atau semangat bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah sebuah kebaikan yang itu perlu dipertahankan sehingga dia tidak terombang-ambing, dia tidak terprovokasi dengan apa namanya netizen-netizen yang akan menggiring dia sehingga dia itu akan malah berbalik, kan begitu. Nah ini kan perlu apa namanya jiwa-jiwa semangat patriotisme ini perlu dikembangkan, digalakkan di masing-masing kreator, terutama di kreator Kemenag itu. Sehingga apa yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran yang perlu dijaga, yang perlu disampaikan secara masif. Sehingga dia tidak malah terjerebab, tidak terkontaminasi dengan apa namanya yang disampaikan atau opini yang digiring oleh netizen itu, Mbak. Mungkin itu, Mbak.
1: Pak Karsidin, kadang kan kita berpikir, kalau tadi Pak Karsidin mengatakan di Semarang semuanya aman begitu ya. Ada kategori-kategori yang memang harus ditingkatkan tidak, Pak Karsidin?
0: Jadi yang perlu semua kan tetap waspada ya, karena kita tidak apa namanya sebagai polisi di masyarakat, kita kan membantu keamanan, ketertiban yang ada di masyarakat kan begitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita masing-masing. Ketika Kementerian Agama berarti tidak hanya masalah keagamaan saja yang kita sampaikan, tapi masalah sosial, masalah

0: apa namanya pendidikan, masalah pertanian dan sebagainya. Kita juga punya kans untuk ke sana. Sehingga semua ini bagaimana itu dikemas dalam bingkai agama. Karena kita makhluk yang beragama kan begitu.
1: Betul.
0: Sehingga ya, ketika kita kemas dengan itu, oh ternyata segmentasi dari Kementerian Agama itu tidak hanya melulu agama, tidak hanya melulu pernikahan dan sebagainya, tapi luas sekali. Nah, ketika luas sekali ini, masyarakat akan semakin tahu, oh ternyata tugas Kementerian Agama ternyata tidak hanya melulu pernikahan saja. Ternyata meliputi berbagai majelis taklim, kemasjidan, apa masalah zakat, wakaf dan seterusnya. Dan ini kan masyarakat akan semakin tahu, oh ini ternyata garapan yang disampaikan oleh Kementerian Agama. Sehingga nanti ketika ada masalah di masyarakat, masyarakat akan langsung merujuk, oh kalau ada contoh misalkan masalah kemasjidan, masalah toleransi, silahkan datang ke mereka aja, bisa diskusi, bisa betul. Apa namanya saling apa namanya sharing dan sebagainya, mungkin itu Mbak.
1: Jadi sebetulnya bukan hanya melulu tak soal perbedaan agama, tapi bahkan hingga sampai ke sosial media pun Kemenak punya porsinya tersendiri ya Pak Karsidin ya.
0: Betul.
1: Oke, nanti kita lanjutkan kembali di segmen terakhir Pak Karsidin, kita jeda dulu ya. Lan telepon dan WhatsApp saya buka kembali untuk Anda setelah yang satu ini. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Aku telah

0: Kita lanjutkan kembali dialog Semarang siang ini masih bersama Pak Karsidin. Bersama kami Pak Karsidin.
1: Iya.
0: Oke, karena memang ada beberapa WhatsApp lagi, ini coba saya pilih salah satu ya Pak Karsidin ya. Untuk menutup jumpa ya, kita dari siapa ini, tidak menyebutkan nama. Menurut saya pribadi, alangkah baiknya tidak sekedar Kopas ya, tapi diseimbangkan dengan perbuatan dan nasihat, pesannya tidak perlu menyudutkan. Meskipun SDM masih berantakan, layakkah bagi pemula memulai bikin konten nasihat kebaikan? Mohon diskusinya. Oh, bagaimana ketika masyarakat biasa, pemula ini mau bikin konten tentang kebaikan? Pak Karsidin, silahkan.
1: Ya, di agama kita itu kan sudah disampaikan. Jadi, lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyatakan. Mm-mm. Kan begitu. Ungdur makol, walat angdur mangkol. Kan begitu. Yang pertama. Terus yang kedua, agama kita melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kan juga menyampaikan, man dalla ala khairi kafa'ili. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia laksana melakukan kebaikan itu sendiri. Nah, ini menjadi penyemangat sebenarnya. Tidak harus kita itu fasih, tidak harus kita itu pintar dulu, kita tidak harus menjadi kiai. Ketika itu sebuah kebaikan, perlu kita sampaikan. Entah itu repost dan sebagainya, itu sebagai kebaikan. Nah, ini menjadi lahan kita sebenarnya, sehingga kebaikan-kebaikan itu siapapun perlu menyampaikan. Cuman yang perlu diperhatikan adalah ketika kita merepost, kita perlu mencari atau menanyakan kepada ahli. Ini bagaimana? Contoh misalkan masalah dalil-dalil dan sebagainya. Ini benar atau tidak dan sebagainya. Nah, kita kan perlu melihat sumber aslinya. Contoh misalnya Al-Quran, itu ayat berapa, surat apa dan sebagainya. Kita kan perlu mengecek.
0: Harus
1: apakah ada tulisan
0: ya?
1: Yang keliru, ya, apa ada tulisan yang keliru, terjemahan yang keliru dan sebagainya. Sehingga jangan sampai, karena bahasanya apa, ketika sudah terlanjur mengklik dan kita tidak menarik lagi, itu kan menjadi jariah tidak baik. Jangan sampai itu menjadi jariah yang tidak baik bagi kita. Harapannya apa? Ketika kita klik, itu menjadi jariah kebaikan, bisa diteruskan oleh anak cucu kita, sehingga kita meninggal pun, itu yang akan tertorehkan adalah kebaikan dari kebaikan-kebaikan tersebut.
0: Jejak digitalnya, digital kebaikan juga ya jejaknya ya,
1: betul,
0: Pak Karsidin. Ya, ya. Oke, untuk menutup jumpa kita pada kesempatan siang hari ini, Pak Karsidin, boleh nih untuk mengajak seluruh pendengar Pro 1 RRI Semarang bisa menebar pesan damai di sosial media. Silahkan.
1: Ya. Jadi ini ada pesan sedikit saja, menyakiti lebih mudah daripada mengobati.
0: Wow.
1: Kenapa demikian? Apapun yang kita cantumkan, apa yang kita nanti toreh di media sosial, kalau itu menyakiti orang lain, menyakiti teman-teman yang lain dan sebagainya, itu akan susah kita nanti untuk mencabutnya. Karena itu sudah terbekas di hati kita, di pena kita dalam media itu. Nah, bagaimana kita ini sebagai sesama anak bangsa, sebagai umat yang beriman, mengajak kebaikan. Apapun agama kita, kan begitu. Saya yakin akan mengajak kebaikan, kan begitu. Sehingga kita tidak saling mendiskreditkan, silakan kita berjalan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita berikan contoh, kita berikan entah itu ujaran kebaikan atau apa namanya, perilaku kita sendiri menjadi sampel bagi masyarakat. Oh, bapak itu, ibu itu baik ya. Tidak hanya retorika saja, tetapi kesehariannya juga baik. Nah, itu kan menjadi cerminan. Sehingga masyarakat luas itu bisa melihat. Nah, di antaranya adalah dengan kita memvisualisasikan kegiatan itu di media sosial. Di antaranya itu, Mbak.
0: Oke, baik. Pesannya sungguh mudah dipahami ya Pak Karsidin ya, karena menyakiti itu lebih mudah daripada lebih mudah mengobati ya. Jadi sekali lagi pendengar, itu harus dicamkan ketika Anda tidak sadar dengan jari-jari Anda menyakiti orang lain ya kan, itu jangan sampai menjadi dosa jariah. Terima kasih Pak Karsidin, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Selamat siang.
1: Satu lagi,
0: boleh, silakan.
1: Karena kita ini kan tidak hidup selamanya di dunia ini. Jadi kita nanti akan dipermintakan pertanggungjawaban ketika kita nanti setelah mati, kan begitu. Ingat bahwa kebaikan itu pasti akan berakibat pada diri kita. Oleh karena itu, berbuat baik lebih baik daripada berbuat jahat. Amal kebaikan itu pasti akan mengalir pada kita. Amal kejelekan juga akan mengalir pada kita. Kita tinggal pilih mana, kebaikan atau kejelekan. Itu Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Karsidin. Sehat selalu, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi pendengar dari Kemana Kota Semarang ya, Pak Karsidin ya. Menyakiti lebih mudah daripada mengobati, ya kan? Jangan lupa bahwa apa yang kita lakukan baik, baik atau buruknya itu bisa juga mengalir ke kita atau ke keluarga kita, ke saudara-saudara kita di masa yang akan datang ya. Jadi kalau Anda memang tidak bisa berbuat baik, maka diamlah. Jangan mengetik di sosial media, jangan berkata yang jahat kepada orang lain. Karena kalau dicubit malaikat, mulutnya pasti sakit, lebih sakit loh ya.

Pukul 11 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung bersama Pro3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak informasi dunia olahraga dalam dinamika olahraga. Nanti kita update bagaimana informasi sepak bola, ya kan, badminton, lalu ada tenis dan juga informasi olahraga lainnya. Jadi tetap bersama kami, Pro1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zaid.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue foto muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ivan Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
4: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
4: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and then
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itilauli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berprestasi.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat gavangan garanti atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat gavangan garanti yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuman ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa DKI akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang support.
2: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itilauli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para Archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Kenswa Gumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tampil dominan di nomor individu kampon, ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOLP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non-disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ha ha ha.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Mas, nasi goreng satu ya.
1: Siap, Mas. Kasih ayam gak, Mas?
0: Lah kalau dikasih ayam, saya makan apa?
2: Sabar, jangan mudah terpancing emosi. Apalagi sampai menggunakan kekerasan, itu tidak benar. Ayo, bicarakan semuanya secara baik-baik.
1: Maksud saya, Mas, nasi goreng pesenannya, Mas, mau dikasih suiran ayam atau enggak?
0: Oh, maaf-maaf, begitu tuh ternyata.
1: Iya, maaf.
2: Nah, begitu yang benar. Mari, belajar sabar.

Walau makan susah, walau senyum susah ya pendengar ya, tapi kita harus bersyukur dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Kalau lagunya Sherina Ku Bahagia seperti itu. Nah, kalau Anda ingin lebih mencari kreativitas dan dihargai begitu ya, ada kabar seru untuk kalian semua pelajar SMA dan SMK sederajat serta Madrasah Aliyah Negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, kalian diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya dapat Anda lihat melalui Instagram RRI Semarang di @RRI_Semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Sebagai informasi, pendengar, pada kesempatan siang hari ini ya, azan duhur wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang lewat pada pukul 11.47 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, kumandang azan duhur akan berkumandang pukul 11.47 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu, lagu-lagu religi akan temani Anda siang hari ini.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur mendengar bagi warga kota Semarang dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Seringkali saking laparnya kita baru tersadar bahwa doa makan belum sempat kita baca. Momen ini sering menimbulkan pertanyaan, apakah makanan yang kita santap masih bisa mendapatkan berkah? Bagi umat muslim, kekhawatiran ini tidak perlu berlarut-larut, sebab ada solusi yang mudah dan diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Amalan tersebut adalah membaca doa ketika kita teringat bahwa kita belum membaca doa makan. Doanya sangat singkat dan mudah dihafalkan. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Artinya, dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. Para ulama menjelaskan bahwa dengan membaca doa ini, keberkahan makanan yang telah kita santap akan tetap tercatat secara sempurna. Sederhana, tetapi jadi pengingat bahwa setiap suapan adalah bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Info Pro 1.

Baik anyar Garuda Yaksa FC, Paulo Ricardo membawa tekad untuk menjadi versi terbaik dirinya saat menjalani musim pertama bersama klub tersebut. Pemain asal Brasil itu memilih fokus pada proses adaptasi, kerja keras, dan peningkatan performa sebelum kompetisi Super League 2026-2027. Paulo menilai proses adaptasinya bersama lingkungan baru berjalan lancar. Kehadiran sejumlah pemain yang sudah dikenalnya termasuk Ryo Matsumura dan penjaga gawang Dominic turut membantunya memahami kondisi tim. BPBD mencatat terdapat 4 wilayah di Kota Bekasi berpotensi mengalami kekeringan. Wilayah tersebut antara lain Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Pondok Melati, Kecamatan Jati Asih, dan Kecamatan Bantar Gebang. Menurut PLT Kepala BPBD Kota Bekasi, Wiratma Puspita mengatakan, 4 wilayah tersebut memiliki riwayat kekeringan yakni pada tahun 2015, 2016 atau terakhir kali Kota Bekasi dilanda kekeringan. Namun demikian, untuk mengatasi kekeringan di wilayah tersebut, Pemkot Bekasi sudah membangun sumur artetis tahun 2024 bekerjasama dengan BNPB dan Kodim 0507 Bekasi.

0: Selamat datang di Sinau Print. Ada yang bisa dibantu, Mas?
1: Saya mau asing.
2: Loh, kok MMP-nya langsung keluar? Sebentar, Mbak. Maaf, cuacanya dingin. Asing. Loh, kok Muk juga langsung keluar? Padahal saya belum bilang. Kok cepet banget udah sesuai dengan apa yang mau saya pesan?
0: Benar, Mas. Karena hanya di Sinau Print kami tahu apa yang Anda mau. Cetaknya cepat dan hasilnya tajam. Cetak MMT, tumbler, ID card, mug, kalender, banner, sampai branding mobil di Sinau Print aja. Sinau Print, teman cetakmu kapan aja. Yuk, gas ke Jalan Jati Barang Timur 16 nomor 184 Semarang atau di Jalan Indraprasta nomor 21 Semarang. Bersin-bersin, mungkin gejala flu. Cetak di Sinau Print, hasilnya pasti love you.

0: Siang hari ini kita juga akan update ya informasi di berbagai wilayah. Salah satunya kita akan coba ke Desa Kebonsari, Polsek Tretep pada kesempatan siang hari ini bersama Babinkam Tipmas Aibda YW Purba. Pak Purba, selamat siang.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di wilayah Temanggung siang hari ini gimana cuacanya Pak Purba?
1: Alhamdulillah ini Mbak, khususnya di wilayah Wonoboyo, Desa Kebonsari, cerah alhamdulillah.
0: Cerah ya?
1: Gitu.
0: Oke, ya. Pak Purba, boleh disampaikan nih informasi ketertiban masyarakat di wilayah Desa Kebonsari ini punya karakteristik desa yang seperti apa? Silahkan.
1: Ya, selamat siang. Jadi untuk karakteristik di wilayah Desa Kebonsari, Kecamatan Wonoboyo, ini dengan luas kurang lebih 250 sekian hektar, itu terdiri dari perbukitan ya, perbukitan di bawah Gunung Prau. Ini kebanyakan untuk masyarakat di wilayah sini ini adalah sebagai petani dan juga pekebun, dan banyak pepohonan di sini. Mayoritas untuk petani itu kebanyakan dari berkebun kopi gitu Mbak.
0: Oke. Kalau beberapa ketertiban masyarakat yang harus diantisipasi, harus diwaspadai di wilayah Kebonsari apa Pak Purba?
1: Mungkin untuk ketertiban itu terkait dengan sepeda motor. Jadi di wilayah sini ini banyak dari masyarakat itu istilahnya agak kurang open Mbak. Jadi banyak sepeda motor terparkir di mungkin di depan rumah, kadang nggak disetang, bahkan sebagian itu kuncinya masih istilahnya cemantel ya. Cemantel di motor. Soalnya kebanyakan dari bapak ibu itu di sini masyarakatnya itu kan petani, jadi mungkin ya karena karakteristiknya seperti itu nanti habis apa nurunin hasil hasil bumi mungkin ya seperti kopi itu masih kadang sering lupa gitu.
0: Berarti otomatis di sana tingkat kehilangan kendaraan atau pencurian seperti apa Pak Purba?
1: Kalau di wilayah sini alhamdulillah, jadi untuk tingkat terkait dengan curanmor sangat rendah sekali. Karena di sini kebetulan untuk masyarakatnya itu di pedesaan ya, jadi pemukimannya itu seperti itu apa rame, jadi berkumpul gitu loh Mbak. Jadi orang masuk di wilayah perkampungan itu kalau orang asing itu kemungkinan banyak dari warga itu sudah tahu oh itu bukan orang daerah sini. Jadi di sini untuk kekeluargaannya termasuk silaturahminya sangat bagus sesama tangga itu.
0: Oke, jadi mawas dirinya juga ada begitu ya Pak Purba ya. Boleh terakhir Pak Purba informasi tips himbauan kepada seluruh masyarakat di wilayah Desa Kebonsari Tretep nih. Di wilayah tersebut pada kesempatan siang hari ini silahkan.
1: Ya untuk sekedar himbauan, Kamtibmas kami dari Polsek Tretep, khususnya saya dari Babinkam Tipmas Desa Kebonsari, Kecamatan Wonoboyo. Marilah kita selalu menjaga sinergi baik dari Polsek dan juga warga masyarakat agar kita selalu senantiasa menjaga keamanan, karena dari Polsek sendiri personilnya kalau tidak didukung dari warga sekitar masyarakat tentunya dari Polsek sendiri pasti masih banyak kekurangan. Jadi mari kita saling menjaga dan mungkin bisa meningkatkan terkait dengan untuk jaga pos rondanya dan juga saling menjaga silaturahmi. Begitu Mbak.
0: Baik, terima kasih informasinya pada kesempatan siang hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak Purba ya. Sehat selalu, ya. Selamat siang, salam presisi.
1: Amin, terima kasih. Salam presisi, Mbak.
0: Demikian tadi pendengar informasi Babinkam Tipmas di wilayah Desa Kebonsari, Polsek Tretep ya, bersama Aibda YW Purba.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

Ya, informasi dan kabar terbaik, kabar seru untuk Anda semua, pelajar SMA, SMK, dan sederajat, serta Madrasah Aliyah Negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Jadi melalui kompetisi ini, pendengar, kalian diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat ketentuan dan pengumpulan karya dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @RRI_Semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Aku pasti kembali dari Pasto ya. Aku juga pasti kembali pendengar untuk menemani aktivitas siang hari Anda. Karena nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan Warta Berita Lintas Siang ya. Kita akan bahas mengenai potensi polarisasi di tengah perkembangan teknologi informasi. Lalu juga kita akan bahas mengenai dua rusunawa di Kota Semarang mendesak untuk direnovasi karena kondisinya yang memprihatinkan. Kami hadirkan lengkap dalam Buletin Warta Berita Lintas Siang untuk Anda.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja. Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Sila kedua yang masih lemah di masyarakat kita.
3: Dua itu yang kita usulkan, Kaligawe sama Bandar Harjo. Karena Kaligawe kan kondisinya udah mulai miring.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, keberagaman budaya di Indonesia dapat meredam potensi polarisasi di tengah perkembangan teknologi informasi. Dua rusunawa di Kota Semarang mendesak direnovasi karena kondisi bangunan memprihatinkan. Saya Sylvie Ansori menyampaikan berita lintas siang selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama, penyerapan aspirasi masyarakat menjadi sarana penting memperkuat etika kebangsaan di tengah derasnya pengaruh geopolitik dan teknologi terhadap generasi muda. Berikut laporan Agus Pambudi.
4: Juga menjadi bagian penting dalam masyarakat dunia
5: berpolitik. Penguatan etika berbangsa menjadi kebutuhan mendesak ketika perubahan teknologi dan dinamika sosial mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap Pancasila. Penyerapan aspirasi masyarakat menjadi ruang memperkuat kesadaran kebangsaan melalui pengayatan Pancasila dan empat pilar kebangsaan oleh MPR. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio menilai keluarga memiliki posisi strategis membentuk etika berbangsa melalui pengayatan dan pengamalan Pancasila sejak dini. Firman mengatakan kemerosotan etika berbangsa dipengaruhi perubahan geopolitik, geoekonomi, serta perkembangan teknologi yang semakin kuat saat ini.
4: Tadi saya berikan di awal adalah video ilustrasi bagaimana anak muda yang begitu menyampaikan secara vulgar tentang masalah ketidaksukaannya kepada pemerintah. Ini bentuk daripada keberatan kami bahwa mereka itu tidak memahami terhadap ideologi negara dan pemahaman terhadap masalah-masalah kebangsaan ini.
5: Menurutnya, ketidakpuasan terhadap pemerintah tidak boleh menghilangkan kecintaan masyarakat terhadap negara dan tanah air Indonesia. Di sisi lain, ibu rumah tangga memegang peran penting menanamkan nilai kebangsaan sebelum anak berinteraksi dengan lingkungan sosial lebih luas. Peserta sosialisasi Anita menilai materi kebangsaan memberikan pemahaman penting bagi generasi muda yang dinilainya semakin minim memahami Pancasila. Anita menilai pemahaman tersebut penting agar generasi muda tidak sekadar mengenal Pancasila, tetapi menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
6: Karena apa? Memang generasi kita, generasi ini generasi Gen Z ya terutama, generasi Gen Z itu sudah minim banget tentang Pancasila. Semoga aja nanti bisa, terutama di Pati ya, anak-anak muda bisa lebih memahami arti Pancasila, arti empat pilar itu.
5: Penguatan etika berbangsa membutuhkan keteladanan keluarga, pemahaman Pancasila, serta sikap kritis yang tetap menghormati negara dan sesama warga. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelompok organisasi. Keberagaman budaya di Indonesia dapat meredam potensi polarisasi di tengah perkembangan teknologi informasi. Melalui budaya juga dapat menjadi ruang membangun toleransi dan memperkuat hubungan sosial di masyarakat. Berikut laporan Bawa Wiranto.
7: Kemudian berkaitan dengan indeks Bapak-Ibu sekalian, ada indeks kerukunan umat beragama, kemudian indeks pengamalan Pancasila.
8: Keberagaman budaya menjadi salah satu kekuatan Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah potensi polarisasi akibat perbedaan pilihan politik, pandangan maupun latar belakang sosial. Budaya dinilai mampu menjadi ruang bersama untuk membangun toleransi dan memperkuat hubungan sosial masyarakat di tengah perkembangan teknologi informasi. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Kota Semarang Agung Nurul Falak mengungkapkan penguatan nilai kebangsaan dan pemanfaatan budaya lokal menjadi penting untuk membangun ketahanan masyarakat menghadapi potensi konflik dan perpecahan. Ia mengungkapkan budaya memiliki peran penting mendorong masyarakat untuk mengimplementasikan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
7: Kami Kesbangpol Kota Semarang ini tiap tahun melaksanakan penelitian berkaitan dengan indeks Bapak-Ibu sekalian, ada indeks kerukunan umat beragama, kemudian indeks pengamalan Pancasila. Nah ini yang selama tahun 2025 kemarin penelitian kami itu ada hasil yang memprihatinkan. Penelitian di indeks pengamalan Pancasila itu sila kedua yang masih lemah di masyarakat kita.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Mutasid, menilai keberagaman budaya harus ditempatkan sebagai kekayaan bangsa yang perlu dirawat melalui sikap saling menghormati dan membangun dialog. Pihaknya juga mendorong masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar melalui media sosial.
9: Di mana Indonesia saat ini adalah negara yang plural. Negara yang memiliki 17.000 pulau bahasa, itu sukunya sangat banyak sekali, bisa disatukan dari ratusan ragam budaya dan bahasa itu dalam satu asas tunggal Pancasila. Dan itu adalah peran-peran tokoh agama yang membuat dasar negara yang bisa mempersatukan seluruh warga negara Indonesia.
8: Lebih lanjut, Mutasid mengatakan upaya meredam polarisasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya dilakukan ketika konflik muncul. Penguatan toleransi dan kebersamaan berkelanjutan dapat dilakukan melalui pendidikan, kegiatan sosial, keagamaan, serta pelestarian budaya lokal. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pada kesempatan siang hari ini kami hadirkan wawancara mengenai di era media sosial, polarisasi dalam kehidupan sosial dan politik tidak dapat dihindari. Untuk menyikapinya, mari kita simak wawancara dengan budayawan dari Kota Semarang, Yudiono KS.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
10: Selamat siang Bapak Yudiono, ini bagaimana Bapak selaku budayawan melihat kondisi polarisasi dan sosial politik yang terjadi di masyarakat saat ini?
11: Polarisasi itu menurut hemat saya tidak terhindarkan. Ya wes, zamannya memang harus begitu. Lalu dulu prosesnya lambat karena harus lewat pertemuan-pertemuan langsung. Sekarang prosesnya sangat cepat, hanya dalam hitungan detik, menit, karena dibantu media sosial. Jadi sulit sekali kita merasa apa, besar sendiri, baik sendiri, hebat sendiri, karena di lingkungan kita, di sekitar kita, ada potensi-potensi yang sama baiknya, sama hebatnya, dan itu bisa diketahui lewat media sosial.
10: Untuk nilai-nilai budaya Indonesia apa yang paling relevan untuk memperkuat persatuan dan mengurangi perpecahan, Bapak?
11: Itu penting sekali pertanyaan itu, dan kita harus bisa memanfaatkan apa ya, nilai-nilai yang kolektif yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kalau di bidang kesenian, ya, di bidang kesenian itu kesenian-kesenian sing melibatkan orang banyak, pawai apa kesenian, pesta apa sedekah laut, tugeram, ya, itu kan melibatkan orang banyak. Apa di Pekalongan itu ada gerebek apa, lupis, banyak sekali. Tapi prinsipnya kesenian yang melibatkan orang banyak itu bisa menjadi salah satu sarana untuk membangun kebersamaan, solidaritas sosial, tepuk seliro, bahwa kita bukan yang paling hebat, bangsa lain, orang lain, kelompok lain juga bukan yang paling hebat, tetapi sebetulnya potensi kita bareng-bareng menuju kehidupan baru yang lebih guyup rukun.
10: Ya Bapak, terakhir Bapak, harapan apa yang ingin Bapak sampaikan terkait masa depan kerukunan sosial dan kebudayaan Indonesia?
11: Kalau harapannya sih muluk-muluk ya setinggi langit ya. Tetapi yang penting tadi kembali ke pendapat yang awal tadi, pentingnya kegiatan-kegiatan bersama ya. Kegiatan kolektif sehingga masyarakat itu terutama generasi muda itu terlatih, terpancing, terdorong untuk memikirkan kepentingan kelompok, kepentingan kelompok lain, kepentingan masyarakat, kepentingan regional, bahkan sampai pada kepentingan nasional.
10: Oke, siap Bapak. Makasih Bapak atas ilmunya, waktunya untuk pendengar RRI Semarang. Sehat selalu Bapak. Selamat siang.
0: Kita beralih ke informasi lain, video sederhana tentang pembagian rapor siswa SMA Negeri 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan berbuah sepeda motor dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ya. Inovasi tersebut dinilai mampu menghadirkan pendekatan baru dalam membangun komunikasi antara siswa dan juga orang tua. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
12: Biasa sekali atas apresiasinya, sesuatu yang tidak saya sangka gitu ya.
13: Apresiasi tersebut disalurkan melalui DPD PKS Kabupaten Pekalongan dan diserahkan langsung oleh Ketua DPD PKS Kabupaten Pekalongan, Wahyudi Karyono, di lingkungan SMA Negeri 1 Kajen. Video yang diunggah Ratno sebelumnya menarik perhatian publik bukan karena kemewahan atau seremoni formal, melainkan karena kesederhanaannya. Dalam video itu, pembagian rapor dilakukan dengan mempertemukan siswa dan orang tua secara langsung. Konsep tersebut dinilai mampu menciptakan ruang komunikasi yang lebih terbuka antara orang tua dan anak. Banyak yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk inovasi yang relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Ketua DPD PKS Kabupaten Pekalongan, Wahyudi Karyanto, menyebut inovasi Ratno sebagai bukti bahwa perubahan dalam dunia pendidikan tidak harus selalu dimulai dari hal besar dan kompleks.
14: Dalam rangka menyampaikan apresiasi dari Presiden PKS terkait dengan prestasi atau apa ya, sesuatu yang lain yang dilakukan oleh guru SMA Kajen, Pak Ratno.
13: Menurut Wahyudi, penghargaan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai bentuk apresiasi personal, tetapi menjadi pemantik bagi para guru lain untuk berani berinovasi dalam metode pembelajaran maupun pendekatan kepada siswa dan orang tua. Ia juga menegaskan bahwa penghargaan ini bukan berarti mengesampingkan dedikasi guru lain, melainkan sebagai simbol dorongan agar semangat inovasi semakin tumbuh di kalangan pendidikan. Sementara itu, Ratno Kumarjaya mengaku tidak pernah menyangka video yang dibuatnya akan viral hingga menarik perhatian tingkat nasional.
15: Sama-sama pendidik tetap semangat melakukan inovasi, hal kecil yang menurut kita mungkin sepele bisa jadi hal itu menjadi sesuatu yang bermanfaat buat orang lain.
13: Bagi Ratno, pengalaman ini menjadi bukti bahwa inovasi pendidikan tidak harus rumit. Hal sederhana yang menyentuh kebutuhan siswa dan orang tua justru bisa memberikan dampak nyata dan luas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lemhanas Republik Indonesia TB Aceh Hasan Syazili menekankan pentingnya penguatan karakter kebangsaan bagi generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
16: Selain nanti mereka akan diperkenalkan dengan budaya akademik,
17: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Lemhanas RI TB Aceh Hasan Syazili menekankan pentingnya penguatan karakter kebangsaan bagi generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pesan tersebut disampaikan saat memberikan orasi ilmiah pada penerimaan mahasiswa baru Universitas Diponegoro beberapa waktu lalu. Aceh mengatakan lebih dari 5.000 mahasiswa UNDIP merupakan generasi unggul yang telah melalui proses seleksi dan menjadi bagian dari bonus demografi Indonesia. Menurutnya, selain dibekali budaya akademik, mahasiswa juga harus memiliki nasionalisme, wawasan geopolitik, serta menjadikan Pancasila sebagai kompas moral dalam kehidupan berbangsa. Ia mengingatkan penggunaan media digital berbasis algoritma tidak boleh mengikis kohesi sosial maupun ketahanan nasional. Dosen dan civitas akademika memiliki peran penting dalam membimbing mahasiswa agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak.
16: Selain nanti mereka akan diperkenalkan dengan budaya akademik, juga terus diingatkan untuk mencintai terhadap tanah air, memiliki kesadaran tentang pentingnya pengetahuan mereka dan wawasan mereka tentang geopolitik. Ya.
17: Ati juga menegaskan karakter kebangsaan Indonesia juga bertumpu pada nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, kebersamaan, silih asah, silih asih, silih asuh yang perlu terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas bangsa. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro Profesor Dr. Suharnomo menyatakan komitmennya dalam membentuk lulusan yang unggul secara akademik sekaligus memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Suharnomo menjelaskan nilai-nilai kebangsaan telah terintegrasi dalam pembelajaran maupun kegiatan kemahasiswaan.
18: Karakter itu penting, yang paling utama adalah karakter kebangsaan, dan memang Undip berkomitmen demikian ya. Undip berkomitmen untuk menjadi kampus rakyat sekaligus kampus kebangsaan yang NKRI, dan saya rasa hampir semua mata kuliah kita arahkan ke sana.
17: Lebih lanjut, Prof. Suharnomo menjelaskan, untuk menghadapi tantangan era digital, Undip juga memperkuat literasi digital mahasiswa melalui sistem informasi terintegrasi Gentayu atau Gerbang Edukasi dan Teknologi Andalan Universitas Diponegoro yang memungkinkan aktivitas akademik mahasiswa dipantau oleh kampus maupun orang tua. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 1.000 peternak ayam petelur di Kabupaten Kendal melakukan demonstrasi menuntut harga pakan ayam turun. Menurut peternak, 70% produksi ternak ayam petelur habis untuk biaya pakan. Selengkapnya disampaikan Faiz Rozi.
19: Kita yang hadir ada 147 mobil, kita membawa 15.000 ekor ayam.
20: Sebanyak 1.000 lebih pengusaha bersama pekerja peternak ayam petelur di Kabupaten Kendal melakukan aksi damai di alun-alun Kendal Senin 10 Agustus kemarin. Aksi damai dilakukan dalam bentuk membagikan belasan ribu ekor ayam kepada masyarakat. Aksi damai ini menuntut kepada pemerintah agar menurunkan harga pakan unggas yang terlalu tinggi. Mereka juga meminta kepada pemerintah agar segera menaikkan harga telur ayam yang saat ini jauh di bawah harga standar. Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Jawa Tengah, Suwardi, mengatakan aksi damai dilakukan serentak di 8 kabupaten di Jawa Tengah. Khusus di Kendal, mengarahkan 147 mobil pickup untuk membagikan 15.000 ekor ayam kepada masyarakat. Tuntutan utama kepada pemerintah agar menurunkan harga pakan ternak karena biaya produksi usaha ternak ayam paling tinggi di pakan ternak yang mencapai 70%. Mereka juga menuntut agar pemerintah bisa menaikkan harga telur ayam yang masih terlalu rendah.
19: Pertama, kami mohon pada pemerintah untuk menurunkan harga pakan karena biaya produksi adalah 70% di pakan. Yang kedua, naikkan harga telur.
20: Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mengatakan pemerintah daerah Kendal akan membantu untuk menyampaikan aspirasi para peternak kepada pemerintah pusat.
21: Kami tentunya pemerintah daerah ini mensupport, mendukung penuh. Nanti tentunya kami akan membantu untuk menyampaikan aspirasi para saudara-saudara peternak ini disampaikan ke pemerintah pusat.
20: Ketua DPRD Kendal Mahmud Sodik mengatakan apa yang dialami para peternak merupakan persoalan yang serius karena menyangkut hajat hidup masyarakat.
22: Dan kami mendukung betul untuk terus mengupayakan agar ada keberpihakan pemerintah pusat terhadap UMKM kecil segera saja menurunkan harga pakan dan juga menaikkan harga telur ayam.
20: Aksi damai peternak membagikan ribuan ekor ayam disambut ribuan warga. Para warga pun berebut karena takut tidak kebagian ayam. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua rusunawa milik Pemkot Semarang sedang diajukan ke pemerintah pusat untuk dilakukan renovasi. Rencananya rusunawa Kaligawe dan Bandar Harjo dilakukan renovasi karena kondisi bangunan membutuhkan penanganan segera. Berikut laporan Rahma Purwanto.
23: Dua itu yang kita usulkan, Kaligawe sama...
24: Pemerintah Kota Semarang mengusulkan renovasi dua rumah susun sederhana atau rusunawa, yakni Rusunawa Kaligawe dan Rusunawa Bandar Harjo ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kota Semarang Murni Ediati mengatakan kedua rusun tersebut dinilai sudah tua dan membutuhkan penanganan segera. Ia menyebut Rusunawa Kaligawe masuk dalam prioritas karena kondisi bangunannya mulai mengalami kemiringan. Saat ini pihaknya tengah menyiapkan dokumen perencanaan. Targetnya renovasi dua rusun bisa terrealisasi melalui pendanaan pada 2027 atau 2028 mendatang. Selama ini pembangunan rusunawa umumnya didanai pemerintah pusat karena membutuhkan biaya yang sangat besar.
23: Dua itu yang kita usulkan, Kaligawe sama Bandar Harjo, karena Kaligawe kan kondisinya udah mulai miring. Nah, kita lagi siapkan dokumen perencanaannya. Nanti mungkin harapannya di 2027-2028 bisa ada anggaran untuk perbaikan sana.
24: Lebih lanjut, ia menjelaskan renovasi menggunakan anggaran Kementerian PKP karena adanya keterbatasan kemampuan APBD Pemkot Semarang. Sembari menunggu kepastian anggaran, pihaknya juga merenovasi kecil-kecil seperti renovasi kebocoran dan kerusakan ringan. Langkah tersebut dilakukan agar penghuni tetap dapat menempati hunian yang layak sembari menunggu renovasi menyeluruh. Rama Puanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Mendengar informasi selanjutnya, keselamatan pelajar khususnya yang masih berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM ketika berkendara menjadi perhatian Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Jawa Tengah. Ditlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Maesa Sugriwo usai memimpin apel di SMA Negeri 1 Semarang menyampaikan edukasi keselamatan lalu lintas perlu terus dilakukan di lingkungan sekolah. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan hanya berkaitan dengan menghindari pelanggaran, tetapi yang lebih utama adalah mencegah terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, Ditlantas Polda Jateng berencana meningkatkan kegiatan edukasi keselamatan lalu lintas secara rutin ke sekolah-sekolah, khususnya tingkat SMA.
2: Selain untuk mengedukasi masalah pendidikan lalu lintas dan juga minimal meminimalisasi untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas. Dua minggu ini kita aneh memang kita lihat anak-anak khususnya usia di atas 17, 16, 17 itu sangat banyak sekali khususnya menggunakan roda dua.
0: Ditlantas Polda Jateng menilai pendekatan edukasi seperti ini perlu diperkuat. Sekolah orang tua, kepolisian, alumni, dan masyarakat memiliki peran yang sama dalam membangun budaya tertib berlalu lintas sejak usia sekolah.
1: Berita olahraga.
0: Kami juga akan hadirkan informasi olahraga untuk Anda. Ratusan tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat umum memadati pantai untuk mengikuti Beach Medirun 2026. Berikut laporan selengkapnya dari kontributor RRI Purworejo.
3: Acara Beach Medirun 2026 ini terselenggara berkat kerjasama dari 18 organisasi profesi tenaga kesehatan se-Kabupaten Purworejo.
4: Pendengar, Beach Medirun 2026 merupakan inisiasi Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Purworejo bersama 18 organisasi profesi tenaga kesehatan se-Kabupaten Purworejo. Ketua Panitia Beach Medirun 2026 Dr. Andreas Freddy Arisanto mengatakan bahwa antusiasme masyarakat ternyata jauh melampaui target. Panitia awalnya hanya menargetkan 100 peserta, namun peserta yang mengikuti lebih dari 600 peserta.
3: Fun run adalah kegiatan yang menyehatkan ya. Selain fun run, kita akan mengadakan juga edukasi kesehatan, kemudian kita buka pos kesehatan di sebelah sana, itu untuk masyarakat sekitar.
4: Dengan konsep fun, back to nature, peserta menempuh jarak 5 km. Uniknya rute tidak hanya di aspal, peserta berlari melewati cor blok, hutan lindung, jalan hot mix, pasir hingga bibir pantai. Sementara itu, Kepala Dinporapar Kabupaten Purworejo, Bangun Erlangga Ibrahim mengatakan, konsep sport tourism bisa mendorong masyarakat hidup sehat, menggerakkan ekonomi, sekaligus mempromosikan destinasi wisata unggulan Kabupaten Purworejo.
3: Kami dari Dinporapar mengapresiasi dan tentunya mengucapkan terima kasih karena event ini yang menarik tidak hanya mendorong bagaimana pemasyarakatan olahraga di masyarakat, tapi yang juga menarik adalah dilaksanakan di area kawasan pariwisata, sehingga konsep spot tourism untuk bisa mendorong bagaimana masyarakat sehat juga bisa mendorong perputaran ekonomi sekaligus promosi destinasi wisata unggulan di Kabupaten Purworejo.
4: Dalam kesempatan yang sama, Bupati Purworejo Yuli Hastuti menyebut, event lari tersebut pertama di Purworejo yang digelar di atas pasir pantai. Ia berharap kegiatan ini bisa jadi agenda tahunan, sekaligus media mempromosikan Pantai Jetis dan wisata pesisir selatan, serta penggerakan UMKM lokal. Dari Kabupaten Purworejo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas Siang hari ini. Saya Sylvie Ansori, bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

Berdekar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, 100% Indonesia. Siang hari ini kita akan menuju ke Pro 1 RRI Jakarta untuk menghadirkan 100% Indonesia berjaringan nasional ya. Kali ini 11 Agustus 2026. Nanti akan dipandu oleh Isan Tarore yang kehadiran tamu undangan kali ini luar biasa dari 3 orang pencipta lagu ya, dari Tengku Hafiq, Bembi Nur, dan juga Mario Kacang. Mereka bertiga adalah komposer yang baru merilis single Gara-Gara. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: nambah sendiri aja.
1: Selamat siang mendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Hari bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya, enak ya lagunya, lagu lama dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak. Ini lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Jadi tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Enggak salah ya.
1: Enggak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini pendengar ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya.
1: Yes. Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepet ya Dede ya.
1: Iya
0: kita
1: nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya gitu ya. Bener.
0: Jadi aku juga mau
1: jadi nyapa. Jadi PR-nya udah selesai kan?
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, yeah. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa siang hari ini, San?
0: Ada, ini, aduh, nih kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, okay. Agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh. Belum tentu salah benar, tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif.
1: Iya.
0: Belum di spill bintang.
1: Belum.
0: Sama. Oh, udah ngomong.
1: Kayaknya belum gue ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus dijadiin satu kata

0: jadi judul lagu
1: jadi
0: baru kayaknya deh.
1: Sajak ya, apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu.
1: Lirik
0: lagu baru nih.
1: Bener.
0: Buat mereka. Karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke. Okay.
0: Dimana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah gak usah perlu
1: diragukan. Gak usah dibahas lagi gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan. Nyari job lagi.
0: Nambah-nambah ya San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
1: Istimewa.
0: Kayak itu ya, ini, yang
1: apa?
0: Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya? Apa sih?
0: Itulah pokoknya MLM ya.
1: Aduh, ini beberapa lagi. Hari yang lalu ya kita ngobrol ya?
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya?
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya. Kalian tiga
1: kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini, dan ternyata hari ini tiga komposer. Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
3: Okay. Mungkin sekitar berapa menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan sana.
3: Sampai jauh kayaknya.
0: Yang masih sekarang ada Bang Tengku Safik dan
2: hadir.
0: Juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir. Ya. Lagu barunya gara-gara ya?
0: Gara-gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Oh ya Isan dengerin ya.
0: Iya,
2: waktu di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang enak banget lagu ini. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single.
0: Gara-gara cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Okay. Gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa gak MK?
3: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Kenapa?
3: Ini biarin ada obrolan aja.
0: Oh.
1: Ya bebas sih dia ngitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau enggak nanya kita enggak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
3: Itu Bambi sih. Bambi keke maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
3: Saya waktu itu gara-gara cinta karena kan dinyanyiin gitu. Tapi Bambi gara-gara aja kan. Jangan ada cintanya gitu. Tahu enggak?
1: Okay.
3: Dia belum datang, kita tanya dia.
1: Ya udah bebas.
3: Sambil itu
0: mungkin cari wangsit kali dia ya.
1: Bebas.
3: Ya, kita ngobrolin yang lain aja.
0: Betul. Berarti seperti biasa, gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
3: Bertiga.
0: Gara-gara bertiga. Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi betul. Dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
3: Betul. Tiga. Di album ini ada nanti ada 10 lagu kan? 7 lagu itu bertiga.
0: Tujuh lagu bertiga. Satu lagu
3: yang sisa itu satu. Saya sendiri.
0: Adil ya.
1: Bener.
0: Ya, kalau nggak adil nggak jadi.
1: Iya. Tiga makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
2: Betul.
1: Walaupun sekarang satu nggak ada hadir ya.
0: Belum. Karena dia memang selalu
1: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise.
1: Oh gitu.
0: Udah nggak hal yang aneh lagi
1: karena kan bintang tamu gitu. Biasa terakhir datang ya.
2: Benar.
0: Ini iya kan? Bintang tamu.
1: Itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang dia.
1: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayak tamu udah nggak sabar ini dari tadi ya. Produser kita udah nungguin.
0: Ini ada penelpon kita.
1: Albert. Yang udah Albert.
0: Bang Albert.
2: Bang Albert bau-bau nih.
0: Hafal Bang Safik.
4: Indonesia.
0: Mantap. Pak Albert, mau tanya apa nih Pak Albert?
4: Ya luar biasa, bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik bangun cinta.
0: Itu lirik lagunya itu.
4: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini emang? Kira-kira gara-gara
1: apa coba?
4: Judul lagu gara-gara. Jangan sampai.
0: Memang
4: kayak begitu, tidak ada waktu gara-gara tidak makan begitu. Ya artinya gara-gara apa?
1: Oke, okay, itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
1: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih. Satu lagi kita sapa ya, Bung Benny. Selamat siang dari Banado.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
1: bangsa.
0: Cakep tuh.
1: Silakan Bang Benny.
5: Iksan sama Dedek Firdaus ya.
1: Betul. Baik.
0: Kita alhamdulillah.
1: Sama tiga komposer siang hari ini, Bang Benny, silakan.
0: Monggo.
5: Oke, kita bintang tamu ini dua yang hadir ini yang Alfa siapa nih yang nggak hadir?
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia, terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
5: Oh, berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safik bareng Mario Kacang ya?
0: Betul.
5: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend-legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru Gara-Gara ya itu. Itu jangan dulu, ini pertanyaannya ya. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend-legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
1: Okay.
5: Sebelum
1: terbentuk
5: tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar agar maksudnya agar tetap eksis terus? Bagaimana trik-triknya itu menjaga ya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Bang Benny, terima kasih.
5: Siap. Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ike Darsono Mamuaya. Salam sehat ya Ibu Ike, tetap semangat. Ada Angkel Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Palu di Cikuria Jakarta, Ibu Ana di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
1: Oke, Bang Benny, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
2: Nah, ada lagi. Tadi yang disalami nih Ica.
1: Ica.
0: Iya.
1: Kok tahu sih?
2: Tahu dong.
0: Oh, baca di yang ngintip barusan.
1: Ngintip ya.
2: Dan kita tampilkan bintang tamu kita.
0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
1: Boleh deh. Halo Ca, selamat siang Ca.
0: Halo Ica.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Indonesia Expression Career, banggakan Indonesia. Indonesia banget.
1: Oke.
0: Okay. Oh, Indonesia banget.
1: Ditambahin
0: ya.
1: Indonesia banget ya.
6: Iya, kan ada juga tuh katanya Indonesia banget.
1: Oke. Okay. Silakan Ca dengan tiga komposer Ca.
6: Mau nanyain, kalau boleh tahu tadi kan ada itunya, ada lagunya Aku Diam-Diam Suka Kamu.
0: Iya. Oke, itu ciptaan salah satu dari mereka.
6: Oh, abis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
6: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
0: Mario.
6: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama
1: kacang
6: gitu.
0: Mario Pinat.
6: Ada maknanya gitu namanya, dan ibunya gitu kok namanya harus kacang.
1: Oke.
6: Okay. Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benijo, makasih banyak, sama semua penyiar Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali kapannya. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ica.
1: Langsung kita jawab.
0: Monggo. Dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya.
0: Sering banget ditanya kenapa kacang?
3: Kacang ya.
0: Kenapa?
3: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah, tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
0: Betul.
3: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wijaya, waktu itu keluar kan. Nah, saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah, di era itu musik kita tuh tur, nggak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tur Sulawesi. Setelah ikut Elemen berapa bulan, saya ngerasa gerah panas karena gondrong, saya pelontos karena udah 2 tahun gondrong waktu itu. Saya pelontos. Nah, karena lagi tur, mereka bingung, tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. Oh, si Mario gitu. Paling kayak kacang ya gitu.
0: Nah,
3: itu jadi kayak awalnya ejekan kan, kayak cang, enggak mau manggil Mar lagi. Cang gitu. Nah, itu kebawa sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang ngaransemen musiknya Fajarnya Elemen. Jadi kan masih circle itu gitu.
0: Yeah.
3: Nah, pas ditulis di credit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu. Jadi enggak nyala tuh nomor. Tahun itu enggak segampang sekarang provider ya. Jadi enggak beli nomor sana. Nah, dia lagi bikin credit title-nya. Terus? Aduh, si Mario mau ditulisin sama Mario apa ya gitu. Tapi orang Batak kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardo-nya hilang, tobingnya tetap ada, Mario kacang tobing. Ya, nah kalau di TV kan kepanjangan tuh, sering dipotong jadi Mario kacang, Mario kacang, Mario kacang doang. Tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus-pesan. Ya udah sampai sekarang diaminin aja namanya. Jadi Mario kacang.
0: Mario kacang. Jadi okay. Mario peanut itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah itu ada yang nyaut sekarang personilnya dong. Kami ini tiga.
1: Ternyata pada baru tahu ya.
3: Ya Allah. Grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru jadi, yang permukaan-permukaan aja.
0: Iya, jadi belum terlalu deep ya. Oke.
1: Tadi siapa yang menanya kekompakan kalian itu? Ternyata nggak kompak ya.
0: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, yes. Gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
3: 14. Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
0: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Bikin ada pertanyaan ya. Lagi, terus sebelum bertiga solo-solo gak sih?
3: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
0: pencipta solo atau pencipta
3: sebelum tiga komposer solo pasti, yeah. Solo pasti karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer tuh karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah kalau perform, jadi sebagai performer saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film kebetulan. Lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Tengku Syafiq pernah bikin pop Melayu trendy album. Penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band. Dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer belum karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
0: Jadi sudah 14 tahun
1: bersama. Kayaknya KBMB juga harus ngomong gak sih gimana?
0: Iya ini, sekarang
3: bahasa,
0: ini
3: nyambung. Bahasa Indonesia belum terlalu lancar gak apa-apa ya?
0: Nyambung sama KBMB. Apa tuh? Tadi kan pertanyaan A adalah kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini Mario Kacang dan juga Tengku Syafiq. Gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan KBMB. Makanya nah, yang mau tanya nih sekarang, kenapa gara-gara?
7: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kacang, gitu ya waktu itu ya. Ya kan dari Dikol dulu kan. Nah terus biasanya kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Syafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah deh lo mau lanjutin apa gitu.
0: Nah, mau dibawa ke mana terserah deh gitu ya.
7: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya. Pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah, gara-garanya itulah yang kayaknya
0: korelate ya. Oke, terus
7: nih, ini gara-gara gue cinta sih. Biasanya gitu kan. Maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu kan. Nah gara-garanya itulah yang akhirnya kayak gue pakai deh. Gara-garanya kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada dalam situasi kayak gitu. Ya udah. Kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
0: Betul.
7: Udah kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
0: Tapi hanya gara-garanya. Kenapa nggak gara-gara cinta?
1: Gara-garanya. Iya.
7: Nah kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei ada nggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu?
0: Memang dia suka cari gara-gara ya, terus.
7: Jadi ternyata gara-gara nih nggak ada yang punya gitu.
0: Jadi, tapi kalau gara-gara cinta
7: ada? Gara-gara cinta ada nggak kayak? Nah, itu dia kayaknya nggak tahu juga tuh. Cuman langsung gara-gara lu biar simpel.
0: Ternyata itu. Gara-gara yang membuat huru hara.
1: Akhirnya terjawab.
0: Aku jawab ya.
1: Mau tahu jawabannya
0: dulu. Allah
1: udah selesai berarti.
0: Dia mau tahu jawabannya.
1: Gue nyanyi tapi nggak tahu alasannya apa. Nah ini ternyata. Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
2: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
1: Nanti off the record aja.
0: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu. Nah curhatnya itu nanti, boleh kita obrolin
1: gitu ya. Curhatnya nanti gitu.
0: Gimana?
1: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Ihsan Tarawih dan juga
0: Dede Firdaus. Tentunya juga bersama tiga komposer siang hari ini.
1: Rame memang. Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu. Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Yeah. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
2: Juga. Baik, baik, baik.
1: Iya.
0: Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus
2: misalkan untuk hanya mengcrosscheck aja atau gimana lah. Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus maybe yang ketiga, yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya.
1: Gara-gara ternyata trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Ah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana?
2: Maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan bangun cinta gara-gara salah benar.
1: Oh, bangun cinta gara-gara salah benar. Oh,
0: nyambung gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya?
1: Oke. Ini
3: sih dari kepikiran.
1: Oke. Mereka sih tadinya nggak kepikiran, jadi ide.
3: Diterapin ide ini.
0: Tunggu.
3: Saking sukanya.
0: Tunggu dulu. Maksudnya sih, udah.
2: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik gak kalau misalkan collab dengan yang beda genre? Misalkan, Tantri Kotak kek gitu.
1: Oke, itu aja.
0: Oke, siap. Okay. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya, ada Ari sama Rinda. Selamat siang, Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo, Ri.
1: Siang, Mas Ari.
0: Langsung, Ri, bersama tiga komposer, Ri. Halo?
1: Halo, ya. Mas Ari mau tanya apa nih sama tiga komposer?
4: Oh, tiga komposer, ya kapan sama Rinda?
0: Oke. Terima kasih, Ri.
1: Oke, Mas Ari itu pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap.
1: Iya, Mas Faris.
0: Silakan, Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya tiga komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Ihsan ya?
0: Baik, sehat, kita. Alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi langsung ya.
1: Oke, mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman tiga komposer. Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Ihsan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya tiga komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan. Nah,
0: kok bisa betul
5: disambung itu ceritanya seperti apa gitu aja. Ya, singkat aja. Boleh kirim salam ya?
1: Boleh, Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku, yang ada di Malang, ada Pak Suranto, selamat siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Samsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
1: Sama-sama Mas Faris.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya? Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Kita biar nggak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
1: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rama di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera
0: Barat.
1: Kenapa?
0: Tambocie.
1: Tambocie,
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya?
1: Iya.
0: Iya, benar kan, Sumatera Barat kan?
6: Iya, betul. Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
6: Salam ya buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-hmm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
6: Bukan ini, biar mantan tahu
1: kisah cintaku
6: kini lebih berharga.
1: Kini jauh biar lebih bahagia, bukan berharga. Oke.
6: Tuhanku lebih rata pada dirinya. Itu selamat ya buat lagu buat tiga komposer.
1: Oke, okay, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak, masanya lagunya nih kisah nyata atau
0: kisahnya
6: gimana?
0: Siapa okay. Gitu ya, kisahnya okay, siapa? Oke. Itu aja ya, Karama.
6: Nah, kedua pertanyaannya gini. Ini tiga komposer ini berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih, termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
1: Oke. Okay. Ada lagi?
6: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposernya. Boleh salam nih?
0: Boleh. Ya, boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa Kitiwi dan Pasar selalu beserta penyiarnya Wandi.
1: Ketawa Kitiwi kan? Terus.
6: Iya. Grupnya di Denpasar tuh.
1: Oke.
6: Buat di RRI Padang, Edrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat Tia, salam sehat juga, buat semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia, salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister Cencana Kipami selalu. Terima kasih.
1: Thank you Kak Rama. Di Batu Sangkar. Bukan main. Panjang ya.
0: Panjang ya.
1: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya,
0: WhatsApp.
1: Angkat lagi. Angkat satu lagi. Teh Dinda, ya.
0: Ini tiga komposer sabar sebentar ini ya.
1: Oh, hafal ya. Tahu udah
0: dia.
1: Ya.
0: Tahu dia ya.
1: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya bener.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus Teh Dinda halo.
7: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Teh Dinda.
0: Hebohnya.
1: Makanya ketawa dulu, Teh Dinda.
7: Enggak, soalnya Teteh denger seru banget. Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
8: Ditunggu kue unyilnya
1: kata Bang Safik.
7: Iya, benar Safik. Ya Allah.
0: Mau tanya apa nih, Teh Dinda nih?
7: Anak talas ya, gitu ya. Mm-mm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
1: Bukan main. Cuman tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera tuh.
7: Cantik-cantik ya, iya sudah. Oke, pastinya Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
1: Iya, Teteh.
7: Dan tiga komposer, antaranya Safik. Niko Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa?
1: Telat datang.
0: Yang di notice itu ya, yang di notice telat datang.
7: Yang selalu surprise gitu ya.
1: Iya. Selalu surprise.
7: Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
7: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya, ada beberapa yang tanya. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini, buat tiga komposer.
1: Apa tuh Teteh?
7: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus?
7: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue. Lagu gue. Iya. Terus? Iya.
7: Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
7: Tengku Safik, ya. Yeah. Tengku Safik. Nah khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Jatuhnya kepo ya, Teh Dinda. Terus.
8: Mau tahu sendiri, sebenarnya lah.
1: Iya.
0: Pakai pertanyaan.
1: Ya kan.
7: Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama relate.
0: Cocok gitu ya.
7: Begitu, Tengku Safik. Okay. Untuk Bimbi Nur dan Mario Kacang terus berkarya juga Tengku Sapi.
1: Terima kasih. Terima kasih. Oke, tetehku yang cantik.
7: Dan Dede Firdaus.
0: Siap.
7: Dilanjut. Selamat siang, bye-bye.
1: Bye-bye, teteh.
0: Dijawab dulu kayaknya ya.
1: Yang tadi terakhir dari Tedina enggak usah dijawab ya. Oke.
0: Biar waktu yang menjawab ya.
1: Oke, pertanyaan
9: dijawab ya.
1: Jangan dong. Udahlah. Nanti aja. Oke. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah enggak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu enggak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang enggak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang? Iya. Atau enggak? Ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah enggak?
9: Kalau tiga komposer sama sekali enggak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
1: Kalau tiga komposernya enggak pernah. Tapi kalau sendiri-sendiri iya pernah. Bisa
9: buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali enggak ada.
1: Pure. Jadi memang pure memang dibuat sedemikian rupa karena jujur ya Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
9: Setahun.
1: Tuh ya kan? Setahun ya, kan? Setahun. Itu enggak biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepat banget kan ya, ya produksi
9: itu,
1: album.
9: Itu pun mau kita 2 tahun tadinya. Cuman meeting terakhir gue Bemi enggak diundang. Tiba-tiba jadi albumnya.
1: Boleh 5 tahun aja enggak sekalian? Atau, ya. Atau 4 tahun sekali,
0: udah kayak piala dunia 4 tahun sekali.
1: Kayak gitu. Oh, jadi kayak gitu. Jadi di album ini enggak ada sama sekali bantuannya tapi
0: pernah menggunakan
9: ya, kalau suka di luar dari 3 komposer gak nutup kemungkinan
1: yeah. Gak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
9: Kadang-kadang jadi buat pancingan aransemen sih.
0: Iya inspirasi kadang gitu ya.
9: Masukin lagunya nanti dia pikirin mau promnya gini gitu. Kadang-kadang kayak oh iya ya yeah. Stringnya gak diginin ya. Kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh. Jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya, untuk
1: instrumen instrumen. Tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri. Betul. Kan kembangin yeah lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya 3 komposer?
9: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
10: Sukabumi
9: di Sukabumi ya. Sama kalau jadi mau ke Medan ya. Bukan Medan sih. Bukan Medan ya. Apa kak?
10: Mana? Di Danau Toba ya.
9: Danau Tobanya.
1: Ah ikutlah boleh lah. Jadi opening act. Cepat dia langsung. Pulang kampung aku. Pengen Maret makan nasi. Ya
10: lontong ya.
1: Pengen makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab gak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre,
0: beda gender
1: sama kalian? Beda genre.
10: Apa pernah? Ya pernah pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
9: Tapi masih pop kan?
10: Iya.
1: Cuman ya, sentuhannya kalau beda.
10: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga tuh.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan. Kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian mungkin gak?
10: Mungkin
9: kita pernah okay. Tapi hanya off air ya. Kalau di okay masternya belum. Di off air kita pernah sama Aira Miranti kan. Di konsernya tiga komposers kan gitu. Kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah karena ciptaan yang Syafiq. Cuman tidak jadi master gitu.
1: Tapi yang, tidak di record ya.
9: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih. Kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP lagu religi, pernah sama Feli, pernah sama Rizky Billar, Niki Tirta, Duo Jeremy. Banyak sih masih di pop.
10: Jangan gitu ngeliat ya. Tapi sebenernya kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah tuh ya?
9: No.
10: Itu apa? Yang dandut-dandut R&B gitu. Apa sih itu namanya? Tensi-tensi itu apa namanya?
1: Yang mana?
9: Dut-dut, apa dut gitu ya? Hip-dut.
0: Hip-dut. Oh, hip-hop dangdut gitu ya.
9: Ya kan itu kan lagi. 3C, X, Iksan Tarore.
1: Jadi hip-dut. Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
10: Judulnya hipdut gitu.
0: Enggak, judulnya ulur kadut.
1: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Biar udah pertanyaan ya? Pertanyaan Rahma aja, pertanyaan Rahma.
0: Biar mantan tahu.
9: Biar mantan tahu itu enggak bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bimbi punya ide. Biasa kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru udah ada beatnya tuh. Beatnya si tik tak. Nah, begini dari situ ya gitu. Jadi temanya baru kita pikirin gini aja tentang itu biar mantan tahu, maksudnya tentang kita udah bahagia nih. Semoga Vila ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Okay. Jadi itu enggak dari cerita kita, kita memang create aja hari itu. Kumpul
10: itu San, paham.
1: Halah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau enggak pasti ngomongnya pasti.
9: Kalau lagu ini gitu. Kalau ya. Kisah nyata gue pasti ngaku. Ya, kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
1: Nah, kalo itu.
9: Biar mantan lo album kedua kan? Di album kedua hampir enggak ada sih
10: kebanyakan. Yang mana Kak kisah nyata yang album tiga?
9: Mana Kak?
1: Oh iya. Coba.
9: Apa gue enggak mau 4-1 kisah nyata.
1: Oh iya. Nah, ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu yeah. ciptaan bertiga. Yeah. Satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
9: Yang gue iya.
1: Oke, okay, judulnya apa?
9: 41.
1: Kenapa 41?
10: Nah, itu. makanya ya jangan repot.
0: Gak mau cerita aja. Nah,
9: ini ada versi yang proper ya. Versi yang proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini nih lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Mm. Ya, jadi dari 10 lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Mm-mm. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu tiga komposer yang pernah jadi master. Mm. Yang album maupun non album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa. Itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya tiga komposer gitu.
1: Oh, oke. Okay.
9: Karya ke-41 kita. Gitu. Di album
1: okay. ini. Oh jadi karena itu?
10: Nggak percaya.
9: Nggak, itu yang propernya.
1: Oh itu yang propernya.
0: Tapi sisi ini sisi ceritanya gimana?
10: Jadi pengalamannya gitu ya? Pengalamannya karena ngomongin lagu ya? Ngitungin lagu ya? Beloknya ya kak ya?
1: Kalau yang tidak proper.
9: Salah bener kan lagu pertama tuh. Pemberi Harapan Palsu lagu kedua. Lanjut sama IDP tuh lagu ketiga. Terus Santa Claus Is Coming to Town lagu keempat. Lanjut tuh. Nah, 41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu. Lagu ke-8
10: di album. Saya. Itu emang benar.
1: Iya, itu lagu
9: kenapa 41 kan?
1: Iya, itu secara propernya, ya, secara kan. Tidak propernya.
9: Ya.
10: Propernya apa?
9: Gua menceritakan apa yang terjadi di hubungan gue dengan mantan gue yang ke 41 gitu.
1: Banyak.
10: Saya suka bagian ini. Saya suka.
9: Gua bingung ngasih judul apa ya, Pak?
1: Coba nanti kita kulik ya mantannya Mario Kacang yang nanti, 41 itu siapa.
0: Padahal usia gak nyampe 41 ya padahal ya. ada yang double-double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
1: Masih banyak sih pertanyaannya. Kalau yang lain gimana?
0: Gimana?
10: Apa itu?
1: Lagu-lagu sendirinya, cerita sendiri gak?
10: Oh enggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis.
1: Apa?
10: Judul ya? Di album kan?
1: Iya.
10: Mengapa dengan kita?
1: Kenapa?
10: Kayak itu dia.
0: Ceritanya apa tuh?
9: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama kok kita jadi gak asik lagi?
0: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
9: Itu bukan yang dulu awal kita ketemu.
1: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tau.
9: Dia?
1: Dianya juga.
9: Iya.
1: Ya kan?
9: Makan kita diam aja. Kita kan temennya.
1: Kita
9: kita pasti support dia.
1: Karena dia oh iya.
9: Gue sih kasihan banget. Nah,
10: tapi saya suka. Ngomongin aja di depan saya.
1: Oke, kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti?
0: Gimana?
11: Nah, kalau gue kan pengarang lagu.
10: Jadi, nah ini ngeles
1: aku nggak nih. Aku nggak percaya kalau itu.
11: Suka mengarang.
1: Oke. Terus. Iya, judulnya?
11: Judulnya Tanpamu.
9: Tahu
1: dia. Udah denger kemarin. Iya, pas seperti. Aduh enak itu.
10: Itu enak.
1: Sabar, belum dirilis.
11: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita, ya kan? Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya? Hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang banyak aturan. Hmm. Banyak ya mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif. Jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih. Banyak kan orang kayak gitu. Dia suka, cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Oh. Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
10: Oh. Aku udah lama lo pacaran ya kan?
1: Oh.
0: Ini alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
1: Oke.
10: Lama bersama
11: ngarang itu ini kita mengarang suasana hati.
1: Tapi keren loh.
0: Kenapa?
1: Ngarangnya detail loh.
0: Iya.
1: Oh, oh ya.
0: Kayak beneran curhat ya?
1: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
10: Masa Isan sekarang udah ngarang lagu, Kak?
1: Iya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya, ini bahaya nih. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer.
10: Nah.
1: Ya, oke, okay, thank you.
10: Latihan dulu ya.
0: Oke lah kalau gitu mendengar ya, yang sudah mendengar saya hari ini, nanti kita gabung lagi, ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
1: Iya, dan juga single terbarunya, Gara-gara.

0: hati.
1: Masih di 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, tadi siang hari ini juga masih bersama dengan tiga komposer ya.
0: Betul. Mm-mm. Enak ya.
1: Kenapa?
0: Ngobrol-ngobrol off the record-nya tuh seru sebenarnya. Oh,
1: iya. Untung gak di-on-airin gitu ya.
0: Jangan. Ya kalau di-on-airin sih lebih seru lagi.
2: Rame nanti.
0: Aduh. Ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
1: Belum dijawab ya.
0: Oh iya. Tadi kalau biar mantan tau, tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaannya ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
0: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Tadi gak usah dijawab.
0: Gak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-Pura Cinta bukan kisah pribadi. Gak usah ngeliat.
0: Aku gak ngeliat.
2: Oke,
0: terus.
2: Tapi mungkin kisah pribadi penyanyinya bisa jadi.
1: Atau penyanyi yang harus jawab.
2: Sesuai gitu.
0: Oke.
3: Liriknya gitu.
0: Iya.
3: Sesuai sama penyanyi.
2: Kan dibawain Isan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya relate.
0: Relate.
3: Berarti Isan merasakan itu.
2: Merasakan
3: apa kurangku dari dia itu merasakan deh. Sakit banget. Hebat sih.
2: Hebat
3: ya, San.
2: Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
0: dalam banget.
2: Dalam banget.
3: Iya. Enggak gitu. Enak lah kayak gitu kan.
2: Dia lebih memilih yang sana daripada waktu rekaman tuh memang lagi mau katanya lagi
0: mau bubar.
3: Oh iya.
2: Akhirnya
3: tuh.
2: Ah, bukan. Oh, bukan.
0: Bahaya tau kalau ngobrol
1: sama benar-benar.
0: Bahaya dapur gua kebuka.
1: Atau bisa mau menambahkan curhatnya?
0: Enggak, udah cukup dari penciptanya ya? Aja. Enggak, karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu apa namanya? Pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
1: Oh.
0: Iya kan? Makanya jadi aku, karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget. Aku punya ini.
1: Ini dia.
0: Ini dia si jali-jali.
4: Sirina, udah tahu dong. Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan tiga komposer.
0: Gampang. WhatsApp nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safik.
1: Kok pakai dikasih tahu lagi?
0: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
1: Challenge-nya tuh gampang.
2: Mm-hmm. Jangan gampang-gampang aja.
0: Nah, itu dari kata-kata itu, tolong dibikin lagunya.
1: Nah,
3: apa tuh?
1: Apa tuh katanya? Makin bingung jadinya kan.
0: Tolong dibikin lagunya. Oke.
1: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain,
0: yes,
1: gitu ya, kurang lebihnya ya.
0: Yes. Gampang dong, kalian kan sebagai komposer-komposer handal, pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
1: Yeah.
0: Bisa kan? Langsung dapat.
1: Judul-judul lagunya.
0: Mereka langsung dapat.
1: Langsung dapat.
0: Ini definisi kayak
1: apa?
0: Hening sesaat.
1: Mikir dikit jadi.
0: Nyontek, gak boleh nyontek. Oke, okay, boleh nyontek.
2: Gimana bagi tiga? Satu.
3: Daku sama gue ya.
2: Bekal.
0: Oke.
2: Nomor satu siapa?
3: Daku. Terserah.
0: Nomor satu siapa?
3: Terserah.
1: Kabari kalau sudah siap.
0: Ayo, pilihannya nomor satu antara Kak Bembi atau Bang Safik.
2: Terserah.
0: Kan ada tiga paragraf tuh.
2: Yang dikirim pertama Safik.
0: Oh ya.
3: Jangan dingin-dingin aja, Kak.
0: Jangan dingin-dingin.
3: Gue refnya mati.
2: Yang voice mana?
3: Belet aja. Mau beat?
2: Ya,
3: boleh.
0: Mati kita.
3: Ayo.

0: nyiptain lagu secepat itu. Mm-hmm. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
1: Nah.
0: Gimana kalau kita buktikan? Gimana kalau kita buktikan?
2: Karena udah terlanjur nanggung gitu ya, iya, kayaknya. Kayak dipuasin sekalian deh nyanyi sekarang gitu.
0: Iya kan? Boleh enggak?
1: Lagu apa?
0: Ya gara-gara dong.
1: Oh, maksudnya. Aduh.
0: Iya, boleh enggak?
1: Boleh.
0: Boleh ya?
3: Hafal kan?
0: Hafal. Hafal kan? Hafal kan?
3: Hafal dong.
0: Siap ya? Okay. Mau nyanyi lagu sekarang gara-gara.
2: Bentar, kita mulai.
0: Oke. Aman? Kita play minus one ya.
2: Ini dia gara-gara
0: versi live.

0: ada yang kurang enggak gitu ya.
1: Aduh, keri banget, keri banget, keri banget. Beda kalau suhu-suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue,
0: iya,
1: sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
2: Yes.
1: Bukan iya. Tapi keren loh kalian.
2: Bukan Pak Hendy.
1: Pak Hendy, halo. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
2: Iya.
1: Ibu Negara. Tiba-tiba.
2: Oh, iya. Saya kira siapa tadi?
1: Ya Allah Akbar.
2: Saya suka lupaan orang ya.
1: Oh. Ibu Feli langsung gitu. aduh nih.
0: Ya sudah. Kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul. Okay. Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri ya kayak gini.
0: Iya. Jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini enggak berhenti berkarya ya.
0: Iya.
1: Amin. Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan. Tahu, ya. Aku sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol
0: season 3.
1: Aduh, aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer. Makanya aku lebih selalu bangun, menunggu
2: lebih
1: sama
2: bangun cinta daripada para Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi benar. Maksudnya Kak Ihsan tuh enggak peres. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya. Karena memang
3: enggak terasa udah berarti udah
4: berapa tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun yang lalu itu.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: 4 tahun Desember.
1: Mereka ini bertiga kan?
0: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
0: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembe itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang siapa?
2: Gantikan kenapa tanpa saya?
3: Masa ditutup-tutupin.
2: 19 loh.
1: 19 ya.
0: 19, 8 sekian.
1: Gitu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda.
0: Okay.
1: Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
2: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
2: Rapuh.
1: Iya.
2: Tulang-tulangnya rapuh juga.
1: Mulai keropos.
0: Tulangnya rapuh.
1: Keropos. Pemuda-pemuda jompo.
2: Jompo.
3: Gak sampai ke situ orang.
2: Iya, iya, iya.
3: Kamu udah tadi loh.
2: Iya. Sama
3: jadi tulangnya ya.
1: Berarti dalam waktu dekat, mungkin dikasih tahu buat pendengar, kalian akan show di mana?
0: Atau ada project apa gitu misalnya?
1: Yes.
2: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay.
3: Kalau jadi di September ada di Sukabumi.
2: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya, 5 September.
1: Oh 5, awal bulan ya. Oke, awal bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Blok M. Danau Toba. Ya. Oh belum Blok M.
3: Nonton
1: ya, pasti.
3: Baru minggu ketiganya kalau jadi
2: ada di Danau Toba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: Belas-belas tadi. Dia kasih pilihan 2 pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh, lagi antara tanggal berapa?
3: Berapa belas-belas lah.
1: Oh.
3: Kenapa emang Kak Ihsan nggak sih?
1: Aku kalau tanggal belasan aku pergi.
2: September? Mana Brunei?
1: Ada deh.
2: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
0: Oh, ada job lagi.
5: Enggak, apa? Enggak kalau dia enggak sempat datang ke Blok M, masih ada blok yang lain.
1: Oh,
5: Blok Ambalat.
1: Oh.
2: tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Santi Marangi ya.
1: Oh iya dong.
2: Datang ya. Ulang tahun
1: aku Isan ya. Oke, okay, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
2: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lagi. Gara-gara biar mantan tahu.
0: Katanya bocorannya ini kalau jadi okay. Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
0: Ya kan? Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya?
0: Iya, sekalian. Iya,
1: Agustus ya.
2: Benar banget.
1: Iya. Oke. Okay,
0: berarti ditunggu ya. Nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
0: Ya, oh, minggu depan.
1: 19 Agustus.
3: Oke, ya kan?
1: Belum kan 19 Agustus.
0: Masih ntar.
1: Oke. Kok dia mau langsung artinya ini produser kita belum. Udah dealing-dealingan sama
0: berarti udah deal ya. Berarti udah deal 100% deal ya.
1: Langsung ya.
0: Oke, okay. Kalau gitu terima kasih tiga komposer.
2: Terima kasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
0: Siap.
1: Ini berarti baru gara-gara aja.
3: Oke,
1: masih single.
2: Tapi kita datang lagi kan.
1: Iya.
3: Pasti dong.
1: Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
0: Kalau gitu ya terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya.
2: Sama-sama.
1: Kita tahu kita yang luar biasa, mudah-mudahan sukses. Menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Santara Re, pamit undur diri. Bye-bye.
6: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Info pro satu.
1: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI kembali mempercayakan sektor ganda campuran kepada Nova Widianto. Pengalaman panjang sebagai pemain dan pelatih di level internasional diharapkan mampu membawa ganda campuran Indonesia kembali bersaing di papan atas dunia. Peruncukan tersebut menjadi kali kedua Nova menangani sektor ganda campuran di Platnas. Sebelumnya, Nova pernah dipercaya mengisi posisi tersebut pada 2021 lalu.

0: Pemerintah menghimbau masyarakat untuk waspada dan menghindari kegiatan yang berpotensi memicu kebakaran. Saat ini di tengah musim kemarau, sehingga percikan api sekecil apapun akan mudah membesar dan pada lahan kering atau ranting kering. Menteri Prasetyo mengatakan dampak El Nino saat ini muncul titik-titik api di sejumlah wilayah di Indonesia seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Selain itu, kebakaran besar telah melanda beberapa taman nasional seperti di Bromo Tengger, Semeru di Jawa Timur.
1: Pro 1.

Selamat sore pendengar Pro 1, untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui 89 FM atau juga streaming rri.co.id dan juga RRI Digital. Bersama dengan saya Galih Aji yang akan menemani Anda Semarang sore ini, edisi tanggal 11 Agustus 2026 pendengar, hari Selasa ya. Masih dalam rangka awal bulan, semangatnya masih tetap terjaga pastinya ya. Bahagia selalu dan juga sehat selalu pendengar, dan bagaimana untuk aktivitas Anda di bulan Agustus ini? Apakah sekitar rumah juga sudah mulai banyak pernak-pernik merah putih, gapura sudah dicat, kemudian juga bendera-bendera kecil di sekitaran rumah? Silahkan untuk dimeriahkan pendengar ya, tapi bukan hanya sekedar dimeriahkan, semangatnya pun juga harus tetap dijaga. Dan untuk Semarang sore ini kali ini pendengar, ragam informasi dan juga musik terbaik kami akan hadirkan sampai nanti di jam 7 malam. Dan untuk memulai jumpa kita, satu program kentongan kami akan hadirkan mengenai sertifikasi potensi pencarian dan juga pertolongan bersama dengan Kasih Sumber Daya Basarnas Semarang, Pak Asnawi Suroso, yang setelah ini akan kami hubungkan untuk memulai perbincangan pada program kentongan. Anda pun juga boleh bergabung pendengar, silahkan ya, di telepon 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Sesuai dengan janji kami pendengar, program Kentongan sore hari ini mengenai sertifikasi potensi pencarian dan juga pertolongan, kami hadirkan bersama dengan Kasih Sumber Daya Basarnas Semarang, Pak Asnawi Suroso yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat sore, Pak Asnawi.
1: Selamat sore, Mas.
0: Oke, Pak Asnawi, sore hari ini kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Oke, sebelumnya...
1: Mas, siapa ini, Mas?
0: Dengan saya, Galih, Bapak.
1: Mas Galih.
0: Iya.
1: Siap, Mas.
0: Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih, Pak Asnawi, sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi pada sore hari ini.
1: Siap.
0: Oke, sekaligus kami juga akan ajak ada pendengar yang mau bergabung, silakan telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar, boleh di 081-666-686 dan kami juga memantau melalui komentar aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Asnawi, mengenai sertifikasi potensi pencarian dan juga pertolongan ya, sebelum kita membahas yang dimaksudkan dengan sertifikasi ini, mungkin bisa disampaikan kenapa satu pembicaraan ini sangat penting untuk dilakukan saat ini, Pak?
1: Ya, Atri, terima kasih Mas Galih. Jadi tadi temanya adalah sertifikasi potensi pencarian dan pertolongan. Ya, sebelum kita sampaikan terkait dengan sertifikasi, bahwasanya kami sampaikan di sini adalah potensi SAR. Itu ya, potensi SAR itu merupakan masyarakat, lembaga, gitu ya, organisasi, instansi ataupun komunitas maupun pihak lain ya yang memiliki kemampuan dan sumber daya untuk membantu pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Ya, kemudian karena dari berbagai macam lembaga tadi bisa berasal dari berbagai latar belakang, misalnya kayak relawan, komunitas pencinta alam, organisasi kemanusiaan, baik dari pemerintahan misalnya dari BPBD, TNI Polri, perusahaan maupun kelompok masyarakat lainnya. Nah, karena kegiatan SAR ini memiliki risiko yang cukup tinggi, nah, maka kemampuan tersebut perlu dipastikan melalui pelatihan, pembinaan, potensi, dan sertifikasi. Tujuannya bukan hanya sekedar mendapatkan sertifikat sebenarnya, tetapi untuk memastikan bahwa ketika teman-teman potensi SAR ini terlibat dalam operasi SAR, mereka benar-benar memiliki kompetensi dan memahami aspek keselamatan. Intinya di situ. Itu Mas Galih.
0: Baik, sebuah sertifikasi yang menggambarkan bahwa untuk person ini bisa sangat compatible dalam pencarian atau pertolongan itu tadi ya Pak ya?
1: Betul.
0: Oke, nah ini
1: Siap, Mas.
0: Biasanya untuk mengadakan sertifikasi seperti ini dari pihak mana, Pak?
1: Nah, untuk sertifikasi potensi SAR ini kan berdasarkan dari Undang-Undang SAR dan kemudian diturunkan dengan peraturan pemerintah dan peraturan Basarnas, memang tugas dari kami salah satunya adalah untuk membina, mengendalikan dan mengawasi potensi SAR. Nah, kemudian dari situ termasuk salah satunya adalah membina untuk kompetensinya, baik kompetensi secara keterampilan, kompetensi pengetahuan, serta tentunya kompetensi yang terkait dengan sikap. Gitu. Nah, biasanya kita yang melaksanakan kegiatan sertifikasi dan pelatihan ya, pelatihan terlebih dahulu, dan bisa dilanjutkan dengan sertifikasi. Untuk siapa yang sebagai pelaksana atau pesertanya, maksudnya peserta, nah, itu dari potensi-potensi SAR tadi yang kami sebutkan, gitu.
0: Baik, dan diselenggarakan oleh Basarnas ya untuk uji keahlian tadi yang dijelaskan ya?
1: Betul, uji kompetensi.
0: Biasanya ini membutuhkan waktu berapa lama, Pak?
1: Tergantung, kalau untuk pelatihan yang kami buat kan sebenarnya ada SKK Basarnas yang isinya berisi kurikulum silabus ya.
0: Iya, iya.
1: Berisi kurikulum silabus pelatih potensi SAR, ada yang 72 jam pelajaran, ada yang 36 jam pelajaran, kira-kira seperti itu untuk waktunya.
0: Baik, itu kombinasi dari materi dan juga praktik di lapangan ya?
1: Betul, betul. Okay. Tergantung materi SAR atau materi rescue apa yang diambil gitu.
0: Dan kebutuhan SAR atau evakuasi ini kan biasanya mencakup beberapa tempat ya, seperti di hutan atau mungkin juga di air begitu. Nah, apakah ada beberapa jenis pelatihan yang diberikan berbeda-beda?
1: Tentunya berbeda-beda, karena secara disampaikan Mas Galih tadi, teknik-teknik rescue, teknik-teknik pencarian ini kan berdasarkan medannya.
0: Yeah.
1: Tapi overall secara basic, bahwa pencarian dan pertolongan ini adalah untuk menyelamatkan korban. Dalam penyelamatan ini tentunya dibutuhkan kemampuan pertolongan pertama, stabilisasi korban.
0: Yeah.
1: Nah, maka dari semua teknik di berbagai medan tadi, basicnya adalah pertemuan pertama, pertolongan pertama. Jadi semuanya mesti akan mendapatkan ilmuwan pertolongan pertama. Baru secara teknik untuk yang lain, mulai dari pencariannya, kemudian akses ke korban, ya kemudian sampai ke teknik ekstrikasi ya, atau mengevakuasinya, ini berdasarkan dari medan yang dihadapi. Ada di air berarti ada water rescue, di kedalaman air ada underwater rescue, di ketinggian ada high angle rescue teknik, di gunung hutan ada jungle rescue, di ruang terbatas misalnya itu ada confined space rescue, di reruntuhan bangunan ada collapse structure set and rescue, di kecelakaan kendaraan ada vehicle accident rescue gitu.
0: Ya, ya, ya.
1: Kira-kira gitu Mas.
0: Baik, tapi secara garis besar seperti penanganan medis darurat dasar, kemudian juga penanganan evakuasi terhadap korban pertama kali, semuanya dijelaskan ya, meskipun untuk jenis-jenis rescue-nya tadi berbeda ya Pak?
1: Betul, betul Mas.
0: Nah kemudian seperti apa untuk masyarakat yang tertarik ya untuk mengikuti pelatihan ini nih, persyaratannya bagaimana Pak?
1: Biasanya memang kita secara kelembagaan ya, artinya untuk pelatihan-pelatihan ataupun bimbingan teknis gitu ya, nah, kita biasanya secara kelembagaan dari pihak lembaga tadi, potensial tadi yang mengajukan ke kami untuk pelaksanaan pelatihannya ya, ataupun bimbingan teknisnya, untuk kemudian itu bisa dilanjutkan dengan uji kompetensinya ya, untuk sertifikasi, karena memang kita bedakan antara pelatihan dan uji kompetensi ya. Uji kompetensi kan kaitannya dengan sertifikasi, kalau pelatihan kan kaitannya dengan peningkatan kapasitasnya, kompetensinya.
0: Baik, itu Mas. Tapi sejauh ini bagaimana kalau dari pengamatan Pak Asnawi, apakah juga ketertarikan masyarakat terhadap pelatihan rescue ini apakah sudah meningkat atau seperti apa gambarannya?
1: Ya, kalau dari sisi ketertarikan masyarakat semakin meningkat ya, artinya kan saat ini masyarakat juga semakin sadar, khususnya tergabung di potensi SAR ini, adalah bahasanya untuk kegiatan SAR ini kan kegiatan yang memiliki resiko tinggi. Jadi artinya dibutuhkan sebuah keterampilan dan kemampuan yang memang untuk mengendalikan potensi bahaya yang ada di resiko tersebut. Jadi artinya saat ini masyarakat juga sudah semakin aware bahasanya niat aja tidak cukup atau keberanian aja tidak cukup. Ya, itu harus diimbangi atau dilengkapi dengan
0: pengetahuan
1: kepengetahuan, keterampilan ya, untuk mengendalikan potensi bahaya itu. Nah, pengetahuan dan keterampilan ini didapatkan dari mana ya? Didapatkan dari peningkatan kapasitas, apakah itu pelatihan atau pembinaan apa bimbingan teknis. Seperti itu.
0: Baik, jenis rescue mana Pak yang paling dipilih oleh masyarakat akhir-akhir ini?
1: Yang paling umum kan sebenarnya kalau dari sisi apa jadian kondisi yang membahayakan manusia kan, kalau di wilayah kita, di wilayah Jawa Tengah khususnya, ini kan kompleks ya. Tapi memang dominasi tetap di kecelakaan di
0: lalu lintas
1: air.
0: Oh,
1: di perairan. Apakah orang tenggelam ataupun keseret ombak ataupun nelayan, orang memancing dan sebagainya. Yang medianya memang air, jadi memang banyak ya dari teman-teman potensial ini yang meminta untuk pelatihan water rescue kan, seperti itu. Dan selain itu juga di wilayah kita juga ada banyak gunung gitu misalnya. Nah, banyak wisata-wisata yang basicnya adalah pegunungan, sehingga di materi jungle rescue itu juga banyak yang meminta. Kira-kira seperti itu Mas sekali.
0: Baik, dari tertingginya water rescue, kemudian juga untuk dataran tinggi seperti jungle rescue, ternyata menjadi tiga hal yang diminati oleh masyarakat dalam ilmu SAR tadi ya Pak ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau untuk minimal atau maksimal usia yang ikut dalam pelatihan ini, apakah juga harus dipenuhi Pak?
1: Ya, kaitannya dengan skill ya, keterampilan, ini salah satu poin pokoknya adalah fisik ya Mas ya.
0: Iya, iya.
1: Jadi artinya kalau berbicara tentang fisik itu mesti kaitannya dengan usia gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, biasanya kalau usia itu kalau kaitannya dengan pelatihan-pelatihan rescue itu ya maksimal 40 tahun. Biasanya seperti itu. Nah, tapi kan kadangkala kita juga bertemu atau kita juga memiliki potensi-potensi besar yang secara usia lebih dari 40 tahun dan secara kemampuan fisiknya masih bagus gitu ya. Nah, itu tidak menutup kemungkinan, artinya tidak saklek gitu kan.
0: Yeah. Utamanya yang sehat jasmani dan rohani berarti ya Pak ya?
1: Betul. Okay. Yang kita sehat secara jasmani dan rohani, ada surat keterangan sehat, dan kita kenal dengan mereka, kita tahu kemampuannya, itu kalau misalnya usianya lebih dari 40, kita juga ini juga bisa memahami, bisa-bisa adanya menindaklanjuti gitu maksudnya.
0: Baik, Pak Asnawi, ini sudah ada yang bergabung di line telepon, kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore.
2: Selamat sore, Mas Galih.
0: Jadi selamat sore, Pak Suyarto. Silakan untuk pertanyaannya kepada Pak Asnawi.
2: Iya, selamat sore, Bapak narasumber. Iya, begini Bapak. Sesuai dengan topik tadi, ada beberapa hal yang kita perlu tanyakan dan sedikit komentar, Bapak. Kalau Bapak tadi mengatakan ada beberapa hal, sertifikasi pertolongan pertama lah katakanlah itu, atau P3K di Indonesia. Ini kan umumnya diperoleh melalui pelatihan resmi berdurasi 3 hari dengan pelatihan jalur sertifikasi utama dan dari Kemenaker RI ya, atau PNSP. Ya. Maka dalam hal ini, berbagai lembaga K3 yang terakses seperti yang jelas Bapak katakan tadi. Nah, pertanyaan saya begini Bapak, perspektif sertifikasi P3K untuk apa? Serta lama diklat P3K dalam kurun waktu berapa lama? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
0: Halo. Baik. Terima kasih Pak Yarto untuk atensinya pada sore hari ini. Dari Pak Suyarto, Pak Asnawi, saya ulangi sekali lagi ya untuk pertanyaannya.
1: Gak jelas soalnya.
0: Iya, tadi ada dua pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama adalah fungsi dari pelatihan SAR ini seperti apa? Kemudian juga kedua, berapa lama untuk pelatihan yang dilaksanakan ini? Silakan Pak.
1: Ya, terima kasih Pak Suyarto ya, walaupun tadi
0: dari Pak Suyarto.
1: Suyarto. Mohon maaf dirilis sama Mas Gale ya. Nah, jadi untuk pentingnya pelatihan ini sebenarnya kan tadi sudah kami sampaikan bahwasanya muaranya itu adalah terkait dengan keselamatan, Pak. Keselamatan personil itu sendiri dalam bergabung atau melaksanakan potensi SAR. Artinya ketika sudah mengikuti pelatihan pembinaan potensi itu minimal ada beberapa poin yang bisa didapatkan. Yang pertama adalah bisa dipastikan kompetensi orang yang turun dalam operasi SAR tersebut memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugasnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa meningkatkan keselamatan. Ya, artinya bukan menjamin. Ya. Kalau menjamin kan hanya kuasanya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Tapi istilahnya dari sisi peningkatan keselamatan SAR, itu bukan pekerjaan yang tanpa risiko. Ya, penolong juga bisa menjadi korban apabila tidak memahami teknik dan prosedur keselamatan. Nah, sehingga melalui pelatihan itu bisa diedukasi atau bisa diberikan kaitannya dengan keselamatan-keselamatan tersebut. Yang ketiga bisa menyamakan standar. Ya, menyamakan standar. Artinya kalau berbicara sertifikasi berarti kan standar pelatihannya itu sama. Ya. Sehingga kemampuan personil itu memiliki kompetensi yang jelas. Yang ketiga, yang keempat tentunya adalah untuk meningkatkan profesionalisme operasi SAR pada saat bergabung dalam operasi SAR. Artinya selain sama pola koordinasinya, pola komunikasinya akan juga terjalin dengan mudah karena sudah sama-sama mendapatkan ilmu yang sama. Kira-kira seperti itu. Untuk waktu, tadi Pak Suyarto di awal juga sudah kami sampaikan kurang lebih kalau di kami, kalau satu materi teknis SAR itu bisa kurang lebih ya 72 GP ya. Kalau untuk pelatihan itu ya, nah itu bisa jadi seminggu kurang lebih waktunya kalau 72 GP kalau di breakdown hari. Atau kalau bimbingan teknis itu bisa kita laksanakan lebih singkat yaitu 3 hari atau 36 jam pelajaran. Kira-kira seperti itu.
0: Oke, terima kasih Pak Suyarto untuk atensinya pada sore hari ini. Baik, Pak Asnawi, kita jeda terlebih dahulu ya Pak.
1: Siap,
0: baik. Sekaligus kami juga nantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung pada perbincangan sore hari ini. Line telepon kami buka ya di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar 081-6666-886 dan kami juga menantikan atensi Anda pada kolom live chat aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Baik pendengar, kami masih hadirkan untuk Anda program Ketongan pada sore hari ini. Masih terhubung bersama dengan Pak Asnawi ya, selaku Kasih Sumber Daya Basarnas Semarang, mengenai sertifikasi potensi pencarian dan juga pertolongan. Baik, tadi beberapa persyaratan sudah dijelaskan Pak Asnawi, mulai dari usia dan pria wanita semuanya juga boleh, dan yang paling penting adalah sehat secara jasmani dan juga rohani. Nah, kemudian seperti apa untuk sistem mekanisme atau mungkin prosedur untuk lembaga atau masyarakat yang tertarik dengan pelatihan tersebut, Pak?
1: Dari lembaga potensi SAR yang tertarik mengikuti pelatihan SAR, pelatihan SAR sesuai dengan bidang materinya tadi, mudah sebenarnya, cukup berkomunikasi dengan kami dan tidak lanjuti dengan pengiriman surat lah ya, surat permohonan narasumber atau permohonan instruktur terkait dengan pelatihan yang dimaksud. Kira-kira seperti itu.
0: Baik, apakah juga ada website tersendiri untuk bisa diakses oleh masyarakat supaya mendapatkan informasi lebih lanjut, Pak?
1: Ada website berikut juga medsos kami ya, media sosial dari kantor SAR Semarang itu juga ada lengkap, mulai dari websitenya, kemudian Instagramnya, ya, sampai ke nomor WA, baik WA emergency atau nomor aduan ya, misalnya laporan, itu ada semuanya.
0: Baik, apakah juga sempat membuat sebuah produk layanan seperti event ya, SAR Gustus School kah, atau mungkin juga menuju ke komunitas, bagaimana Pak?
1: Ya, kalau terkait dengan selain pembinaan berupa pembinaan potensi ya, yang salah satunya berupa pelatihan SAR dan dilanjutkan sertifikasi kompetensi tadi, kita juga bisa berbentuk pemasyarakatan SAR. Ya, kalau pemasyarakatan SAR ini lebih fleksibel karena tujuannya bukan hanya peningkatan kompetensi, ya, tapi bagaimana SAR ini bisa diterima atau dikenal oleh seluruh masyarakat. Jadi, terus kemudian di samping itu juga ada istilahnya pembekalan singkatlah terkait bagaimana bisa melaksanakan evakuasi sendiri. Kita memiliki program yang dinamakan pemberdayaan masyarakat seperti itu. Nah, saat ini untuk tahun 2026 ini kita kembangkan dengan istilahnya desa binaan ya. Mungkin kalau bencana alam itu bisa ada destana atau katana gitu ya, kampung tanggap bencana gitu kan. Kalau di kami, kaitannya dengan skill teknis pendaran dan pertolongannya, kita menyebutnya kampung rescue. Bisa jadi kampung rescue itu ada di, yang rencana kami itu ada di wilayah-wilayah desa yang memiliki wisata pantai. Nah, itu sehingga kami bisa memberikan edukasi, pengenalan SAR, sekaligus membina penjaga pantai yang ada di situ terkait dengan safety berkegiatan wisata di pantai. Ada juga di basecamp-basecamp pendakian. Nah, di situ selain untuk masyarakat desanya, di situ juga kita bisa membina guide-guide-nya ataupun pengelola basecamp-nya untuk kaitannya dengan SAR di Gunung Hutan. Itu. Terus juga di tadi sudah disebutkan Mas Galih, ada SGTS ya, SAR Gustus School. Nah, itu bentuk pemasyarakatan SAR kami kepada generasi muda, khususnya yang usia dini ya. Bahasanya di lingkungan mereka itu terdapat lembaga SAR, dan kemudian seberapa pentingnya mereka mengetahui atau mengenal terkait dengan SAR, terus bagaimana bisa mereka memahami potensi bahaya terkait dengan bencana-bencana lingkungan yang ada di sekitar mereka. Kira-kira seperti itu.
0: Baik, nah sejarah segala layanan pembinaan tadi apakah juga ada biayanya atau seperti apa, Pak?
1: Kalau yang terkait dengan pembiayaan, kalau untuk pelatihan-pelatihan dan sertifikasi potensi SAR yang biasanya ada pembiayaannya ya, karena di situ kan muncul biaya-biaya kaitannya dengan konsumsi, tempat akomodasi, transportasi, peralatan, ya, termasuk instruktur, itu kan juga dipikirkan terkait dengan pembiayaannya. Tapi yang sifatnya pemasyarakatan, nah itu sama halnya operasi SAR, itu pelayanan gratis dari kami, baik untuk pemberdayaan masyarakat ataupun SGTS SAR Gustus School, itu tidak ada biaya, itu gratis semua karena tujuannya adalah untuk mensosialisasikan atau memasyarakatkan SAR. Seperti halnya juga pelaksanaan operasi SAR, ya, itu gratis. Operasi SAR tidak ada biaya yang dibebankan kepada korban, keluarga korban untuk operasional operasi SAR tersebut. Kira-kira gitu.
0: Baik, kami coba cek yang sudah bergabung sore hari ini, Pak Asnawi ya, dari Pendegar, Pak Irfan. Selamat sore untuk Bapak Narasumber. Apakah selama pembinaan ini ada semacam sertifikasi atau mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan kepada peserta jikalau memiliki penyakit tertentu? Apakah ini juga diperhatikan dari Basarnas? Nah, ini seperti apa tanggapannya Pak Asnawi?
1: Gimana Mas? Julang Mas, yang Pak Irfan?
0: Ini dari Pak Irfan, apakah selama pelatihan, intinya adalah apakah selama pelatihan dari peserta ini diberikan pengawasan apalagi yang memiliki penyakit tertentu? Nah, ini apakah sebenarnya orang-orang tersebut tetap diperkenankan Pak, tapi dalam taraf tertentu?
1: Oh iya, itu menarik ya. Baik pelaksanaan operasi SAR atau pelaksanaan pembinaan potensi SAR itu prioritas prinsip bagi kami adalah keselamatan, gitu ya. Jadi keselamatan itu diantaranya kalau untuk pelatihan potensi SAR adalah bagaimana si peserta ini mulai dari awal masuk sehat, kemudian selesai juga dalam kondisi sehat. Nah, makanya tadi disampaikan Mas Galih juga saya tekankan bahwa salah satu persyaratan setiap kali kita melaksanakan pembinaan potensi SAR melalui pelatihan ataupun bimbingan teknis SAR itu selalu kami persyaratkan surat keterangan sehat. Itu sebagai salah satu bukti bahwasanya yang bersangkutan ini secara medis memang dinyatakan sehat. Nah, kemudian dari situ kan kita juga bisa mempelajari medical record ya. Medical recordnya dari si peserta, bahwasanya ada tanda-tanda ataupun penyakit-penyakit spesifik yang membutuhkan perhatian. Nah, itu biasanya kita kelompokkan, kita tandai lah dengan pita, sehingga selama pelaksanaan pembinaan potensi pelatihan itu kita bisa memberikan atensi khusus ya, kepada yang bersangkutan. Terus kemudian juga standar kami dalam pelatihan atau bimbingan teknis SAR ini selalu ada standby tim medis ya dan ambulan. Ya, itu sudah merupakan sebuah SOP bagi kami. Kira-kira seperti itu.
0: Baik. Terima kasih untuk Pak Irfan yang sudah bergabung ya. Semoga bisa tercerahkan. Kami lanjutkan kembali di sini dari Pendegar tidak menyertai nama 0853-2806-11 sekian. Selamat sore untuk Bapak Asnawi. Kalau boleh tahu, apakah ada semacam pelatihan untuk masyarakat yang tinggal di sekitaran daerah yang cukup rawan bencana? Nah, ini bagaimana tanggapannya, Pak?
1: Oh ya. Tadi seperti yang kami sampaikan Pak, kalau untuk pemasyarakatan SAR atau sosialisasi SAR yang terkait dengan bagaimana selain mengenalkan SAR juga membekali ya masyarakat yang berada di daerah rawan bencana, nah itu biasanya kita mengadakan pemberdayaan masyarakat, ya pemberdayaan masyarakat yang tujuannya salah satu membekali, ya, membekali. Sebenarnya tidak sampai ke tahap pelatihan ya. Karena waktunya tentunya singkat dan kemudian juga pesertanya heterogen, ya minimal kita membekali mereka bagaimana mereka bisa melaksanakan evakuasi mandiri, ya mengaktifkan tentunya sistem evakuasi mandiri yang sudah terbentuk di wilayah tersebut. Karena kan dalam hal ini biasanya rekan-rekan kami yang di BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya. Nah, itu kan biasanya lebih memberikan atensi kaitannya dengan daerah rawan bencana. Nah, itu sudah ada peta-petanya dan tentunya sudah ditindaklanjuti dengan pembuatan sistem penanganan tanggap darurat bencana di wilayah tersebut, salah satu jalur evakuasi lah kita. Nah, kita dalam hal ini

0: dasar terkait dengan hal itu, minimal mereka bisa menolong keluarganya sendiri ya, atau menolong tetangganya yang ada di sekitarnya dalam proses evakuasi mandiri ini. Nah, kira-kira seperti itu, Mas Gali.
1: Oke. Baik Pak Asnawi, sekali lagi kita jeda terlebih dahulu ya. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Silakan yang mau bergabung, telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan kami mau menginformasikan juga untuk seluruh para pelajar SMA, SMK dan sederajat dan Madrasah Aliyah Negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Jadi lewat kompetisi ini, kalian diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Jadi untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi lengkap tentang syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya, bisa dilihat lewat Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolahmu bersama dengan DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: Pendengar, kita masuk pada segmen terakhir pada program Kentongan edisi kali ini. Silakan ya, yang mau bergabung telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, kita kembali membahas mengenai mekanisme pendaftaran atau juga mekanisme mengenai kompetensi ketika sudah dijalankan, Pak. Nah, kira-kira seperti apa untuk masyarakat ya, atau mungkin peserta setelah melakukan segala pelatihan tadi, bagaimana untuk mendapatkan sertifikatnya? Halo, selamat sore.
1: Mas, sekali. Okay. Selamat sore, Mas.
0: Baik. Ini terkait dengan masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan kompetensi tadi dari Basarnas. Setelah itu, bagaimana untuk mendapatkan sertifikat yang diinginkannya, Pak?
1: Ya, jadi sertifikat itu kami bagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah sertifikat lulus pelatihan, yang kedua adalah sertifikat mengikuti kegiatan, yang ketiga adalah sertifikat kompeten, sertifikat kompetensi. Ya, jadi artinya kalau sertifikat lulus pelatihan itu biasanya kita melaksanakan yang sesuai kurikulum silabus kami adalah 72 jam pelajaran. Nah, itu kita mengeluarkan sertifikat lulus pelatihan karena di akhir dari pelatihan tersebut, nah, kita laksanakan uji, ya, uji kelulusan ya, bukan uji kompetensi, tapi uji kelulusan dari pelatihan yang dijalankan, itu keluar sertifikat lulus pelatihan. Kemudian kalau yang bimbingan teknis, yang 36 JP itu biasanya kami keluarkan sertifikat mengikuti kegiatan bimtek ya, karena tidak secara kurikulum tidak terpenuhi 72 jam pelajaran, tapi secara pembelajaran juga cukup lah untuk dikeluarkan sertifikat mengikuti kegiatan bimtek. Kemudian kalau sertifikat uji kompetensi, sertifikat kompeten ya, itu dilengkapi dengan lisensi ya. Sertifikat kompeten itu dilengkapi dengan lisensi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ini teruji secara kompetensinya. Nah, itu biasanya yang sudah memiliki sertifikat lulus pelatihan 72 jam pelajaran, ya, nah itu kita laksanakan uji kompetensi. Uji kompetensi bisa 2 hari lah minimal untuk menguji sesuai dengan materi uji yang diberikan. Nah, baru ketika dia bisa menyelesaikan dan menyatakan kompeten, itu muncul sertifikat kompeten ataupun lisensi kompetensi, kira-kira itu.
0: Baik, kami coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp untuk sore hari ini dari Pak Muslim yang ada di Medoho. Selamat sore untuk Bapak Narasumber. Apakah ada semacam jenis pelatihan untuk penanganan evakuasi di bangunan runtuh, Pak? Silakan.
1: Ya ada Pak Muslim. Jadi seperti yang tadi sempat kami sampaikan, kalau untuk SAR ini kan secara general harus di breakdown ya. Karena banyak SAR itu kan banyak bidang ya, artinya banyak materi teknis ya. Tidak bisa SAR di general, bahasanya SAR di air dengan SAR di hutan itu sama gitu kan, nggak bisa, tergantung dari potensi bahayanya tentunya. Pun pula di sini kalau untuk reruntuhan bangunan itu ada namanya CSSR, collapse structure search and rescue. Nah, itu biasanya kurikulum dan silabus materi CSSR, dan itu kita untuk sumber referensinya kalau untuk collapse structure itu dengan menggunakan literatur dari INSARAG, International Search and Rescue Advisory Group, itu yang memang konsentrasinya ada di reruntuhan bangunan, bencana alam, bencana alam gempa bumi, kira-kira seperti itu.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Muslimin yang sudah bergabung ya. Oke, sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung untuk sore hari ini Pak Asnawi, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan pesan untuk menutup pada jumpa kita kali ini Pak, silakan.
1: Baik, jadi yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini ya, mumpung on air ya di RRI, bahasanya saya atas nama pribadi dan juga mewakili kantor SAR Basarnas Semarang mengajak ke seluruh masyarakat untuk tidak hanya memiliki semangat menolong, tapi juga membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan keselamatan. Bagi teman-teman yang memiliki kemampuan dan ketertarikan di bidang SAR, maka mari kita tingkatkan kompetensi tersebut melalui pelatihan dan sertifikasi. Karena menjadi penolong bukan hanya tentang keberanian untuk membantu, tapi juga kemampuan untuk memastikan bahwa pertolongan tersebut dilakukan dengan benar, aman, serta selamat. Kira-kira itu. Salam kemanusiaan, Viknam, Jagat, Samakram.
0: Baik.
1: Terima kasih, Mas Kali.
0: Terima kasih juga Pak Asnawi untuk informasi yang sudah dia hadirkan sore hari ini. Semoga kedepannya makin banyak minat masyarakat terhadap pelatihan Sarini ya, Pak.
1: Amin. Siap.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Sukses sehat selalu, Bapak. Kami nantikan untuk informasi dan juga perbincangan menarik lainnya. Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda program Kentongan sore hari ini mengenai sertifikasi potensi pencarian dan pertolongan bersama dengan Kasih Sumber Daya Basarnas Semarang Pak Asnawi Suroso yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda update informasi terkini untuk wilayah kota Semarang, Purwokerto, Yogyakarta, dan juga Surakarta pada program Lintas DIY Jawa Tengah. Persembahan dari RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Kenapa dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu?
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
2: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
2: Atik CB, Risau.
1: Raisa, Bila.
2: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
2: Liodra, Teganya Kau.
1: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
2: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
1: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
2: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Tulus, Teh Hijau.
1: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
2: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Afgan, Lestari Merindu.
1: Marcel, Firasat.
2: Glenn Fredly, Kau.
1: Mike Mohede, Terbaik.
2: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
1: Butet, Batak.
2: Kicir-kicir, Betawi.
1: Sueora Jamu, Jawa.
2: Es Lilin, Sunda.
1: Cik-cik Periuk, Kalbar.
2: Si Patokan, Sulut.
1: Wayawai Windawe, Papua.
2: Bolelebo, NTT.
1: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
2: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Pro 1 Info Lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto diantaranya. Merespon adanya juru parkir yang meminta tarif tidak sesuai ketentuan di Masjid Raya Syekh Zayed, Surakarta, pemerintah kota Solo melalui Dinas Perhubungan bertindak cepat merespon keluhan masyarakat tersebut dengan memanggil pihak pengelola. Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah telah mencapai 81%. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Undang Rizky. Pendengar Pro 1, informasi pertama dari RRI Surakarta. Merespons adanya juru parkir yang meminta tarif tidak sesuai ketentuan di Masjid Raya Syekh Zayed Solo, pemerintah kota Surakarta melalui Dinas Perhubungan Dishub bertindak cepat merespon keluhan masyarakat tersebut dengan memanggil pihak pengelola. Berikut laporan dari Joko Putro.
1: Kita panggil pengelola sama petugas parkir yang mengambil parkiran.
2: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perhubungan bertindak cepat merespon keluhan masyarakat terkait adanya oknum juru parkir yang menarik tarif parkir melebihi ketentuan di kawasan Masjid Raya Syekh Zayed. Keluhan tersebut diunggah pengguna media sosial Threads dengan akun Taufan Wahyu yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan dan Wali Kota. Dalam unggahan, pemilik akun mempertanyakan tarif parkir area Masjid Raya Syekh Zayed lantaran dirinya sudah membayar Rp5.000 untuk kendaraan roda 4 namun ditolak dan dimintai Rp10.000 tanpa diberikan karcis. Kepala UPTD Pengelolaan Perparkiran di Subkota Surakarta, Haryono Nugroho, menjelaskan bahwa tarif yang berlaku di kawasan tersebut adalah tarif insidental. Berdasarkan aturan papan tarif, untuk sepeda motor dikenakan tarif Rp3.000, mobil Rp5.000, armada elf Rp10.000, bus sedang Rp15.000, dan bus besar Rp20.000. Namun oknum juru parkir di lapangan justru memberlakukan karcis tarif lokasi wisata per 2 jam.
1: Kita panggil pengelola sama petugas parkir yang mengambil parkiran. Misalnya yang mau masuk itu kan ada yang beri karcis, keluar ada yang menerima pembayaran. Sebetulnya kalau yang di Jalan Mentawai itu. Dan nanti kita panggil semua untuk karcis yang lokasi wisata, kita ambil semua, kita ganti dengan karcis yang insidental yang sudah sesuai dengan plang yang berada di lokasi. Pokoknya ini terakhir kali kejadian tersebut, untuk kendaraan harus sesuai dengan plang atau papan tarif yang sudah kita pasang, menggunakan insidental, tidak ada lagi menggunakan parkir lokasi wisata.
2: Menanggapi maraknya keluhan tarif parkir di sekitar Masjid Raya Syekh Zayed, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan pihaknya telah bergerak cepat melakukan koordinasi lintas sektor. Respati Ardi menyampaikan telah memanggil pihak Kementerian Agama atau Kemenag, Direktur Masjid Raya Syekh Zayed, serta unsur kewilayahan mulai dari camat hingga lurah untuk menggelar rapat koordinasi.
3: Saya sudah panggil Kemenag, Direktur Masjid Bin Zayed, kewilayahan, camat, lurah, saya rakorkan untuk segera kita mitigasi wilayah lokasi-lokasi yang ada di sana untuk bisa ada perapian parkir yang ada di sana. Ini penting sekali karena ini juga menjadi peradaban di sekitar Masjid Bin Zayed. Ya, saya sampaikan ke Kemenag dan Masjid, Direktur Masjid, untuk memberikan solusi bersama untuk itu. Saya sudah panggil kemarin, sudah rakor, kita akan segerakan nanti supaya tidak terjadi hal tersebut.
2: Langkah ini diharapkan dapat memberantas praktik juru parkir maupun penarikan tarif di luar ketentuan demi menjaga ketertiban, kenyamanan, dan citra Kota Surakarta. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Informasi berikutnya, pendengar, ribuan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengirimkan 126 tangki air bersih untuk membantu warga yang mengalami krisis air di wilayah Sukoharjo bagian selatan. Secara simbolis, dropping air bersih dilakukan oleh PLT Bupati Sukoharjo, Eko Sabtu Bernomo, usai kegiatan apel di halaman gedung Setda kemarin. Berikut laporan dari Edwi Uryono.

Baik, pendengar Pro 1, mohon maaf nampaknya terjadi kendala teknis di studio Pro 1 Purwokerto. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, dari RRI Semarang. Pendataan sensus ekonomi 2026 di wilayah Jawa Tengah telah mencapai 81%. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Berikut laporan dari Tika Budiman.

Baik, pendengar Pro 1, mohon maaf ini nampaknya masih terjadi kendala teknis. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar.

0: Kemudian dari RRI Purwokerto, pendengar, sebanyak 500 personil gabungan disiagakan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino, termasuk potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banjarnegara. Kesiapan personil dan peralatan ditandai melalui apel siaga sebagai langkah memperkuat upaya pencegahan sejak dini. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Fenomena El Nino diperkirakan memicu peningkatan suhu udara dan menurunnya curah hujan pada periode tertentu. Kondisi ini berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan, termasuk di kawasan perkebunan, semak belukar hingga wilayah yang masih menerapkan aktivitas pembakaran. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Polres Banjarnegara menggelar apel kesiapsiagaan antisipasi dampak El Nino dan kebakaran hutan serta lahan. Sebanyak 500 personil gabungan dari TNI, Polri, Damkar, BPBD, serta Perhutani disiagakan bersama peralatan pendukung guna memastikan kesiapan menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kapolres Banjarnegara AKBP Aruma Chandra Dewi mengatakan, Kabupaten Banjarnegara memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis berupa perbukitan, pegunungan, kawasan hutan, serta lahan pertanian yang membutuhkan perhatian dan perlindungan bersama. Ratusan personil gabungan telah disiapkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan apabila terjadi situasi darurat. Meski demikian, seluruh pihak berharap upaya pencegahan yang dilakukan secara bersama mampu menekan resiko kebakaran. Menurutnya, wilayah selatan Banjarnegara menjadi daerah yang dinilai paling rentan terdampak El Nino. Selain memiliki kondisi lahan yang lebih kering, kawasan tersebut juga kerap mengalami krisis air bersih saat musim kemarau.
2: Untuk mengantisipasi fenomena El Nino dan karhutla, memang kita sekarang melakukan penggelaran peralatan, juga pasukan juga kita cek satu-satu tadi peralatannya, supaya kita tetap siap bagaimanapun dampak yang ditimbulkan oleh fenomena El Nino tadi, kekeringan yang mungkin puncaknya bulan Agustus ini, kita semua siap, terutama untuk di Banjarnegara, wilayah yang selatan, ini kita akan tetap pantau terus bagaimana kekeringan di daerah mana, kita tetap akan pantau. Kita juga berikan himbauan, edukasi ke masyarakat, untuk jangan yang di perkampungan itu tidak membakar sampah sembarangan.
1: Kapolres menegaskan seluruh elemen masyarakat tidak boleh menunggu hingga terjadi kebakaran dalam skala besar. Upaya pencegahan harus menjadi prioritas karena mencegah kebakaran jauh lebih efektif dibandingkan memadamkan api yang telah meluas. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
3: Kebakaran yang sudah meluas.
0: Pendengar Pro 1, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga menghimbau petani memanfaatkan lahan kering dengan menanam komoditas palawija untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah meningkatnya kebutuhan air pada musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya bersama Fitri Hasana.
4: Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga mengimbau petani memanfaatkan lahan kering dengan menanam komoditas palawija untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah meningkatnya kebutuhan air pada musim kemarau. Kepala Bidang Prasarana dan Sumber Daya Air SDA, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Purbalingga Budi Prayitno mengatakan kondisi pertumbuhan tanaman padi di setiap wilayah di Purbalingga berbeda sehingga kebutuhan air juga tidak sama. Sejumlah wilayah di Purbalingga bahkan tengah memasuki fase pertumbuhan yang membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar. Budi merinci di Kecamatan Karanganyar, sebagian besar tanaman padi telah mendekati masa panen. Kemudian tanaman padi di Kecamatan Kemangkon mulai memasuki fase merocot atau berbunga yang membutuhkan pasokan air lebih banyak. Selanjutnya di Kecamatan Bukateja, petani baru memulai musim tanam. Adapun sejumlah wilayah di bagian timur Kabupaten Purbalingga saat ini memasuki fase generatif.
5: Pada seluruh petani untuk wilayah Kabupaten Purbalingga untuk segera memanfaatkan lahan-lahan yang barangkali belum dimanfaatkan ini segera ditanami dengan komoditas tanaman yang menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah. Seandainya terpaksa tidak bisa menanam untuk padi, ya silakan bisa untuk jagung, untuk kacang hijau ataupun kedelai ataupun yang lainnya sekiranya sambil menunggu musim hujan datang sehingga nanti bisa optimal.
4: Budi menambahkan di Kecamatan Kemangkon untuk menyiasati kebutuhan air yang tinggi, petani saat ini mengandalkan sistem irigasi perpompaan. Biasanya petani secara swadaya maupun kelompok menyedot pasokan air langsung dari aliran Sungai Serayu atau Sungai Kelawing. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar Pro 1, informasi berikutnya dari RRI Semarang. Pendengar, Pendataan sensus ekonomi 2026 di Jawa Tengah telah mencapai 81%. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan maksud kami dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Berikut laporan dari Tika Budiman.
6: Mencapai angka 81% bukan hal yang mudah. Nah, kemudian yang
7: pendengar, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Hingga kini capaian pendataan di Jawa Tengah telah mencapai 81% dari total target. Menurut Tad Yasin, percepatan akan dilakukan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten kota, pelaku usaha hingga masyarakat. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menjangkau kelompok responden yang hingga kini belum seluruhnya terdata. Ia mengatakan pemetaan ulang akan dilakukan terhadap perusahaan dan kawasan industri yang capaian pendataannya masih rendah. Dengan sisa waktu sekitar 3 pekan, seluruh pihak diminta bergerak lebih aktif agar target sensus dapat tercapai. Tad Yasin mencontohkan kawasan industri Kabupaten Kendal dan Batang yang telah mencatatkan pendataan 100%. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi model koordinasi bagi daerah lain yang masih menghadapi kendala pendataan. Adapun Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus karena hingga saat ini capaian pendataannya baru sekitar 71%.
8: Sudah selayaknya memang kita harus membuka. Nah, saya berharap nanti kita, tadi sudah saya sampaikan, kekurangannya itu berarti kan ada gap nih, pencapaian di Jawa Tengah 80%, sementara capaian yang usaha besar baru 40%. Artinya ini di sisa waktu ini kami juga, tadi saya sampaikan, mana-mana saja yang masih belum tercapai, coba kita kolaborasikan. Kita barengkan, kita pahamkan lagi kepada pengusahanya, kepada masyarakatnya, kepada warga yang ada di apartemen.
7: Wakil Kepala Badan Pusat Statistik BPS Pusat Sony Heri Budiantomo mengatakan capaian yang telah diraih saat ini menjadi salah satu yang terbaik dalam pelaksanaan sensus secara nasional.
6: Berupaya untuk mendata lebih baik lagi, terutama bagi usaha besar, ya. Usaha besar sudah mendekati 40% yang terdata. Ini juga capaian yang luar biasa. Tetapi kami ingin semuanya bisa terdata 100% karena ini menentukan potret ekonomi Indonesia secara lengkap. Sekali lagi kami tekankan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pajak. Dan tadi juga ada beberapa kabupaten kota yang perlu percepatan dalam beberapa hari ke depan. Kita masih tersisa 3 minggu. Masih cukup saya rasa untuk mencapai target 100%.
7: Untuk diketahui, Jawa Tengah memiliki lebih dari 4,5 juta pelaku usaha yang menjadi sasaran sensus ekonomi 2026. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Pro 1.000 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Sukoharjo mengirimkan 126 tangki air bersih untuk membantu warga yang mengalami krisis air di wilayah Sukoharjo bagian selatan. Secara simbolis, dropping air bersih dilakukan oleh PLT Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, usai kegiatan apel pagi di halaman gedung Setda kemarin. Berikut laporan dari Edwi Puryono.
9: Di Desa Weru juga ada, daerah Tunggul itu perlu adanya dropping air bersih.
10: Kemudian, saudara, ribuan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Sukoharjo mengirimkan 126 tangki air bersih untuk membantu warga akibat kemarau panjang yang berdampak kekeringan. Secara simbolis, dropping air bersih dilakukan PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo usai kegiatan apel pagi di halaman gedung Setda kemarin. Didampingi sejumlah pejabat, pada tahap awal ini melepas pengiriman 2 mobil tangki air bersih untuk warga Sukoharjo di bagian selatan. PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo kepada wartawan mengatakan penyaluran bantuan air bersih merupakan hasil penggalangan dana dari ribuan ASN dan hal itu merupakan wujud kepedulian terhadap warga yang mengalami krisis air bersih. Menurutnya, total jumlah bantuan air bersih yang disalurkan kepada warga terdampak kekeringan sebanyak 126 tangki. Nantinya bantuan air bersih bakal disalurkan secara bertahap setiap hari ke beberapa lokasi di wilayah Kecamatan Bulu, Weru, dan Kecamatan Tawangsari.
11: Ini sebenarnya sebenarnya inisiasi dari teman-teman ASN yang dikoordinir tentu oleh Pak Sekda bersama dengan seluruh kepala UPD. Jadi benar-benar murni dari ketulusan keikhlasan, bukan dari program kegiatan yang reguler, tapi murni dari pribadi masing-masing.
10: PLT Bupati Sukoharjo itu juga berharap bantuan air bersih dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Nantinya gerakan peduli air bersih bakal lebih besar dengan melibatkan para instansi, perusahaan, dan organisasi atau komunitas masyarakat. Camat Weru Pandianto mengakui jika akibat kemarau panjang beberapa desa di wilayahnya mengalami krisis air bersih. Bahkan akibat hujan yang tak kunjung turun selama 2 bulan lebih, krisis air bersih mulai melanda daerah lain dan berdasarkan laporan terdapat 10 desa yang mulai membutuhkan bantuan air bersih.
9: Untuk wilayah selatan, khususnya Kecamatan Weru, masih ada beberapa desa yang rawan kekeringan. Saat ini sudah berlangsung dropping air bersih. Di antaranya adalah desa Jatingarang, itu ada beberapa titik, Margomulyo, Margoino, Margorejo, itu selalu di dropping air bersih. Kemudian di desa Weru, juga ada daerah Tunggul, itu perlu adanya dropping air bersih. Kemudian ada desa Harco, ya, Ngadisari dan Tenggil, juga ada sebagian wilayah desa Tawang, Babalan dan Tawang sendiri. Kemudian ada desa Alasombo, namun Alasombo ini juga sedikit karena mereka sudah berhasil adanya sumur dalam.
10: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukoharjo Arianto Mulyatmojo mengatakan distribusi air bersih dilakukan sejak awal bulan Juli lalu, di mana air bersih diangkut menggunakan mobil tangki dan disalurkan ke bak penampungan di setiap lokasi. Pihaknya berharap warga yang mengalami krisis air bersih dapat mengajukan ke aparat desa setempat agar dapat dilakukan dropping air bersih ke lokasi sasaran. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar Pro 1, pencapaian sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah sudah mencapai 86,75%. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kendal, Ade Sandi Parwoto. Berikut laporan selengkapnya bersama Faiz Rozi.
12: Kegiatan besar itu harus mendapatkan dukungan ya dari pihak eksternal.
13: Pencapaian sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kendal yang dimulai 15 Juni lalu pada Senin 10 Agustus ini sudah mencapai 86,75%. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kendal Ade Sandi Parwoto pada Senin 10 Agustus 2026. Ade Sandi mengatakan data awal semula sebanyak 453.943 sasaran. Namun berdasarkan kondisi di lapangan, tercatat data berjalan bertambah menjadi 540.103 sasaran. Hal yang menjadikan sensus berjalan lancar diantaranya selalu melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV harian tiap pagi dan malam hari. MONEV harian ini untuk memantau kinerja petugas lapangan setiap hari. BPS Kendal mengerahkan 830 petugas lapangan yang melakukan pendataan dari rumah ke rumah. BPS Kendal juga berkolaborasi dengan Pemda Kendal, Kementerian Agama, Ormas Keagamaan NU, dan Muhammadiyah.
12: Yang kita lakukan bahwa MONEV secara berkala itu menjadi penting, kita harus tahu bahwa apakah petugas sudah jalan, ya, capaian petugas per hari berapa, terus kesalahan apa yang paling muncul, sehingga itu bisa dimitigasi supaya kesalahan itu tidak muncul lagi.
13: Muntariah, pemilik usaha peternakan ayam petelur di Sukoharjo Kendal mengaku sudah didatangi petugas sensus ekonomi. Ia menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan jawaban apa adanya.
14: Petugasnya gimana?
15: Kerja bagus.
14: Terus apa? Yang disampaikan ibu apa, Bu? Apa adanya atau gimana?
15: Nah, saya apa adanya. Betul.
13: Sensus ekonomi 2026 di Kendal akan berakhir hingga 31 Agustus 2026 yang mendata seluruh aktivitas usaha di berbagai sektor guna memetakan perekonomian daerah. BPS memastikan data yang diberikan dijamin kerahasiaannya oleh Undang-Undang Statistik dan tidak berkait sama sekali dengan urusan perpajakan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi berikutnya dari RRI Yogyakarta. Berkat program CFC angka stunting di Selo Pamioro, Bantul mulai mengalami penurunan. Berita selengkapnya dilaporkan oleh reporter Aji Permono.
16: Selo Pamioro itu dulu beberapa tahun yang lalu selalu jadi juara stunting. Tapi tahun ini
17: upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Bantul mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Salah satu wilayah yang sebelumnya mencatatkan kasus stunting cukup tinggi, yakni Kelurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri, kini perlahan mengalami penurunan. Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Bantul Agustri Widiantara mengungkapkan, beberapa tahun lalu Selopamioro menjadi salah satu wilayah dengan angka stunting tertinggi di bumi Projo Taman Sari yang mencapai 167 kasus. Namun, pada tahun ini mengalami penurunan signifikan hingga berada di angka 90 kasus. Capaian ini tak lepas dari berbagai upaya strategis yang dilakukan di tingkat kelurahan. Salah satu yang dinilai paling berpengaruh adalah program pemberian makanan tambahan bertajuk Community Feeding Center atau CFC. Dalam program ini, anak-anak stunting dikumpulkan dan diajak untuk mengonsumsi makanan tersebut secara bersama-sama. Agus menilai skema ini lebih efektif jika dibandingkan mengirimkan makanan tambahan ke masing-masing rumah.
16: Karena kalau dimakan di rumah masing-masing, itu ada kemungkinan nanti tidak habis dimakan bersama dengan kakaknya atau yang menghabisnya malah orang tuanya. Sehingga dengan CFC ini ternyata ada perbaikan yang signifikan. Anak-anak bisa makan bersama sehingga pertumbuhannya jadi cukup baik dan itu tadi alhamdulillah penurunannya cukup besar. Dan ini kita harapkan nanti yang bisa dilakukan di kelurahan dan kapanewon yang lain.
17: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Aris Suwaryanta menyatakan, upaya menekan angka stunting juga tak lepas dari program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, pelaksanaan MBG yang optimal dapat mencegah anak masuk dalam kategori stunting.
18: Sebetulnya kita sudah diuntungkan dengan program pemerintah pusat MBG. Itu sebetulnya kalau implementasi daripada MBG ini sesuai dengan apa yang diinstruksikan Presiden, saya kira ini sangat membantu sekali karena menu dari MBG itu harus bergizi, berkualitas, di situ ada ahli gizinya.
17: Berdasarkan hasil pengukuran pada Februari 2026, prevalensi stunting Kabupaten Bantul berada di angka 8,3%. Hasil itu lebih rendah dibandingkan Agustus 2025 dengan angka stunting mencapai 9,05%.
0: Pendengar Pro 1, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan bencana kekeringan melanda 13 provinsi di Indonesia, namun hingga kini belum ada daerah yang menetapkan status siaga darurat kekeringan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
19: Sampai saat ini selama belum ada status siaga darurat, pemerintah pusat belum memberikan dukungan.
20: Belasan provinsi di Indonesia terdampak kekeringan akibat pengaruh El Nino atau pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik. Namun hingga kini Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB belum menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak kekeringan. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati usai bertemu Gubernur DIY di Yogyakarta kemarin menganggap masing-masing provinsi masih bisa menangani bencana kekeringan secara mandiri. Jika kemudian ada daerah yang menetapkan status siaga darurat kekeringan, BNPB baru bisa turun tangan.
19: Sampai saat ini selama belum ada status siaga darurat, pemerintah pusat belum memberikan dukungan. Tapi nanti kalau memang ada siaga darurat dan pemerintah provinsi membutuhkan dukungan dari pusat, nanti kami akan segera dukung.
20: Meski tidak menyebut alokasi anggaran, namun Raditya memastikan BNPB siap menyalurkan bantuan kedaruratan. Namun, bantuan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
19: Misalnya beberapa daerah bisa kita bantu, misalnya dengan tangki air, atau juga mungkin pompa, ataupun juga dukungan untuk modifikasi cuaca, kalau diperlukan hujan untuk mengisi waduk, dan seterusnya. Kalaupun itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat.
20: Sedangkan untuk daerah istimewa Yogyakarta, Raditya menyebut hingga kini terpantau masih bisa menangani dampak kekeringan, sehingga Pemda setempat belum menetapkan status siaga darurat kekeringan.
0: Baik, pendengar Pro 1, laporan tadi mengakhiri buletin lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan langsung dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampai dengan aman dan juga selamat, atau mungkin yang masih lelah setelah menjalankan produktivitas satu hari ini, stay di kantor dulu juga tidak masalah, atau mungkin cari minimarket, menepi, ngopi terlebih dahulu juga tidak apa-apa, pendengar. Sembari santai, sembari berbagi informasi juga pendengar kepada dengan kami, barangkali Anda menemukan sebuah kejadian menarik, atau mungkin kondisi cuaca, lalu lintas, segera Anda sampaikan kepada kami di 081-6666-886, atau juga di telepon pendengar 024-8316-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Setelah ini kami akan sampaikan untuk Anda pendengar informasi cuaca untuk wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Baru apa toh Pak? Kok serius banget?
1: Ini loh Bu, olahraga otak ngisi TTS.
0: Wah, ya sudah. Nih, sambil Ibu buatkan teh ya Pak ya.
1: Iya ya Bu, iya ya. Tiga mendatar organ yang diserang penyakit TBC 8 kotak. Apa ya?
0: Pak.

0: C itu menyerang paru-paru, Pak. Dengan gejala-gejalanya antara lain, batuk lebih dari 2 minggu, batuknya bercampur darah, sesak nafas dan nyeri dada, nafsu makan dan berat badan turun.
1: Berarti kalau ada gejala-gejala seperti itu harus segera periksa ke dokter.
0: Iya, betul, Pak. Jangan nanti-nanti kayak ikan kesukaannya Bapak.

0: Apapun kondisi hati Anda dan kehidupan Anda, pendengar dari Bernadia menyampaikan bahwa apapun yang Anda rasakan, hidup harus tetap berjalan, bumi terus berputar ya. Dan yang sudah menantikan untuk informasi cuaca wilayah Semarang dan sekitarnya, kami sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Ferisa dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matini Semarang yang siap memberikan laporan cuaca terbaru. Selamat sore rekan Ferisa. Silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan update informasi cuaca untuk Kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai sore hari ini hingga awal malam nanti. Untuk Kota Semarang, sore hingga awal malam cuaca cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius. Dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah untuk sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Saat ini tidak terpantau adanya hujan di wilayah Jawa Tengah. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih rekan Ferisa untuk laporan Anda sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan kami pun juga masih menantikan untuk informasi di wilayah Anda saat ini, pendengar. Silahkan ya, telepon di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp di 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi video Menpan RB umumkan pendaftaran CPNS pada Agustus 2026. Mari kita ikuti faktanya. Unggahan di media sosial berisi video yang mengklaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini, mengumumkan pendaftaran calon pegawai negeri sipil untuk periode 2026. Video tersebut beredar pada Agustus 2026. Faktanya, video tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari Kompas.com, pada awal 2026, Menpan RB, Rini, mengatakan pemerintah berpeluang membuka sekitar 160 ribu formasi CPNS. Angka tersebut disesuaikan dengan jumlah ASN yang memasuki masa pensiun sepanjang 2025. Namun, hingga saat ini, belum ada pengumuman dari pemerintah mengenai pendaftaran CPNS 2026. Dan video yang beredar ini merupakan hasil dari manipulasi AI atau Artificial Intelligence dengan probabilitas 97,2%. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: utamanya untuk hilirisasi juga masuk dalam fokus utama.
1: Lihat berita tiap hari isinya bahas hilirisasi mulu. Hilirisasi itu apa sih? Yang buat ngairin sawah itu ya?
2: Itu mah irigasi. Kalau hilirisasi itu proses pengolahan bahan baku jadi barang siap pakai. Nah, tujuannya untuk mengoptimalkan nilai komoditas, jadi nantinya punya nilai jual yang lebih tinggi. Hilirisasi ini juga punya dampak yang ganda loh. Selain bisa mengoptimalkan sumber daya alam, juga bisa jadi pendorong peningkatan perekonomian negara.
1: Oh, intinya kita bisa dapat untung lebih banyak dong.
2: Iya, benar banget. Soalnya bahan yang udah diolah pasti kan lebih mahal tuh daripada bahan mentahnya. Misal aja nih, kita beli singkong di pasar 1 kg paling cuma 10.000, tapi beda lagi kalau misal udah diolah jadi keripik singkong setengah kilo aja bisa dijual 15.000. Kalau sekilo bisa 30.000 kan? Untung 2 kali lipat lah pokoknya, cuan.
1: Benar juga sih. Tapi hilirisasi itu cuma buat hasil pertanian sama perkebunan aja ya?
2: Ya enggak dong, bisa juga hasil peternakan, hasil tambang, dan lainnya.
1: Nah, bisa dicoba nih kayaknya hilirisasi buat nambah-nambah uang saku. Siapa tahu bisa kan nyiptain lapangan kerja baru.

0: Pendengar, sore hari ini kami juga akan ajak Anda untuk menyimak informasi Babin Kaptipmas ya, dan jalan-jalan sebentar di wilayah Temanggung bersama dengan Brigadir Wildan Adi, Babin Kaptipmas dari Desa Rejosari, pendengar dari Polres Temanggung yang akan menghadirkan informasi mengenai hasil panen musimam tembakau dan juga kopi. Ya. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Wildan.
1: Selamat sore Pak.
0: Baik Pak Wildan, dengan saya Galih, kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat banget, Pak sekali.
0: Oke, terkait dengan informasi hasil panen tembakau dan juga kopi saat ini, bagaimana Pak untuk informasi selengkapnya?
1: Baik, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini, Mas Kali. Untuk panen musiman kali ini, terutama tembakau dan kopi, memang musimnya untuk bulan Agustus sampai dengan akhir tahun ini, Mas Kali. Karena cuaca juga mendukung. Kemudian hasil panen, alhamdulillah, untuk kopi lebih baik.
0: Apakah juga ada beberapa tantangan yang sempat terjadi untuk musim kali ini, Pak? Mengingat banyak lahan kekeringan karena musim panas. Bagaimana kabarnya?
1: Baik, kemudian menanggapi secara langsung untuk musim tembakau kali ini, karena tembakau tersebut adalah tanaman yang hidup di musim panas, untuk air juga tidak terlalu banyak, Pak.
0: Baik, apakah hasilnya jauh lebih baik dari tahun sebelumnya atau bagaimana?
1: Untuk produksi kopi untuk tahun ini kemungkinan harga relatif sedikit lebih naik daripada tahun kemarin, Pak.
0: Kemudian seperti apa antusias dari masyarakat dan juga para petani ya dengan hasil yang sudah dipanen?
1: Sementara untuk hasil yang sudah dipanen, ada yang langsung dijual semua, ada yang dijual bertahap untuk kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat, pemenuhan kebutuhan sehari masyarakat masing-masing, Pak.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Pak Wildan, terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan supaya bisa terus semangat ya dalam panen tembakau dan juga kopi. Silakan.
1: Untuk khususnya Desa Rejosari, Kecamatan Wonoboyo, himbauan dari kami adalah terus berkarya, terus menjalankan bertani sesuai dengan. Benar, Pak. Terus. Waspada kerawanan yang terjadi adalah kita selalu menyampaikan himbauan tentang kerawanan yang terjadi adalah selalu berhati-hati untuk menempatkan atau menyimpan hasil panen kopi di tempat yang aman, karena untuk mengantisipasi pencurian mengingat harga kopi yang lumayan tinggi, Pak. Begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Wildan untuk informasi yang sudah dihadirkan sore hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Selamat sore Pak, salam presisi.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas bersama dengan Brigadir Wildan Adi, Babin Kaptipmas dari Desa Rejosari, pendengar dari Polres Temanggung yang menghadirkan informasi mengenai panen musiman tembakau dan juga kopi.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Pendengar Semarang Sore ini masih akan hadir menemani Anda hingga nanti jam 7 malam. Ragam informasi dan juga musik masih kami hadirkan untuk Anda. Dan kami informasikan untuk azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya. Sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.43 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan satu nada islami, kemudian juga satu kultum mengenai beberapa perkara yang bisa menghapus pahala amal kebaikan yang nanti akan dipandu oleh Ustazah Sofi. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbahagia bersama keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Qala alaihi salam, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam, yuziluha arba'atu asya'. Ammal jawahiru fal aqlu wad-dinu wal haya'u wal 'amalu shalih. Fal ghadabu yuzilul aqla wal hasadu yuzilud din." Wattoma'u yuzilul haya' wal ghibatu yuzilul amal as-salih. Nabi Muhammad SAW bersabda, empat macam mutiara yang ada pada diri manusia dapat dihilangkan dengan empat perkara yang lain. Empat mutiara itu adalah akal, agama, haya' atau rasa malu, dan amal as-salih. Kemarahan dapat menghilangkan akal, hasud dapat menghilangkan agama, tamak dapat menghilangkan haya atau rasa malu, mengumpat atau ghibah dapat menghilangkan amal soleh. Pendengar RRI yang berbahagia, akal salah satu mutiara yang melekat pada diri manusia. Akal diberikan Allah kepada manusia adalah untuk mengetahui atau membedakan hal yang hak dan yang batil, untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Namun akal itu bisa hilang karena adanya kemarahan. Kemarahan di luar kontrol, kemarahan yang menyebabkan diri manusia hilang akalnya. Hadirin yang berbahagia, yang kedua adalah agama. Agama merupakan kendali bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia ini. Merupakan keyakinan atau prinsip yang dimiliki oleh manusia. Agama bisa hilang dengan adanya hasud yang ada pada diri manusia. Hasud adalah mengharapkan lenyapnya kenikmatan yang ada pada diri orang lain. Inilah sifat yang buruk yang selalu menghantui manusia dalam kehidupannya, dalam perilakunya sehari-hari. Ketika melihat orang lain merasa bahagia atau melihat orang lain mendapat kenikmatan, dia merasa tidak suka. Dia merasa hatinya iri, dengki, dan ingin menghilangkan kenikmatan yang ada pada diri orang lain. Sifat inilah yang bisa melenyapkan mutiara yang ada pada dirinya, yang bisa menghilangkan agamanya. Selanjutnya adalah sifat haya. Haya adalah rasa malu yang ada pada diri manusia. Malu melakukan kemaksiatan, malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mutiara yang satu ini bisa hilang karena sifat tamak yang dimiliki, sifat serakah yang dimiliki, sehingga dia tidak punya rasa malu, tidak punya rasa malu untuk menjalankan maksiat. Hilanglah mutiara yang melekat pada dirinya karena ketamakan yang dimilikinya.
Pendengar RRI yang berbahagia, selanjutnya adalah amal soleh. Amal soleh merupakan bekal manusia.

oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu akal, agama, haya, dan amal soleh. Marilah kita jaga dengan sebaik-baiknya agar kita semua menjadi hamba Allah yang istiqomah, yang tuma'nina dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kehidupan kita menuju ke akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang berbahagia, yang diselamatkan dari dunia menuju ke akhirat. Demikian kajian kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Ahmad Muhajidin.
1: Pernahkah Anda mendengar tentang Khodam? Khodam merupakan sesuatu yang dianggap sebagai penjaga seseorang. Bahkan di sosial media ramai cek Khodam yang ditonton ribuan orang. Kebanyakan orang merasa ingin tahu tentang Khodam apa yang ada dalam dirinya. Lalu bagaimana sih pandangan Islam tentang Khodam ini? Khodam sama seperti ramalan. Dalam Islam, segala jenis ramalan merupakan dosa syirik karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 48 yang menjelaskan dosa syirik ialah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, khodam dapat mengarah ke dosa syirik apabila mempercayainya.

Prosatu. Islam Indonesia dinilai memiliki potensi menjadi salah satu kekuatan lunak atau soft power yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global. Potensi tersebut didukung karakter Islam Indonesia yang tumbuh dalam masyarakat majemuk, demokratis, serta memiliki pengalaman dalam membangun kehidupan sosial yang berdampingan dengan keberagaman. Gagasan tersebut mengemuka dalam International Seminar on Indonesian Islam and Global Affairs yang digelar pasca sarjana UIN Wali Songo, Semarang di Ruang Teater Gedung Kiai Saleh Darat pada Senin 10 Agustus 2026. Seminar tersebut menghadirkan Prof. Dr. Robert W. Hefner, Prof. Sumanto Al Kurtubi, dan juga Profesor Dr. Muhyar Fanani. Ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla meningkat seiring datangnya musim kemarau. Pemerintah Kabupaten Demak pun memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor untuk memastikan potensi bencana dapat dideteksi dan ditangani sedini mungkin.

0: Mbak Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbak?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, dan kami informasikan telah kehilangan surat penting berupa STNK merek Kia Nopol H1253CO tahun 2012 warna abu-abu metalik, Noka MJJBA55A3CK013998, Nosin G4L4CP010862 atas nama STNK Amalina Sabella, dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang pada tanggal 1 Agustus 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, kami informasikan untuk informasi kehilangan berupa STNK sepeda motor merek Honda Nopol H3137VH tahun 2015 warna hitam, Noka MH1JFU115FK183629, Nosin JFU1E118309 atas nama STNK Aini Kurniawati, dan STNK tersebut hilang di sekitar Pasar Gang Baru Kota Semarang pada tanggal 9 Agustus 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami nantikan untuk Anda yang ingin berbagi informasi seputar lalu lintas, cuaca, atau mungkin Anda menemukan sebuah kejadian menarik, segera Anda sampaikan di WhatsApp di 081-666-6886 dan juga di telepon Pergar di 024-8316-686 dan di aplikasi RRI Digital.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Pendengar, kami nantikan untuk Anda yang mau berbagi informasi, dan sembari menantikan, kami juga mau menginformasikan sebuah kehilangan surat penting berupa STNK sepeda motor merek Honda tipe X1H02N35M1AT Nopol H4249IP tahun 2020 warna coklat Noka NH1KF4129LK092744 Nosin KF41E2096851 atas nama STNK Triasih, dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Pengapon, Kota Semarang pada 8 Agustus 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, dengan kondisi puncak musim kemarau yang saat ini melanda seluruh Indonesia ya, ada beberapa temuan kebakaran di wilayah Jawa Tengah pendengar. Kemarin di Purbalingga ya, dari BPBD juga sudah menemukan. Kemudian juga kita bergeser ya, di Demak ternyata ada 3 titik yang sudah ditemukan adanya kebakaran lahan pendengar. Dan dengan ancaman kekeringan saat ini ya, pemerintah Kabupaten Demak pun memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor untuk memastikan potensi bencana ini bisa dideteksi dan juga segera ditangani sedini mungkin. Penguatan kesiapsiagaan tersebut ditandai dengan apel kesiapsiagaan menghadapi bahaya kekeringan dan karhutla tingkat Kabupaten Demak tahun 2026. Jadi kegiatan ini dilaksanakan di lapangan Wicaksana Lagawa Polres Demak pada hari Selasa 11 Agustus 2026. Jadi untuk apel ini melibatkan personil TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja dan juga Palang Merah Indonesia, kemudian juga relawan serta sejumlah unsur terkait lainnya. Jadi keterlibatan lintas sektor ini menjadi bagian dari upaya supaya memastikan kesiapsiagaan personel dan koordinasi menghadapi potensi bencana selama musim kemarau bisa segera diatasi ya. Jadi dengan penguatan koordinasi ini, PMK Demak berharap semoga untuk potensi kekeringan dan karhutla selama musim kemarau dapat diantisipasi lebih awal. Dan kami informasikan juga pendengar telah kehilangan surat penting berupa STNK sepeda motor merek Honda tipe X1H02N35M1 Nopol 4249IP tahun 2020 warna coklat Noka NH1KF4129LK092744 Nosin KF41E209851 atas nama STNK Sri Asih, dan STNK tersebut hilang di Jalan Pengapon Kota Semarang pada 8 Agustus 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Kami coba bacakan yang sudah bergabung sore hari ini, pendengar, dari Pak Narto yang ada di Kendal ya, menginformasikan bahwasannya untuk di wilayah Kendal saat ini terpantau ramai lancar ya. Untuk cuaca sendiri cerah, tidak ada tanda-tanda hujan, dan titip salam ya untuk rekan-rekan dari Pondok Pesantren Sahabat Mata. Semoga diberkahi untuk kita semua. Terima kasih untuk informasinya dari Pak Narto yang ada di Kendal ya. Dari Pak Suyarto juga baru saja memberikan informasi pada Gar. Untuk di wilayah Telogo Mulyo, kemudian juga sekitaran Walter Mongin Sidi ya, tepatnya di depan kampus Setikom, saya menemukan ada kemacetan ya. Untuk penyebabnya sendiri kurang diketahui, namun harapannya untuk seluruh pengendara harus tetap hati-hati di jalan. Cuaca cerah masih baik. Terima kasih untuk laporannya sore hari ini Pak Suyarto ya. Dan kami informasikan juga telah kehilangan surat penting berupa STNK sepeda motor merek Yamaha XSR155 nopol H5671XF tahun 2022 dengan warna hitam Noka MH3RG4760NK044185 Nosin G357E0 031975 atas nama STNK Muhammad Brilian Wijaya. STNK tersebut hilang di sekitar Kota Lama, Kota Semarang pada tanggal 8 Agustus 2026 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga menutup jumpa kita pada Semarang sore ini edisi hari Selasa, pergar 11 Agustus 2026. Ragam informasi dan juga musik pilihan sudah kami hadirkan sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selain ini kita akan hadirkan ragam informasi dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI tepat pukul 19 malam nanti ya. Sekaligus juga kami akan hadirkan Semarang Malam Ini yang siap hadir menemani Anda sampai nanti di jam 12 malam. Itu saja pendengar, saya Galih Haji pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan, gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi, tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus udara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622.090.207.166.41 rupiah atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari $271.000 Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp622 miliar.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah $271.500 Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5.233.800 Amerika dan Rp330 juta. Rizky Fisa Abadi sejumlah $475.000 Amerika dan $50 juta. Abdul Muhi sejumlah $308.500 Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271.000 Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: $271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap 3 terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Ini kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih dapat subsidi. Nah, ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi, Pak.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini. 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Lee mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Lee, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang, dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik kedepannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional kedepannya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN Wakil Menteri Perdagangan Diah-Roroh Esti mengatakan, nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai, karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan di
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
22: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable. karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
23: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
1: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus berjalan.
23: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdulitin Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya, Puji Astuti, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Semarang dalam mimbar agama Kristen RRI Kota Semarang. Sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk mengawali di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan dan waktu terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang menolong kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berbahagia orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dasar Alkitab hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 30 ayat 2 sampai ke 13 dengan tema Tuhan adalah penolong yang setia. Demikian firman Tuhan. Nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepada-Mu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sore. Dalam kesenanganku aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepada-Mu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon, apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersungkur kepada-Mu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kubuka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Tuhan adalah penolong yang setia. Itulah tema firman Tuhan yang diambil dari Nats Mazmur pasal 30 ayat 2-13. Saudara, sebelum saya lanjutkan, perlu saudara dan saya pahami bersama bahwa setiap manusia tidak pernah luput dari pergumulan dan permasalahan hidup. Sama halnya dengan pengalaman-pengalaman Raja Daud. Sekalipun ia seorang raja, hal itu tidak menjadi jaminan bahwa hidupnya akan berjalan mulus. Hal ini menjadi contoh bahwa pergumulan dan kesulitan itu dapat datang pada siapa saja tanpa memandang kedudukan dan jabatan seseorang. Namun, saudara dan saya sebagai orang percaya, jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Seperti Raja Daud di tengah-tengah pergumulan yang dialaminya, sebagaimana dikatakan pada Mazmur pasal 30, ia memohon dan meminta bantuan kepada Tuhan. Tuhan menjawab permohonannya, lalu hidupnya dipulihkan. Di dalam renungan firman Tuhan ini, pertolongan Tuhan yang pernah dialami oleh Raja Daud itu menjadi kesaksian meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Mazmur pasal yang ke-30 adalah puji-pujian, nyanyian syukur Raja Daud. Melalui mazmur ini, ia menceritakan betapa besar dan ajaibnya Tuhan menolong hidupnya. Dalam perkembangan selanjutnya, sejak tahun 165 sebelum Masehi, diadakan pentabisan bait suci tiap tahun. Dan saat-saat itulah biasanya mazmur ini dinyanyikan. Saudara bisa bandingkan di dalam Injil Yohanes
pasal 10 ayat yang ke-22. Sesuai dengan temanya, Tuhan adalah penolong yang setia. Itulah yang menjadi rangkuman renungan firman Tuhan hari ini. Karena setiap pergumulan Raja Daud telah didengar Tuhan dan dijawab Tuhan. Pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di dalam Mazmur pasal 30, sesuai dengan konteksnya, Raja Daud mengenal bahwa Tuhan sebagai penolong yang setia. Tuhan dikatakan sebagai penolong yang setia. Kenapa, saudara? Tuhan dikatakan sebagai penolong yang setia karena yang pertama, Dia menjadi pembela bagi umat-Nya. Saudara bisa baca di ayat yang kedua, di sana dikatakan, "Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku." Kasih karunia Tuhan mengangkat hidup seseorang menjadi terhormat, disegani, dan tidak dipermalukan. Hal ini menjadi bukti ketika kita melihat bukti dari Raja Daud atas pembelaan Tuhan terhadap hidupnya. Tuhan selalu menyertainya, berkarya memperbaiki, serta menyelamatkannya dari musuh-musuh ketika dia memohon kepada Tuhan. Allah menyelamatkan dari musuh-musuhnya. Ia tidak menjadi kalah dan dipermalukan, tetapi sebaliknya, musuh-musuhnya yang mendapat malu. Dalam sejarah kehidupan Raja Daud tercatat di sana, Tuhan sudah menjadi pembelanya. Saudara bisa melihat di kitab 1 Samuel ayat 25 ayat 39. Di sana dikatakan, ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, "Terpujilah Tuhan yang membela aku di dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang menjaga hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri." Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Ketika Daud melawan musuh-musuhnya, hidupnya selalu disertai oleh Tuhan ketika dia berserah. Alkitab mencatat bahwa Raja Daud telah mengalahkan musuhnya berlaksa-laksa. Puji Tuhan, kita sungguh bangga mempunyai Allah yang luar biasa. Di dalam 1 Samuel pasal 29 ayat yang kelima, di sana dikatakan, "Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balas sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Haleluya. Ketika Daud melawan musuh-musuhnya, hidupnya selalu disertai oleh Tuhan. Ketika dia berserah penuh, Alkitab mencatat, Raja Daud telah mengalahkan musuhnya berlaksa-laksa. Namun dalam semuanya itu, Daud mengenali dirinya yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Dalam kelemahan dan kerendahan hati, ia selalu memohon kepada Tuhan dan ia berkata bahwa hanya Tuhan penolong yang layak dipuji.

Bahkan melalui penyakit itu, ia menganggap dirinya seperti orang yang ada di liang kubur. Ayat yang ke-4b. Namun kasih melalui karunia daripada Tuhan, Daud mengalami pertolongan dan hidupnya diselamatkan. Di dalam Mazmur pasal 30 ini, jika dilihat konteksnya, tidak menceritakan secara detail penyakit apa yang pernah dialami oleh Raja Daud. Namun bisa dilihat sejarah, bangsa Israel pernah dihukum oleh Tuhan karena dosa dengan mendatangkan penyakit sampar. Pada saat itu Raja Daud adalah raja di negeri itu. Jadi menurut para ahli berpendapat bahwa Daud ikut mengalami penyakit tersebut karena ia adalah bagian dari bangsa Israel. Saudara bisa membandingkan di kitab 2 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai dengan 7. Namun dengan pertolongan Tuhan, Daud mengalami pemulihan dan kesembuhan sehingga ia bersyukur melalui kitab Mazmur pasal 30 ini. Daud bersama dengan Tuhan, ia semakin menyadari bahwa jika ia masih hidup, itu merupakan kasih karunia Tuhan saja. Ia mengakui dan membuat komitmen dalam dirinya, Tuhan adalah satu-satu penyelamatnya yang layak menerima pujian dan penyembahan untuk selama-lamanya. Di ayat yang ke-5, Tuhan dikatakan sebagai penolong yang setia karena yang ketiga, ia mengubah duka cita menjadi sukacita. Di ayat yang ke-6 dikatakan, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua manusia sangat mengharapkan perjalanan hidup yang baik-baik saja, tanpa ada masalah. Namun pada kenyataannya tidak demikian, bukan? Bahkan tidak sedikit orang yang percaya yang naik turun untuk melewati lembah kekelaman dengan persoalan hidup. Demikian pula dengan hidup Raja Daud. Mazmur pasal 30 ini adalah nyanyian pujian kepada Tuhan berdasarkan pengalaman Daud setelah ia melewati masa-masa yang paling sukar dalam hidupnya. Raja Daud pernah menderita. Raja Daud pernah menangis. Raja Daud meratap dan berkabung. Di ayat yang ke-12, di sana dikatakan, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Tuhan bisa mengubah itu semua menjadi kegembiraan yang luar biasa. Daud menegaskan bahwa dengan pertolongan dan berkat Allah saja, ia telah melewati kesulitannya dengan aman. Dan tujuan kelepasannya adalah supaya seumur hidupnya ia memuji Allah dengan pujian. Daud menunjukkan bahwa ratapannya telah menjadi sarana yang membimbing ia untuk berdoa meminta Allah meringankan murkanya. Praktik memakai kain kabung ketika bersumpah adalah hal yang umum di masa itu untuk meminta pengampunan dengan segala kerendahan hati di hadapan hakim. Demikian juga yang dilakukan oleh Daud di hadapan Allah. Ia membereskan dirinya di hadapan Allah dan memohon belas kasihan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ayat yang ke-6. Pemazmur menyadari bahwa Tuhan itu menjadi murka karena dosa-dosa umatnya. Dan bila mengampuni kasih dan kebaikan hati Allah seumur hidup,
Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, hal inilah yang dilakukan Daud di dalam hidupnya sehingga ia ditolong oleh

0: Tuhan.
1: Aplikasi daripada renungan firman Tuhan hari ini untuk kehidupan saudara dan saya. Ingatlah, Allah telah berjanji bahwa tidak akan meninggalkan maupun membiarkan kita. Dia Allah yang mampu membela, memberikan kesembuhan, serta memberikan kegembiraan kepada saudara dan saya. Apapun yang saudara dan saya alami, persoalan apapun yang sedang terjadi, mari serahkan menghadap kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Tuhan mampu menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Datang memohon seperti Raja Daud di ayat yang ke-9 dan ke-11. Ratapan yang saudara dan saya alami dapat diubah menjadi tarian, dan duka cita kita bisa diubah menjadi kebahagiaan. Mari selalu memuliakan Tuhan dan selalu memberikan persembahan ucapan syukur kepadanya. Ayat yang ke-5 dan ke-13. Dan yakinlah dengan iman percaya bahwa Tuhan akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Saya Puji Astuti, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Semarang, pamit undur diri dari ruang dengar saudara. Terima kasih atas kebersamaan saudara dalam siaran mimbar agama Kristen RRI Kota Semarang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, Roh Kudus yang menolong kami untuk tidak mudah menyerah terhadap pergumulan hidup. Kami percaya Engkau yang menolong dengan cara-Mu yang ajaib. Kuatkan dan mampukan setiap kami menjadi pelaku firman-Mu. Saat ini kami berdoa untuk seluruh pendengar setia mimbar agama Kristen RRI Kota Semarang dimanapun berada. Kiranya Engkau limpahkan kesehatan, kedamaian dan berkat di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati kru dan manajemen RRI Kota Semarang agar terus menjadi saluran berkat bagi masyarakat. Kami serahkan pemerintah Kota Semarang, para pemimpin daerah hingga pemerintah pusat dan aparat keamanan. Karuniakanlah hikmat, keadilan, dan kesehatan dalam memimpin bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa semua tetap dalam keadaan baik. Tuhan, Engkau tahu kondisi dunia hari-hari ini yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Kami mohon pemulihan, kedamaian dan perlindungan-Mu di atas bumi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

0: Info Pro 1.
1: Sebanyak 80 siswa angkatan pertama Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 14 Jepara dilepas untuk mengikuti masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan atau MPLS di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Siswa yang menyatakan lolos SNT dari jalur prestasi tersebut akan melalui berbagai tahapan seleksi. Sebanyak 80 siswa diberangkatkan merupakan angkatan pertama untuk SNT 14 Jepara. Pagelaran Dieng Culture Festival DCF 2026 di kawasan Candi Dieng, Dieng Kulon, Banjarnegara, Jawa Tengah pada tanggal 28 hingga 30 Agustus mendatang akan mengusung tema Spirit of Harmony. Ketua Pelaksana DCF 2026, Ali Fauzi, mengatakan tema dipilih sebagai bentuk semangat keharmonisan antara manusia dengan sang pencipta, manusia dengan manusia lainnya, serta manusia dengan alam.

0: Uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
1: Ayah lagi tidak punya uang.
0: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
1: Sudah ku bilang tidak ada uang.
0: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
1: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
0: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
1: Jangan mengajari ayah.

Sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: kan cuma mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya?
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu.
1: Ups.
0: Maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: masih bangun.
1: Dari mana ya?
0: Bukan urusanmu.
1: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
0: Diam kamu.
1: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
0: Jangan bawa-bawa ibumu.
1: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
0: Kurang ajar.
1: Kenyataannya begitu kan?

0: Ya ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: Terima kasih.
1: Kau marah?
0: Marah? Ayah tahu. Apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu? Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia?
0: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja, maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas.

0: berbangga padamu. Alhamdulillah, kamu berhasil. Akhirnya, saya bisa lulus.
1: Selamat ya nak. Ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang, mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

0: Selamat malam pendengar Pro 1. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali saya Aldi bisa menemani Anda. Kita bertemu kembali di hari Selasa ya, tanggal 11 Agustus 2026. Bagaimana? Semoga sudah pada makan malam semuanya, sudah pada santai. Saatnya kita untuk ngobras ya, terkait dengan makanan gitu ya. Kalau buat saya pendengar, yang tidak bisa dihilangkan dari bumbu masakan Indonesia itu adalah bawang ya. Bawang merah, bawang putih, itu kalau tanpa dua barang itu gitu ya, ada yang kurang di sana. Nah, malam ini kita akan bahas sebenarnya bagaimana sih perbawangan ya, bagaimana benih bawang putih itu harus dipilih untuk bisa membuat hasil yang maksimal dari umbi pilihan menuju ke bawang putih andalan. Seperti apa? Kita ngobras bersama dengan pengawas benih tanaman BRMB Jawa Tengah, Ratri Kusumastuti SP. Selamat malam, Bu Ratri.
1: Selamat malam, Mas Aldi.
0: Semoga kabarnya sehat ya, Bu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ini kalau kita bahas terkait dengan bawang yang juga mungkin menjadi salah satu bahan pokok gitu ya. Ini kenapa perumbian ini sangat penting sekali Bu untuk kualitas buah bawang sendiri?
1: Mas Aldi, mungkin saya jelaskan ya terkait dengan bawang putih ini. Memang kalau kita berbicara tentang bawang putih itu tidak hanya sekedar bumbu dapur ya, tapi kita akan melihat bahwa bawang putih itu dari sisi yang lain, itu benih gitu. Iya, jadi memang sangat perlu sekali kita pahami bahwa pertanaman kita itu akan menghasilkan hasil yang optimal gitu kalau berawal dari penggunaan bahan tanam yang berkualitas seperti itu.
0: Ya, juga istilah ini ya Bu ya, benih adalah awal dari keberhasil budidaya gitu ya. Apakah memang seperti itu Bu? Ini apakah sebuah sesuatu yang apa ya, yang benar gitu ya?
1: Memang benih adalah awal dari keberhasilan budidaya terutama untuk bawang putih ya, gitu. Jadi bawang putih ini merupakan komoditas strategis yang perlu kita pahami ya, bahwa bawang putih itu adalah komoditas strategis karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, bahkan banyak industri makanan yang memanfaatkan bawang putih ini. Nah, ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap bawang putih impor itu sangat tinggi. Kurang lebih 95% bawang putih yang dikonsumsi di Indonesia itu adalah bawang putih impor gitu ya. Nah, upaya untuk mengurangi ketergantungan impor bawang putih, maka perlu kita meningkatkan produksi bawang putih itu sendiri gitu. Nah, komoditas bawang putih ini menjadi target swasembada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, dalam upaya meningkatkan produktivitas bawang putih perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain adalah penyediaan benih yang bermutu gitu. Nah, benih ini merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan budidaya bawang putih. Jadi ibarat membangun sebuah rumah, benih itu dapat kita anggap sebagai fondasinya, seperti Mas Aldi. Jika fondasinya itu baik dan kuat, maka proses berikutnya itu akan lebih mudah diarahkan untuk menghasilkan tanaman yang sehat dan produktif, seperti itu. Nah, pada bawang putih itu sendiri sebenarnya bahan tanam yang digunakan umumnya berupa siung yang berasal dari umbi gitu ya. Jadi siung-siung yang dari umbi itu digunakan sebagai bahan tanam untuk budidaya bawang putih. Nah, karena itu pemilihan umbi sebagai benih sumber tidak boleh dilakukan secara sembarangan gitu. Benih yang digunakan sebaiknya berasal dari sumber yang jelas, memiliki varietas yang sesuai, sehat, serta memenuhi persyaratan mutu yang berlaku, seperti itu. Nah, ada beberapa yang ingin kami sampaikan di sini, bahwa kenapa sih kita harus menggunakan benih bawang putih yang bermutu gitu ya, karena alasannya yang pertama adalah menentukan awal pertumbuhan tanaman. Nah, ini penting banget gitu ya, Mas Aldi dan pendengar RRI semuanya, bahwa benih bermutu itu memberikan awal pertumbuhan yang lebih baik. Bahan tanam yang sehat dan memiliki kondisi fisiologis yang baik akan lebih mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Nah, sebaliknya, apabila sejak awal bahan tanam sudah mengalami kerusakan atau memiliki masalah kesehatan pertumbuhan tanaman, maka juga dapat mengganggu dan pada akhirnya berpengaruh terhadap hasil produksi, dan itu tentunya juga akan merugikan petani, seperti itu. Nah, kemudian alasan yang kedua, Mas Aldi, kenapa kita harus menggunakan benih bawang putih yang bermutu gitu ya. Yang kedua adalah mendukung pertanaman yang sehat dan seragam gitu. Jadi benih yang bermutu dapat membantu.
0: Ya, Bu Ratri, mohon maaf suaranya agak kecil ini, mohon bisa didekatkan lagi dengan mic-nya.
1: Oh iya, boleh ya. Sudah jelas
0: ya, Bu Ratri? Sudah jelas. Poin kedua ya, oh, Bu ya, berarti ya.
1: Ya, oke. Okay. Poin yang kedua, alasan yang kedua kenapa kita harus menggunakan benih yang berkualitas itu, yang kedua adalah mendukung pertanaman yang sehat dan seragam. Jadi benih yang bermutu dapat membantu menghasilkan pertanaman yang lebih sehat dan seragam. Keseragaman pertumbuhan menjadi penting karena tanaman yang tumbuh relatif seragam akan lebih mudah dalam pengelolaan budidayanya. Itu mulai dari pemupukan, pengairan, pemeliharaan, dan pengamatan organisme pengganggu tanaman, sehingga penentuan waktu panen itu dapat dilakukan secara bersamaan. Jadi bagi petani, pertanaman yang seragam juga akan mempermudah pengelolaan lahan dan penggunaan input produksi secara lebih efisien. Nah, kemudian alasan yang ketiga adalah untuk menjaga kemurnian varietas. Nah, ini penting sekali. Benih bermutu juga berkaitan dengan kemurnian varietas. Jadi setiap varietas itu memiliki karakteristik tertentu, baik dari segi bentuk, ukuran gitu ya, kemudian jumlah siung kalau bawang putih, kemudian warna, kemampuan beradaptasi, maupun karakter agronomis lainnya gitu ya. Nah, dengan menggunakan benih yang sumber dan varietasnya jelas gitu, maka petani memiliki kepastian yang lebih baik mengenai karakter tanaman yang akan dibudidayakan gitu. Jadi seperti di bawang putih itu ada beberapa varietas seperti lumbu hijau, ada lumbu putih, ada lumbu kuning, dan ada tawang mangu. Nah, masing-masing varietas itu menjadi ketinggian tempat yang berbeda. Nah, kalau kita menggunakan benih bermutu, maka kemurnian varietasnya itu lebih terjamin dan petani itu punya kepastian gitu ya. Kalau punya varietas tawang mangu misalkan harus ditanam pada ketinggian tempat yang mana nih, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, Mas Aldi ini ya, pendengar RRI semua. Yang keempat adalah mengurangi risiko masalah kesehatan tanaman. Nah, tentunya salah satu aspek penting dalam mutu benih adalah kesehatan bahan tanam. Benih yang sehat dapat membantu mengurangi risiko masuknya sumber masalah kesehatan tanaman ke dalam pertanaman. Oleh karena itu, proses seleksi, kemudian pemeriksaan, sortasi, penanganan, dan penyimpanan benih itu perlu dilakukan dengan baik. Jadi, pada prinsipnya sederhana aja gitu, jangan membawa masalah ke lahan melalui bahan tanam gitu ya. Benih yang sehat merupakan langkah awal untuk membangun pertanaman. Nah, kemudian alasan yang kelima yang bisa menjadi alasan kita ya untuk memilih benih yang bermutu itu mendukung peningkatan produktivitas. Ini penting sekali juga bagi petani ya, benih bermutu bukan jaminan tunggal memang sebenarnya. Jadi penggunaan benih bermutu itu bukan jaminan tunggal, tapi penggunaan benih bermutu bisa memberikan harapan kita untuk mendapatkan hasil panen yang lebih tinggi gitu. Jadi produktivitas bawang putih tetap dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kesesuaian agroekosistem, kemudian kualitas lahan, waktu tanam, pemupukan, pengairan, pengendalian OPT, dan penerapan teknologi budidaya yang lain itu juga berpengaruh. Tetapi penggunaan benih bawang putih ini merupakan langkah awal yang harus kita lakukan setelah kemudian kita ikuti dengan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi. Mm-hmm. Nah, ini kemudian yang keenam adalah menjadi dasar pengembangan perbenihan yang berkelanjutan. Jadi bermutu juga memiliki peran penting dalam membangun sistem perbenihan bawang putih secara berkelanjutan. Jika petani menggunakan bahan tanam yang baik, kemudian melakukan budidaya yang baik, dan penanganan panen dan pasca panen dengan benar, gitu, maka tersedia peluang untuk menghasilkan bahan perbenihan yang lebih baik untuk pertanaman berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian yang alasan yang ketujuh adalah mendukung kemandirian bawang putih. Nah, ketersediaan benih bawang putih secara berkelanjutan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya peningkatan produksi bawang putih ketika benih berkualitas tersedia dan dapat diakses petani, tentunya petani memiliki pilihan bahan tanam yang lebih baik untuk mendukung usaha budidaya bawang putihnya gitu ya. Demikian juga seperti halnya ini Menteri Pertanian udah mulai mencanangkan swasembada tidak hanya di padi saja gitu ya, tapi juga swasembada beras yang harapannya dapat swasembada bawang putih yang harapannya dapat tercapai di tahun 2029. Nah, tentunya itu juga harus didukung dengan perbenihan yang lebih baik seperti itu, Mas Aldi.
0: Tadi itu adalah 7 latar belakang kenapa kok harapannya ini ya Bu ya, semakin banyak para petani yang mempertahankan tadi jenis benihnya dulu gitu ya. Nah ini secara singkat ya, boleh dijelaskan nggak sih Bu bagaimana kemudian prosesnya nih untuk bisa memproduksi benih bawang putih dilakukan Bu?
1: Iya, jadi gini, untuk proses produksi benih bawang putih ini memang ada rangkaian yang sangat panjang gitu ya. Jadi tidak kemudian kita lakukan dengan sembarangan seperti itu. Jadi proses produksi benih bawang putih itu yang pertama adalah penentuan lokasi tanam. Jadi lokasi tanam itu terutama untuk bawang putih ini memang tidak seperti pada komoditas yang lain gitu, karena masing-masing varietas itu membutuhkan gitu ya, membutuhkan kesesuaian ekosistem yang berbeda-beda seperti itu. Jadi penentuan lokasi tanam ini merupakan langkah awal untuk bisa mendapatkan budidaya yang lebih baik gitu ya. Nah kemudian setelah kita melakukan pemilihan lokasi tanam, maka kemudian kita lakukan seleksi umbi gitu. Jadi benih yang kita jadikan untuk bahan tanam itu sebelum ditanam juga perlu untuk kita lakukan seleksi gitu. Jadi terkadang ada mungkin benih yang sudah kempos atau mungkin benih yang tinggi tunasnya belum belum memenuhi syarat, itu bisa kita lakukan seleksi sebelum kita tanam. Gitu ya. Nah kemudian setelahnya kita lakukan pengolahan lahan. Ya, setelah kita melakukan pengolahan lahan itu, kita bersama dengan BPSB ya, gitu ya, dengan BPSB itu melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi lokasi lahan yang sudah kita pilih, kemudian sudah kita lakukan pengolahan lahan itu juga harus diperiksa oleh BPSB ya. Dalam hal ini instansi yang melakukan pengawasan ya, pengawasan dan sertifikasi mutu benih itu dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi sebelum ditanam, sebelum masuki fase-fase berikutnya itu, dari sisi persiapan lahan pun juga harus sudah dipastikan kesesuaiannya seperti itu. Nah kemudian setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan BPSB, maka yang berikutnya adalah proses tanam. Gitu. Jadi pemeriksaan pendahuluan itu dilakukan sebelum tanam. Nah setelah tanam, kemudian ada rentang waktu 4-50 hari setelah tanam itu, kita melakukan seleksi gitu ya, seleksi terhadap tanaman, apakah di situ ada campuran varietas lain atau mungkin ada tanaman lain. Nah itu perlu kita lakukan seleksi untuk menjaga kemurnian benih di fase pertama. Nah setelah kita melakukan seleksi, kemudian kita bersama dengan BPSB gitu ya, mengajukan permohonan kepada BPSB untuk melaksanakan pemeriksaan fase 1. Gitu. Jadi pemeriksaan fase 1 ini adalah pemeriksaan lapang yang dilaksanakan oleh BPSB saat tanaman itu mencapai fase vegetatif seperti itu. Nah di situ kembali gitu ya oleh BPSB diperiksa pertanamannya apakah sehat atau tidak gitu ya, apakah kemudian terserang hama penyakit yang cukup cukup membahayakan untuk budidaya. Selain itu juga dari BPSB juga nanti melakukan pemeriksaan terhadap campuran varietas lain gitu ya. Ya, setelah melakukan pemeriksaan fase 1 itu, di rentang waktu itu antara 50 hari setelah tanam sampai dengan menjelang panen itu, kita melakukan seleksi sebanyak 2 kali. Seleksi ini juga untuk mengseleksi tanaman ketika di lahan itu terhadap campuran varietas lain. Jadi seleksi terhadap campuran varietas lain ini kita lakukan selama pertanaman itu hampir 3 kali gitu ya, 3 kali dalam pertanaman itu. Dan ini untuk menjaga komitmen kita untuk menjaga kemurnian fisik benih seperti itu, kemurnian varietas benih gitu. Nah, setelah tanam menjelang panen itu juga nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh BPSB gitu ya, dilakukan pemeriksaan oleh BPSB pada fase kedua, yaitu di fase generatif. Di situ juga BPSB juga melakukan pemeriksaan terhadap campuran varietas lain gitu ya, apakah campuran varietas lain itu yang sudah kami seleksi itu apakah sudah ditandai atau belum, ataukah masih ada varietas lain yang belum terdeteksi seperti itu. Nah, di sinilah kemudian proses itu berlanjut ketika panen gitu ya. Nah, ketika panen kemudian kita melaksanakan kegiatan panen, pasca panen, kemudian penyimpanan. Sebelum benih itu diberi label, kembali benih itu diperiksa oleh BPSB saat di gudang gitu ya. Jadi prosesnya panjang sekali sampai kemudian di penyimpanan di gudang itu juga dipastikan oleh BPSB jumlah gitu ya, jumlah yang benih yang diproduksi, kemudian apakah ada campuran varietas lain gitu ya, dan apakah kemudian penanganan panen, pasca panen dan penyimpanan itu sudah sesuai atau belum gitu ya. Ya, sekiranya mungkin seperti itu proses baik. Produksi benih.
0: Panjang ya Bu ya, ada panjang. Sampai 3 kali seleksi, kemudian juga bolak-balik pemeriksaan dengan tim BPSB. Tapi yang jelas ketika sudah mendapatkan benih berlabel, berarti itu sudah lolos kualifikasi. Baik, nanti kita lanjut lagi ya Bu ya. Saya penasaran kemudian dengan tema umbinya seperti apa sih, kenapa kok harus dipilih umbinya, nanti kita akan bahas lagi. Pendengar juga boleh bergabung nih jika Anda peduli dengan dunia pertanian dan juga pengen tahu gitu ya, kenapa bawang putih ini harus dipilih dari umbi bagus. Silakan boleh bergabung ya, telepon 02483166686 atau bisa ke WhatsAppnya Pro1 08166666886. Kita ke lagu dulu pendengar, kita kembali ngobrol setelah yang satu ini.
2: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
3: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
2: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
4: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
2: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
3: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
2: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
3: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
3: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
2: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
3: Bintang Radio Indonesia 2026.
4: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Pendengar, kalau kita fokuskan pada umbi pilihan ya, kita udah tadi disebutkan ya bagaimana sebenarnya produksi untuk benih bawang putihnya lewat banyak proses. Tapi kalau untuk melihat umbi yang digunakan sebagai bahan benih, ini apakah juga penting gitu ya? Nah, ini kita kembali berbincang ya bersama dengan Bu Ratri. Gimana Bu, sepenting apa benih tadi dipilih untuk bisa jadi bahan utama gitu ya? Halo? Bu Ratri? Ya, Bu Ratri, selamat malam. Apakah bisa mendengar suara kami?
1: Oh iya mas, halo?
0: Ya, silakan Bu.
1: Halo? Oh iya, suara saya terdengar kecil sih.
0: Ya, sudah terdengar sekarang.
1: Iya, jadi penting sekali Mas Aldi dan pendengar RRI dimanapun berada ya, pemilihan benih bawang putih ini sangat penting sekali karena bagaimanapun juga benih itu merupakan awal dari budidaya suatu tanaman ya, tidak hanya bawang putih saja mungkin saya kira ya, karena untuk komoditas yang lain pun juga penting sekali. Tapi untuk benih bawang putih ini memang sangat sangat krusial ya, karena memang selama ini perbenihan di bawang putih itu memang belum optimal dijalankan gitu ya, karena selama ini karena benih itu benih apa bawang putih itu bisa ditanam dari umbinya secara vegetatif ya, kadang-kadang petani ataupun kita itu menggunakan benih yang asal aja gitu ya, yang apa namanya seharusnya benih itu untuk dikonsumsi kemudian kita tanam kembali kayak gitu. Nah, kemudian itu yang kemudian akan menjadikan produktivitas bawang putih, terutama bawang putih ya, tidak bisa mencapai optimal seperti itu. Makanya sangat penting sekali penggunaan benih yang bermutu ini, diharapkan itu tadi sebagai awal awal mula dari kegiatan suatu budidaya tanaman. Kemudian yang kedua juga tentunya menjaga kemurnian varietas seperti itu, karena masing-masing varietas itu membutuhkan apa namanya agroekosistem tertentu, kemudian membutuhkan apa namanya pemeliharaan yang berbeda gitu ya. Kalau kemudian yang kita tanam itu benih yang varietasnya murni, yang bisa dibilang mungkin 80-80% itu terjaga kemurniannya, maka petani yang menanam bawang putih itu pun juga bisa menentukan bagaimana menentukan lokasi tanam bawang putih, menentukan bagaimana pemeliharaannya, dan lain sebagainya seperti itu.
0: Dari berbagai tantangan tadi ya, ini dari BRMP sendiri seperti apa nih Bu? Membantu, ada perannya kah di sana untuk bisa membuat para petani ini juga bisa terbantu gitu Bu?
1: Iya, jadi memang tantangan pengembangan benih bawang putih ini sangat luar biasa ya. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi, antara lain menjaga mutu dan kesehatan bahan tanam ini juga menjadikan tantangan yang sangat luar biasa bagi kami ya, karena benih bawang putih yang saat ini beredar di masyarakat itu memang kemurnian fisiknya kemurnian varietasnya kurang baik gitu ya, sehingga emang itu perlu harus kita lakukan bagaimana kemudian mengembalikan lagi kemurnian varietas itu dengan melakukan kegiatan perbenihan yang lebih baik. Kemudian ketersediaan benih gitu ya, karena ini yang menjadi PR bagi kita semua juga. Ketersediaan benih berkualitas secara berkelanjutan itu masih
0: jarang.
1: Belum bisa, iya masih belum bisa kita wujudkan seperti itu. Karena untuk mendapatkan benih sumber untuk memproduksi benih bawang putih pun itu sangat sangat sulit sekali, dan bahkan bisa dibilang dalam waktu tertentu benih bawang putih itu bisa langka seperti itu ya. Nah, kemudian juga kondisi lingkungan dan iklim, dengan apa namanya anomali iklim yang saat ini gitu ya, terkadang

0: imbas ke
1: kualitasnya ya.
0: Organisme
1: Baik.
0: pengangkutan nama
1: Ini sudah ada yang
0: gitu
1: bertanya di WhatsApp, boleh kita bacakan dulu ya Bu ya, dari
0: gitu.
1: Teo di Magelang bertanya.
0: Selanjutnya.
1: Ini proses
0: ya
1: dari sisi fase awal pembentukan Bu. Bagaimana pola pemupukan dan pengairan pada awal pertumbuhan sampai pembentukan umbi? Terima kasih. Ini secara singkat seperti ya apa nih Bu langkahnya?
0: Iya, jadi memang satu mungkin Mas Aldi yang perlu kita sampaikan ya, untuk kegiatan pengembangan perbenihan bawang putih saat ini gitu yang kita kami lakukan gitu ya, kami lakukan di BRMP Jawa Tengah, itu kami mengacu pada SOP teknologi inovatif budidaya bawang putih dengan apa namanya, teknologi inovatif proliga atau produksi lipat ganda yang memang secara umum masih belum dilaksanakan oleh petani. Dan ketika kita mencoba untuk kami laksanakan di Karanganyar, itu petani juga masih apa namanya, sangat sesuatu yang baru seperti itu ya, menganggap ini sesuatu yang baru karena di luar kebiasaan para petani gitu. Nah, untuk apa namanya, pemupukan ya, untuk pemupukan itu pada dasarnya itu kita melakukan pemupukan dasar. Pemupukan dasar itu dilakukan saat pengolahan lahan. Nah, pemupukan dasar yang kami gunakan dengan inovasi Proliga itu adalah pupuk kandang sapi ataupun pupuk kandang kotoran ayam gitu ya, dan pupuk SP36 seperti itu. Nah, pupuk dasar tersebut diaplikasikan 15 hari sebelum tanam. Nah, untuk pemeliharaan tanaman sendiri seperti pengairan seperti itu, penyiraman dilakukan dengan cara digenang, kemudian air disiramkan ke tanaman. Nah, itu untuk penyiraman sendiri sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau misalkan kita saat itu pada musim kemarau, penyiraman bisa dilakukan 2-3 kali seminggu gitu ya, pada 12-20 hari dua kali dalam seminggu. Kemudian pada 12-20 hari menjelang panen itu penyiraman bisa dihentikan gitu ya. Tapi dengan melihat kondisi masing-masing, seperti halnya kemarin di Karanganyar dengan musim cuaca yang sangat panas sekali di awal-awal pertumbuhan, itu satu minggu bisa dilakukan penyiraman 4-5 kali seperti itu.
1: Itu melihat dan tandanya memang, apa Bu? Apakah dilihat dari tanahnya yang sampai kering-kering dulu baru ditambah lagi atau seperti apa?
0: Iya, seperti ini, kalau seperti itu biasanya petani memang sudah
1: tahu ya.
0: Multi-ten gitu. Jadi dengan terik matahari yang seperti ini, kemudian kondisi tanah dan tentunya kondisi tanaman juga seperti itu, karena memang di awal pertumbuhan itu bawang putih sangat membutuhkan air gitu.
1: Baik, Bu Ratri, kita kembali jeda lagi ya. Kita masih punya satu segmen terakhir nanti untuk yang belum dibahas apa aja, sekarang juga buat closing. Pendengar juga masih bisa menyimak penjelasan Bu Ratri seputar perbenihan bawang putih ya. Kita jeda dulu. Untuk ada semuanya, kita hadirkan dulu Resonansi Indonesia berikut ini.
2: Indonesia. Halo Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia, menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk, hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis, tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? bukan karena mereka kurang

pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Dari topik Umi tadi, pendengar kita sudah paham ya bagaimana perbenihan bawang putih ini sangat penting sekali, terutama dari umbi pilihan. Karena bagaimanapun juga kalau umbinya sudah bagus, maka hasilnya juga luar biasa gitu. Nah Bu Ratri, apalagi nih Bu yang kira-kira perlu dipahami masyarakat, bahkan juga para petani ya, untuk bisa, apalagi di kondisi musim cuaca seperti saat ini, untuk bisa menghasilkan bawang putih berkelanjutan, apalagi nih yang belum disampaikan nih?
1: Selain terkait dengan benih gitu ya, itu yang perlu mungkin perlu menjadi perhatian kita semua sih sebenarnya, tidak hanya petani atau masyarakat ya, tapi juga pemerintah juga di budidaya bawang putih ini masih perlu ya untuk penerapan teknologi-teknologi inovatif gitu ya, teknologi-teknologi modern yang perlu diterapkan di budidaya bawang putih untuk mendukung gitu ya, untuk mendukung proses budidaya yang lebih modern, saya kira seperti itu ya, karena selama ini sebagaimana yang saya amati di petani itu mulai dari olah lahan sampai dengan kegiatan panen, pasca panen, penyimpanan itu hampir sebagian besar petani bawang putih kita ataupun penangkar benih kita itu masih menggunakan cara yang bisa dibilang tradisional seperti itu ya. Jadi belum ada dukungan teknologi untuk apa namanya, baik itu perbenihan bawang putih ataupun untuk budidaya bawang putih secara umum seperti itu.
0: Baik. Iya, nah, terakhir apa nih Bu yang mau disampaikan kepada pendengar Pro 1 supaya apa ya, segala usaha yang sedang dilakukan saat ini juga bisa bertahan, bahkan juga tadi dari mulai pemilihan umbi sampai juga proses pemeriksaan dari tim juga, apa nih, silakan.
1: Iya, jadi mungkin terakhir yang bisa saya kami sampaikan ya, jadi tidak ada panen tanpa tanam gitu ya, dan tidak ada tanam tanpa bahan tanam, dan tidak ada bahan tanam berkualitas tanpa proses perbenihan yang baik gitu ya. Karena itu ketika kita berbicara tentang masa depan bawang putih di Indonesia, jangan hanya berbicara tentang hasil panennya, tapi mari kita berbicara tentang fondasinya, dan fondasi itu adalah benih. Dari benih berkualitas, kita bangun kemandirian pangan kita, mari kita wujudkan swasembada bawang putih di 2029.
0: Bu Ratri, terima kasih atas ilmunya. Ini singkat tapi sangat membantu, dan semoga target tadi tercapai gitu ya Bu ya, di tahun 2029 ya. Kita harapkan bisa terlaksana dari bantuan BRMP juga. Terima kasih Bu Ratri. Salam untuk teman-teman semua penyuluh-penyuluhnya. Sampai jumpa lagi.
1: Terima kasih.
0: Demikian pendengar pengawas benih tanaman BRMP Jawa Tengah, Ratri Kusumasuti SP, sudah menjelaskan ya terkait dengan perbenihan bawang putih dari umbi pilihan sampai menuju bawang putih andalan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Ribuan. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam pendengar Pro 1, ada saya Aldi yang kembali menemani Anda di Semarang malam ini, segmennya Ruang Rindu ya. Saya buka request-request dari Anda ya. Hari Selasa malam ini pengen bernostalgia dengan lagu apa sih ya? Lagu-lagu manca boleh, lagu Indonesia boleh. Pokoknya dari tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an awal ya. 0243166686 sama 0816666886. Saya buka ya sampai jam 11 di Ruang Rindu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar sambil nungguin yang mau request lagu-lagu nostalgia, saya mau memberikan informasi untuk Anda ya. Terutama untuk anak-anak SMA, SMK, dan juga sederajat. Serta untuk teman-teman MAN dan juga MA seluruh Jawa Tengah ya. Swasta boleh, negeri juga boleh pendengar. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Ini adalah sebuah lomba film video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Lewat kompetisi ini, harapannya sih bisa mengangkat tema tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Silakan nih buat anak-anak sekolah yang jago sinematografi ya, untuk cek syaratnya langsung bisa cek Instagramnya RRI Semarang di @rri_semarang. Ada hadiah total jutaan rupiah dan juga sertifikat untuk Anda para pemenangnya. Jangan lewatkan ya kesempatan buat berkarya, menginspirasi dan juga mengharumkan nama sekolahmu lewat DokuFest RRI Semarang 2026, dan kami tunggu karya-karya terbaiknya. Terima kasih yang sudah masuk di WhatsAppnya Pro 1. Bu Asyar, request lagunya banyak nih. Saya pilihkan satu ya. Dari Anggun dengan Mimpi, saya kasih deh. Yang mau gabung juga silakan. Saya tunggu pendengar.

0: Apa saja faktor resiko stroke menurut Profesor Dr. Maria Widyastuti? Inilah penuturannya.
1: Sebetulnya itu adalah penyakit yang umumnya akan diderita oleh banyak orang. Yaitu pertama, hipertensi, tekanan darah tinggi. Yang kedua, diabetes. Karena sekarang banyak banget ya, karena kita tahu sekarang banyak makanan enak itu sangat menggoda itu. Jadi mungkin banyak yang kemudian muncul diabetes. Yang ketiga, kolesterol tinggi. Kemudian yang keempat itu adalah kebiasaan yang tidak baik, yaitu merokok. Satu lagi memang ditambahkan kalau aktivitas fisik itu kurang. Kemudian itu masuk akal ya, karena aktivitas fisik itu kalau punya gula membantu menurunkan. Kalau hipertensi juga membantu menurunkan, sebetulnya seperti itu. Jadi yang dua ini, rokok sama hidup yang aktivitas fisiknya kurang, itu adalah juga termasuk.

Penyanyi yang sudah berusia 80 tahun lebih yang juga masih aktif bermusik tuh jarang ya pendengar ya. Biasanya banyak yang memutuskan untuk turun panggung gitu kan. Tapi tidak untuk Rod Stewart ya, dengan suara khasnya, suara seraknya dia ini masih aktif manggung. Meskipun ya dalam pertunjukan terakhirnya dia ini harus menunda pertunjukan atau mungkin juga mengakhiri pertunjukan karena kondisi fisiknya ya. Jadi beberapa hari ini harusnya Rod Stewart ini masih manggung di Ohio, Amerika Serikat. Tapi dia harus menunda konsernya karena ada tanda kutip prosedur medis kecil yang harus dia lakukan pendengar. Kemarin tanggal 9 Agustus ya, dia harusnya tampil, dan tetapi sebelum beberapa jam saja naik panggung, ada sebuah pernyataan yang diunggah lewat akun sosial medianya yang mengatakan bahwa Rod Stewart ini mengalami masalah kesehatan dan membutuhkan perhatian dengan segera. Jadi lewat halaman Instagramnya itu ada penjelasan bahwa ada prosedur medis kecil yang tidak terduga yang membutuhkan perhatian segera sehingga penampilan Rod Stewart harus ditunda. Dan untuk penjadwalan ulang juga sedang berlangsung, termasuk informasi tambahan akan disampaikan kepada penggemar ya pada hari ini pendengar, karena untuk uang tiket juga sudah di-refund dan siap untuk dijadwalkan sendiri. Nah, harusnya Rod Stewart itu harus tampil selama beberapa minggu depan untuk menjalani tour dan juga konser di Amerika Serikat. Tanggal 8 harusnya tampil, terus tanggal 11 ini pun juga harusnya tampil di Ohio. Tapi karena memang sepertinya kayak kecapean ya, dia ini harus membatalkan konsernya karena sakit pendengar. Kita harapkan segera sembuh ya, karena bagaimanapun juga usia 81 tahun ya, tampil di atas panggung itu butuh skill dan juga kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi semoga aja kesehatan yang membaik sehingga Rod Stewart masih bisa untuk menghibur fansnya di seluruh dunia.

Musiklopedia. Musiklopedia. Hari-hari terus berganti, melalui gelapnya malam, terangnya pagi. 2 tahun Iwa Kusuma, yang lebih dikenal sebagai Iwake, adalah salah satu musisi hip-hop paling berpengaruh di Indonesia. Ia memulai karirnya pada tahun 1990-an saat musik hip-hop masih belum populer di Indonesia. Namun, Iwake berhasil membawa hip-hop dengan musiknya yang unik dan lirik-liriknya yang kritis.

kelahiran Jakarta ini mulai berkarir musik sejak tahun 1989 dengan membentuk grup rap saat duduk di bangku kelas 1 SMA. Di tahun 89, ia memperoleh kesempatan untuk menjadi rapper bersama guest band. Iwake juga sempat berkolaborasi dengan Melly Manhutu dalam album Beautify tahun 91 yang dirilis di Jepang. Musik

memulai karirnya sebagai rapper pada tahun 93 dengan merilis album debutnya, Ku Ingin Kembali. Album ini sukses besar dan mengukuhkan posisi Iwaki sebagai salah satu pelopor hip-hop di Indonesia. Kita akan tebarkan senyuman. Album kedua Iwaki, Topeng, dirilis pada tahun 1994 dan sukses besar. Album ini dikenal di saat itu dengan hit singlenya berjudul Bebas. Pada tahun 2019, lagu ini kemudian dibawakan kembali oleh Iwa berkolaborasi dengan beberapa penyanyi muda seperti Cheryl Senavia, Maizura, dan Agatha Priscilia. Lagu ini sendiri menjadi lagu tema film Bebas yang disutradarai oleh Riri Riza. Musikopedia.

dan merilis album-album berikutnya. Album ketiganya, Kramotak, dirilis pada tahun 96. Dan album keempatnya, Mesin Imajinasi, dirilis pada tahun 98 dengan lagu unggulannya yang berjudul Malam Indah. Pada tahun 2002, Iwake merilis album kelimanya, Vini Vidi Funky. Album ini juga sukses besar dan menjadi salah satu album hip-hop paling ikonik.

Iwaki membuktikan bahwa karirnya belum habis dengan merilis album ketujuh dengan tajuk Musafir Malam. Bait demi bait yang dituangkan dalam lagu-lagu album Musafir Malam menandai kedewasaan bermusik dari Iwaki.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Berikut satu kejadian luar biasa kembali viral di media sosial ya. Ini terkait dengan gempa yang sangat dahsyat yang melanda Kolombia, yaitu di angka 7,4 skala Richter. Jadi kalau Anda sempat melihat videonya, itu lumayan mengerikan ya, karena memang guncangannya sangat terasa, bahkan juga banyak video-video yang menunjukkan kayak rumah sampai bangunan juga bergetar hebat pada kayak. Nah, sejumlah bintang asal Kolombia juga menyerukan dukungan di tengah gempa bumi dahsyat yang terjadi pada hari Senin kemarin, ya, di waktu setempat mendengar, termasuk Shakira, ya, yang juga asli seorang Kolombian, ya, kemudian ada beberapa nama seperti Maluma, J Balvin, yang juga menggunakan platform mereka di medsos ya untuk menarik perhatian pada bantuan dan juga pemulihan. Jadi pusat gempa di Kolombia sendiri terjadi dilaporkan dekat di San Jose de Palmar di Departemen Coco. Dan dari bencana tersebut ya, ini banyak bangunan runtuh, ada juga masyarakat yang cedera, sampai ada kematian juga, tepatnya di kota-kota seperti Cali, Armenia, Manizales, dan jumlah korban sendiri dilaporkan 100 orang tewas untuk waktu sampai beritanya diturunkan pendengar. Jadi Shakira membagikan pesan tentang hal tersebut ya lewat akun Instagram dan juga X-nya dengan berbahasa Spanyol. Dia bilang Kolombia adalah kota tercintanya dan hatinya bersama dengan semua orang yang merasakan gempa bumi hari ini dan juga bersama keluarga yang sedang mengalami saat-saat kesedihan. Dan di saat seperti ini, sebagai orang Kolombia, dia berharap mereka saling bersatu, mendukung dan juga semua kekuatan dan juga dikeluarkan untuk sama-sama mengikuti instruksi agar dapat membantu segera mungkin pendengar. Hal yang sama juga disampaikan oleh penyanyi Latin J Balvin dan juga Maluma yang sangat-sangat prihatin gitu ya. Terus juga ada Karol G, Ryan Castro dan juga lainnya juga membaikan tautan untuk berdonasi kepada organisasi yang mengatur bantuan terhadap keluarga yang terkena gempa yang ada di Kolombia.
1: Yo man, yo, open up man.
2: What do you want man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Man,
1: I don't know what to do.
2: So it wasn't you.
1: All right.

0: Bagaimana kondisi bullying di Kota Semarang saat ini? Apa saja jenisnya? Inilah penuturan dari Direktur Anantaka, Saniatus Solihah.
1: Kalau kita berbicara bullying itu ada syarat yang memang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kekerasan itu terjadi berulang-ulang. Jadi kalau kemudian hanya sekali, kekerasan itu tuh bukan bullying. Tetapi terjadi pengulangan itu tidak hanya sekali, jadi dilakukan berulang-ulang. Yang kedua ada ketidakseimbangan kekuasaan. Ketidakseimbangan kekuasaan ini adalah antara pembuli dengan yang dibuli itu dia memiliki kekuasaan. Jadi biasanya lebih dominan yang melakukan bullying atau pelakunya, sehingga kemudian si korban ini tidak berani untuk membalas, misalnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah bermaksud untuk menyakiti. Ini terkait dengan bullying. Nah, konteks bullying yang terjadi di satuan pendidikan yang hari ini masih banyak itu lebih banyak bullying verbal. Kalau ngomongin terkait dengan bullying fisik, kekerasan mungkin ada tetapi tidak banyak. Misalnya ada anak yang suka jadi sasaran dipukul sama teman-temannya, padahal dia nggak ngapa-ngapain aja. Pokoknya anak itu karena mungkin berbeda dengan teman-temannya, sehingga kemudian dia sering dipukul, misalnya seperti itu. Itu tapi tidak banyak terjadi. Tetapi bullying verbal itu masih banyak terjadi. Misalnya hal sepele aja, misalnya ini yang juga mungkin Kak Susi juga dari kecil juga sudah pernah mendengar ya. Jadi ketika anak tersebut dengan nama orang tua yang dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai jadi nama panggilan gitu loh, seperti itu. Terus misalnya ciri fisik, bahkan ada sampai kemudian ini bersifat yang mungkin nanti akan mengarah pada intoleransi. Jadi bagaimana mereka ngomongin tentang warna kulit, misalnya hitam, terus ada yang ngomongin misalnya ras kayak, nah itu sebagai bahan candaan yang kadang anak-anak tuh mereka merasa bahwa itu tuh adalah bahan bercanda gitu loh. Padahal dampaknya kalau kita berbicara bullying sendiri itu bahkan sampai sudah ada yang bunuh diri karena dia tidak mampu untuk bercerita.

Lagu ini sempat viral di tahun 2000-an awal, 2010 ya, ketika Ariana Grande ini pertama kali menjadi seorang penyanyi solo. Sebelum di tahun 2010 kesini juga semakin terkenal pendengar. Dan perjalanan panjangnya itu juga apa ya, terbukti ya, ketika pada akhir bulan Juli kemarin ternyata dia berhasil meraih posisi puncak tangga lagu Billboard 200 untuk album ketujuhnya ya, Beatles pendengar, yang dirilis pada tanggal 31 Juli. Jadi angka nomor 1 itu didapatkan karena dia berhasil menjual 295 ribu unit album. Jadi angka ini menjadi debut yang terbaik ya sejak tahun 2019, dan bisa dibilang sebagai rekor yang luar biasa, karena jarang zaman sekarang ini orang masih membeli album fisik, karena biasanya kan cuma beli streaming gratisan atau download gitu pendengar. Nah, dari total angka tadi 168 ribu itu dari penjualan album, dan sisanya dari streaming. Dan ini menjadi pekan kedua terbesar ya sepanjang karirnya Ariana Grande setelah album My Everything pada tahun 2014. Dan untuk format vinyl juga laku, karena beberapa album yang dia rilis itu kan dalam bentuk fisik, CD sama vinyl, termasuk juga untuk streaming. Ini sudah mencapai 128 juta streaming on demand hanya dalam waktu satu hari aja, dengan setara dengan 128 ribu unit album. Jadi termasuk yang baik, tunggu-tunggu ya pendengar ya. Nah, ini menjadi salah satu karya terbarunya Ariana Grande, karena berbagai kontroversi juga muncul ya dari pembuatan album tadi, termasuk juga bagaimana proses kreatifnya, video musiknya yang dia juga berlumuran darah, kalau nggak salah ya, darah palsu pasti ya, dan juga menjadi salah satu hal yang membuat fans juga tertarik untuk mendengarkan satu album penuhnya ini. Nah, untuk melihat selama berapa ya, berarti ya hampir 15 tahun dia berkarya ya, banyak sekali album-album yang mencapai rekor, termasuk mungkin yang paling banyak itu album Thank You Next ya, itu juga menjadi salah satu album terbaiknya Ariana Grande di tahun 2019 karena mencapai 360 ribu unit penjualan pada minggu pertamanya. Dan ini adalah yang urutan kedua. Jadi meskipun dia sudah bikin 7 album, fans juga sangat antusias sekali karena cukup lama dia comeback ke dunia musik ya, karena sebelumnya dia sempat main film. Jadi fans sudah banyak menunggu nih kembalinya Ariana Grande di dunia musik. Saya mau say hi buat yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 1. Dari siapa nih? Rika ya, lagunya Michael and Stroke, Nothing Tulus. Langsung deh saya putarkan request-nya.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Coba kita lihat keluar pendengar, apakah Anda bisa melihat bintang-bintang malam yang gemerlapan di luar sana? Kalau misalkan ya, pasti pas ya dengan lagu yang saya putarkan ini ya. Dari albumnya Titi DJ Bintang-Bintang di tahun 1994 ya. Lagu ini menjadi salah satu hits dari album yang menjadi album, termasuk album suksesnya Titi DJ ya. Jadi kalau kita lihat sendiri, ini menjadi album studio ke-6 dari Titi DJ di tahun 90-an pendengar. Sebelumnya dia sempat merilis album Take Me to Heaven di tahun 91, kemudian satu album di tahun 94 Bintang-Bintang, dan dilanjutkan dengan album Kuingin ya di tahun 1996. Nah kalau untuk album Kuingin sendiri, Titi sudah masuk di label Aquarius, tapi kalau untuk album ini, dia itu yang terakhir kalinya ada di Warna Music ya. Jadi sebelum dia berpindah label pendengar. Nah, kalau kita melihat sendiri itu agak sedikit beda, karena di tahun-tahun sebelumnya biasanya Titi itu berkolaborasi bareng sama Indra Lesmana, mantannya gitu ya, dengan album-album sebelumnya kayak lagu Dunia Boleh Tertawa, itu juga kolaborasinya Titi sama Indra. Tapi kalau untuk kali ini ya, Titi ini berkolaborasi bareng sama seorang komposer lain yang pada waktu itu masih baru, yaitu Erwin Gutawa. Dan sampai dengan sekarang juga semakin banyak, semakin sering ya mereka berkolaborasi pendengar. Nah, untuk lagu-lagunya sendiri, ini dari beberapa list yang masuk di album ke-6 ini, seperti lagu hitsnya adalah Bintang-Bintang, itu yang diciptakan sama Andre Heanusa. Kemudian juga ada lagi album Sinar Matamu kalau nggak salah, juga sama diciptakan sama Andre Heanusa. Dan bisa dibilang tahun 90-an itu menjadi tahunnya Titi DJ ya, karena di tahun seperti itu banyak penyanyi perempuan yang akhirnya muncul sebagai sosok diva. Karena di tahun 90-an banyaknya genre musik rock yang mendominasi ya. Tapi di akhir tahun 90-an seperti ada Titi DJ, Ruth Sahanaya, Krisdayanti, mereka mempopulerkan penyanyi perempuan dengan suara yang luar biasa. Nah, maka dari itu sampai sekarang kita mengenal Titi DJ sebagai salah satu diva Indonesia.

Musiklopedia. Musiklopedia. Doa Putra Ebal Johan Likumahua, lebih dikenal sebagai Uta Likumahua, adalah seorang penyanyi Indonesia keturunan Ambon, Maluku. Dia dikenal sebagai penyanyi era 80-an yang mengusung genre musik pop dan jazz.

Serta mengawali karir musiknya sebagai seorang drummer untuk band bersama saudaranya yang dibentuk tahun 70-an. Uta baru memantapkan diri sebagai penyanyi setelah bergabung menjadi vokalis di Jopi Item Combo. Popularitasnya mulai menanjak saat Uta berhasil menjuarai lomba cipta lagu remaja Prambors, menyanyikan Tembang Pribumi karya Chris Kaihatu pada tahun 1981.

menyebut berbagai prestasi panggung festival. Pada tahun 1989, dia mendapat penghargaan penampilan terbaik kedua pada ASEAN Pop Song Festival di Manila. Lagu Sesaat Kau Hadir karya cipta Budi Bachtiar dan Aldino menjadi lagu terbaik pertama di festival tersebut. Lagu Sesaat Kau Hadir itu kemudian membawa Uta semakin di

Prestasi lain yang diraih Uta adalah juara 2 Asia Pacific Singing Contest di Hong Kong di tahun 89 dan juara 2 Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU Golden Kite World Song Festival di Kuala Lumpur tahun 90. Saat itu dirinya berduet bersama Trie Utami dengan lagu Mungkinkah Terjadi karya Cipta Georgia.

Talikumahua meninggal dunia pada 13 September 2011 di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, setelah sebelumnya menderita stroke. Uta dimakamkan pada 14 September 2011 di TPU Cipaku, Kota Bogor, Jawa Barat. Sampai saat ini, ia dikenang sebagai salah satu

Terima kasih pada kalian yang sudah bergabung di Ruang Rindu ya. Sudah 2 jam saya menghadirkan lagu-lagu yang bisa membuat Anda kembali mengingat dekade 80-an sampai 2000-an awal. Yang sudah bergabung juga terima kasih ya. Setelah ini saya masih punya 1 jam terakhir untuk menemani Anda di Semarang malam ini, pendengar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tidak hanya di kota Semarang pendengar yang mungkin ketika siang hari suhunya sangat-sangat terik ya, tapi juga banyak negara-negara lain yang juga sedang berhadapan dengan tidak hanya cuaca panas, tapi bahkan juga gelombang panas ya. Di Korea Selatan ini termasuk juga negara yang harus mengalami banyak sekali gelombang panas atau heat wave. Dan di tengah panas ekstrim yang melanda Korea Selatan, ternyata banyak cara masyarakat di sana untuk bisa mengadem, tanda kutip gitu ya pendengar ya, termasuk ya pusat perbelanjaan atau mungkin juga tempat-tempat yang menyediakan AC. Tapi yang paling populer ternyata adalah Bandara Internasional Incheon di Korea ya. Ini berubah menjadi tempat pengungsian dan lokasi ngadem bagi warga lokal. Jadi banyak lansia di Korea ini yang menghabiskan waktu berjam-jam di area bandara untuk bermain game, bahkan juga menikmati bekal makanan alias piknik gitu pendengar. Jadi mereka juga banyak ya memanfaatkan kursi-kursi fasilitas umum untuk beristirahat selama sengatan cuaca panas itu mulai terasa. Karena lihat dari cuaca sendiri ya, dari suhu di kawasan Yangsan ini sempat menembus 42,5 derajat, bayangkan ya. 42 derajat ini Semarang kayaknya belum pernah ya. Semarang mungkin paling tinggi 36-38 gitu. Ini menjadi rekor suhu tertinggi dalam sejarah suhu Korea Selatan selama lebih dari 100 tahun pendengar. Bandara Incheon sendiri dinobatkan sebagai bandara terbaik kedua setelah Changi Singapura berdasarkan data Skytrack ya, dan dikenal sangat operasional, kemudian juga banyak fasilitas modernnya termasuk juga kebersihannya cukup diakui. Nah, untuk area terminal bandara sendiri ini menyediakan AC yang sangat sejuk, bahkan juga tempat duduk yang melimpah, koneksi wifi, stasiun pengisian daya ponsel, toilet, dan banyak lagi. Makanya hanya jarak 50 km dari Seoul, banyak sekali masyarakat, terutama lansia gitu ya, yang menghabiskan waktu di sana untuk ngadem selama musim panas ini, pendengar.

Satu hal unik mendengar yang muncul dari dunia jagat maya. Ini dihebohkan dengan sebuah video yang memperlihatkan ekskavator sebagai mahar pernikahan dari pasangan di Desa Ketro, Grobogan, Jawa Tengah. Jadi biasanya kalau menikahkan maharnya seperangkat alat sholat dan juga uang tunai atau emas gitu ya. Tapi ini beda pendengar, dalam sebuah video ya ada alat berat dan juga sejumlah kendaraan roda 4 serta roda 2 yang diangkut ke lokasi pernikahan, dan semuanya tadi adalah mahar pernikahan. Pernikahan ini adalah pernikahan dari Rico Puta Roberto dan juga Laila Nur Fadilah ya, yang dilaksanakan hari Sabtu kemarin. Jadi Rico mengatakan bahwa benar kalau ekskavator itu merupakan mahar yang dipersiapkan untuk istrinya. Jadi kenapa kok dipilih ekskavator gitu ya? Ini karena Rico ini adalah seorang pengusaha kontraktual berat dan dia pengen memberikan sesuatu yang berbeda dan juga punya nilai guna untuk sang istri ya. Jadi mahar mewah ini juga menjadi simbol penghargaan dan penghidupan untuk istrinya. Karena beberapa kendaraan sendiri ini akan digunakan untuk alat produktif ya, yang pasti juga hasilnya nanti bisa diberikan untuk istrinya. Jadi gimana untuk Anda juga yang mau menikah atau mungkin juga banyak idenya ya, dan mungkin juga tergantung dari pasangannya, ada yang minta dibelikan ini itu apa-apa, tapi yang jelas harus berdasarkan komunikasi dulu pendengar. Silakan ya, pikir-pikir dulu kira-kira untuk yang mau menikah ya, pasangan muda, maharnya apa? Enggak harus ekskavator sih ya, yang penting seperangkat alat sholat plus yang dimampui saja pendengar.

Enciklopedia. Suara dengan nuansa rock yang kental dan pitch suara tinggi adalah ciri khas yang melekat pada Judika. Terhitung, lebih dari 15 tahun sejak keikutsertaan Judika di salah satu ajang pencarian bakat terbesar di Indonesia, ia berhasil menjadi musisi terkenal tanah air.

Judika mungkin terkenal dengan suara ngerok yang sangat kental. Tapi dirinya juga ahli menyanyikan berbagai genre musik yang ada di Indonesia. Judika mengaku bahwa genre dasarnya adalah pop rock. Tapi karena menyukai semua genre musik, dirinya mampu untuk menyanyikan genre apapun termasuk reggae dan dangdut koplo.

sebenarnya penggemarnya nggak bisa dipisahin dari penyanyi ya, karena aku ada itu karena mereka kalau udah nggak ada kayaknya ya kayak sekarang aja aku karyaku ini terinspirasi dari mereka gitu. Jadi selama mereka ada aku ada, jadi kalau mereka nggak ada aku nggak ada, jadi berarti sekali ya mereka bisa bilang satu bagian dari

Tak hanya berprofesi sebagai penyanyi, Judika juga mulai merambah dunia akting dan di ajang Indonesia Movie Award tahun 2009, Judika mendapatkan penghargaan dalam kategori pemeran pendatang baru pria terbaik lewat film Si Jago Merah di tahun 2009.

Album Judika yang bertajuk Mencari Cinta di tahun 2013 laris di pasaran dibanding dua album sebelumnya. Pasalnya, belum genap sebulan, album ini sudah terjual 100 ribu keping lebih. Di tahun 2015 lalu, Judika mendapatkan gelar kebangsawanan dari Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah. Judika bisa mendapatkan gelar tersebut karena dianggap berjasa dalam melestarikan budaya dalam negeri lewat jalur musik.

kita sedang. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan siaran Pro 1 satu hari penuh ini ya. Dan Semarang malam ini bersama dengan saya Aldi harus saya tutup dulu pendengar karena sudah hampir jam 12 malam. Kembali besok ya Semarang pagi ini siap menemani Anda di hari Rabu, masih di pertengahan minggu. Weekendnya masih lama nih ya, tapi gak apa-apa ya. Semoga dengan semangat awal minggu yang akan bergeser ke puncak minggu, Anda masih terus semangat untuk menikmati bulan Agustus pendengar.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Omai Kerabat Timur Tugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Sekali di urat juara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Kembali Mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi hari ini. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya pendengar ya. Semoga Anda pagi hari ini siap menghadapi apapun yang sudah ada di depan mata. Nah, saya akan temani Anda untuk beraktivitas pagi, menghadirkan berbagai informasi menarik dan juga lagu-lagu terbaik dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam Semarang pagi ini. Nanti kita awali jumpa kita dengan mengaji dan belajar bersama Ustadz Solihul Hadi, SPD, IMPD, kalau kita sapa biasanya Ustadz Icil ya. Kita akan bincangkan mengenai hikmah Rebo Wekasan. Line telepon, line WhatsApp tentu saya buka untuk Anda nanti di 024-831-6686 atau di 081-66-66-886. Inilah Semarang pagi ini selengkapnya bersama saya, Sylvie Ansori.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
2: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
2: Atik CB, Risau.
1: Raisa, Bila.
2: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
2: Liodra, Teganya Kau.
1: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
2: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
1: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
2: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Tulus, Teh Hijau.
1: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
2: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Afgan, Lestari Merindu.
1: Marcel, Firasat.
2: Glenn Fredly, Kau.
1: Mike Mohede, Terbaik.
2: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
1: Butet, Batak.
2: Kicir-kicir, Betawi.
1: Suweo Rajamu, Jawa.
2: Es Lilin, Sunda.
1: Cik-cik Periuk, Kalbar.
2: Si Patokan, Sulut.
1: Wayawai Windawe, Papua.
2: Bolelebo, NTT.
1: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
2: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Iya, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Ustadz Solihul Hadi, atau kita sapa biasanya Ustadz Icul ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sylvia.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah, sehat luar biasa.
0: Alhamdulillah. Pak Ustadz, kita membahas mengenai Rebo Wekasan. Hikmahnya seperti apa? Tapi boleh dijabarkan dulu, apa itu Rebo Wekasan, Pak Ustadz? Jujur, saya sendiri saja belum tahu, Pak Ustadz. Silakan.
1: Baik, saya sapa dulu sama pendengar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdullah. La haula wala quwata illa billah amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq wan nasir hakimul haq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril 'azim. Para pendengar radio RRI 1 Semarang di mana pun Anda berada, khususnya kepada ini Mbak Silvia dan kru yang bertugas yang selalu kita banggakan, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah. Kita bisa bersama-sama bersua dalam media, walaupun tidak bersua tetapi bersua secara fisik ya, tetapi lewat online, dan ini adalah sebuah karunia Allah yang luar biasa karena Allah masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan membawa iman dan Islam. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Terlebih kita ini sudah menginjak beberapa hari ke depan adalah hari kelahiran Nabi Muhammad, menuju hari kelahiran Nabi Muhammad, atau orang yang sering mengatakan hari Maulid Nabi. Dan mudah-mudahan kita semua ini bisa mendapatkan syafaatnya ya rabbal alamin. Mbak Silvia dan juga para pendengar radio RRI 1 Semarang di mana pun Anda berada. Saya tadi di awal Mbak Silvia tanya ya tentang apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan Rebo Wekasan? Kalau menurut pengertiannya begitu.
0: Yeah.
1: Jadi kalau Rebo itu diartikan sebagai hari yang hari seperti ini, Rabu. Sekarang itu hari Rabu gitu. Mm-hmm. Itu namanya Rebo. Beda kalau Kuaci itu mereknya ada yang merek ini ya. Kalau lagi bad mood, lagi santai, mager biasanya sambil ngemil, yang agak irit yaitu kalau enggak kacang ya Kuaci. Nah, maksud saya bukan Rebo itu ya, tetapi Rebo hari atau Ar-Ruba, Ar-Robo, atau Ar-Robi, atau hari yang keempat, yaitu Rabu. Kan hari Minggu kan pertama itu, kemudian Isnin hari kedua, Selasa itu hari yang ketiga, dan yang keempat adalah Ar-Robi. Jadi kalau urutan hari kita itu kan yang ketiga, tapi sebetulnya maknanya itu hari yang keempat. Tapi Rebo Wekasan, kalau Wekasan kita maksudkan dari bahasa Jawa, Wekasan itu akhir, ungkasan. Jadi orang mengatakan wekasan beda sedikit dengan lekasan. Kalau lekasan itu yang memulai hamil pertama gitu kan. Mm-hmm. Lekasan ya gitu kan. Tapi ini wekasan, bedanya cuma huruf L dan huruf W. Kalau wekasan itu ini hari yang terakhir, maksudnya kalau misalnya Rebo Wekasan berarti Rebo yang terakhir. Terakhir dari mana? Dari bulan Safar. Tapi kalau lekasan kan memulai awal kehamilan. Nah ini wekasan, Rebo Wekasan itu adalah Rabu terakhir yang ada di bulan Safar. Ini bulan Safar tepatnya tanggal 28. Kalau kita lihat di kalender Hijriah, tanggal 28 Safar 1448 Hijriah. Ini adalah hari Rabu, kebetulan pas hari Rabu terakhir di bulan Safar. Tapi untuk amaliyahnya, kalau kita lihat orang-orang yang sudah mentradisikan amalan ini, itu dilakukan ba'dal maghrib. Ba'dal maghrib itu sudah dilakukan kegiatan takarrub kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat 4 rakaat. Sholat 4 rakaat itu sholat hajat, boleh niatnya sholat hajat, boleh niatnya sholat mutlak. Sholat 2 rakaat salam dengan bacaan tertentu. Dan itu sudah masyhur di kalangan kaum muslimin di kota Semarang dan sekitarnya. Ada bacaan surat Al-Kausar, kemudian bacaan surat Al-Ikhlas, kemudian bacaan surat Al-Falaq dan An-Nas. Dan itu masing-masing ada perhitungannya sendiri-sendiri. Jadi kalau rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian surat Al-Kausar 17 kali. Rakaat kedua Al-Fatihah, kemudian dibaca surat Al-Ikhlas 5 kali. Kemudian yang ketiga, rakaat ketiga Al-Fatihah, lalu membaca surat Al-Falaq 1 kali. Dan yang keempat surat Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan membaca surat An-Nas 1 kali. Ini adalah gambaran amaliyah ketika melaksanakan ibadah di malam Rebo Wekasan yaitu dilaksanakan ba'dal maghrib. Selanjutnya kan baca Yasin tuh, baca Yasin. Kemudian ada kata salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulang sampai 313 kali. Karena itu maknanya tuh keselamatan. Keselamatan terhadap sebuah kaum. Kemudian kaum itu yang sudah mendapatkan kasih sayang Allah, gitu kan? Dari Tuhan yang memberikan kasih sayangnya atau mir rabbir rahim gitu. Sampai situ aja diulang 313 kali. Setelah selesai baru wamtazul yauma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adama la ta'budu syaitan, dan seterusnya. Sampai akhir di surat Yasin innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, selesai. Itu satu kali surah Yasin, kemudian bacaannya qul rabbir rahim dibaca sebanyak 313 kali. Dan setelah itu ada doa-doa khusus. Dan doa khusus itu biasanya sudah diijazahkan oleh para ulama. Kebetulan saya punya yang dari Kiai Arwani, kemudian ada pula yang dari Kiai Wa Mahfudin dan seterusnya. Itu ada beberapa bacaan doa yang versi yang berbeda, tetapi tujuannya adalah untuk memberikan, untuk memohon kepada Allah supaya Allah berikan kepada kita keselamatan, keselamatan dari mara bahaya, musibah dan seterusnya. Karena gini, Mbak Sylvia, ada argumentasi kalau menurut saya, karena ini kan kalau dikatakan hadis, itu hadisnya itu adalah hadis yang tidak kuat sanadnya, atau biasa dikatakan hadis yang dhaif gitu. Bahwa ketika di malam terakhir atau malam Rabu terakhir di bulan Safar, itu Allah turunkan bala. Bala itu bahasa Arab artinya sebuah penyakit ataupun musibah ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan ujian-ujian dari Allah, itu diturunkan di bumi sebanyak 320 ribu macam bala. Entah itu bala yang berupa penyakit, kemudian atau ujian yang sangat sulit ya, kecelakaan atau musibah dan seterusnya, itu masuk di dalam perhitungan ini. Karena kalau ulama batin kan pasti beliau itu sangat peka terhadap lingkungan, gitu kan. Maka waktu itu sudah di, karena seperti ini, seperti di bahasa di Jawa itu kan ada buku primbon. Buku primbon itu pernah saya katakan, buku primbon itu bukan sebuah panduan, karena itu tidak harus kita ikuti. Tetapi buku primbon.
0: Halo Pak Ustaz. Oke, nampaknya ada gangguan teknis pada kesempatan pagi hari ini. Pak Ustaz, bisa dengar suara saya? Coba saya hubungi kembali ya, pendengar ya, agar bisa menjelaskan mengenai Rabu Wekasan. Kita masih mencoba menghubungi Ustadz Solihul Hadi. Kalau Anda punya pertanyaan ya kan, atau mungkin keluhan begitu, atau ingin tahu lebih lanjut tentang Rabu Wekasan, boleh disampaikan pada kesempatan pagi hari ini yang nanti juga akan langsung dijawab ya bersama Ustadz Solihul Hadi. Di lan telepon 0248316686. Oke, atau di 0816666886. Pak Ustadz, mohon maaf terputus Pak Ustadz.
1: Ya.
0: Oke, silahkan Pak Ustadz dilanjutkan.
1: Ya. Sampai barat. Ya. Ya, tentang tadi, kalau misalkan kita tidak mengikuti primbon enggak masalah, karena primbon itu adalah sebuah buku yang ditulis oleh para leluhur kita atau orang yang terdahulu, tetapi itu berdasarkan pengalaman pribadinya ataupun pengalaman orang-orang yang hasil survei. Seperti halnya ketika Imam Syafi'i meneliti bagaimana orang-orang itu ketika mengalami menstruasi itu dihitung mayoritas ada berapa. Maka beliau menyimpulkan bahwa seorang perempuan itu rata-rata 7 hari, gitu kan? Ada yang 3 hari, dan habis hampir semuanya wanita itu menstruasinya 7 hari. Ini contoh dari pengalaman-pengalaman yang kemudian bisa kita ambil sebuah hukum furu'iyah. Nah, tetapi kalau primbon itu kan jelas kejawen itu, ya, karena itu adalah pengalaman dari orang-orang terdahulu yang kemudian bisa kita gabungkan di zaman sekarang untuk sebagai antisipasi dan seterusnya gitu. Nah, ini awalnya begitu. Nah, termasuk dari apa yang disampaikan oleh para ulama terdahulu bahwa 320 ribu bala itu turun berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Kalau saya ambil contoh, ketika Imam Ghazali dan Imam Syafi'i menyampaikan kepada para kaumnya pada waktu itu, beliau mengatakan begini, Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal ini, tentang Ramadan ini. Tetapi orang-orang kan tidak ngeh itu. Loh kok bisa Imam Syafi'i masuk Ramadan jatuhnya di tanggal ini, tanggal itu. Iya, karena pengalaman pribadi beliau-beliau ini itu mengalami menemui malam Lailatul Qadar, dan beliau-beliau ini sering mendapatkannya, termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan seterusnya. Kalau kita kan kadang tidak ngelegewo gitu kan, karena banyak tidurnya kan. Kalau ulama terdahulu itu sampai melek malam itu luar biasa, tapi meleknya bukan untuk scroll video tetapi untuk pikir. Scrollnya scroll tasbih digital gitu kan, Mbak Silvia. Jadi kalau kita mungkin nontonnya cacin, cakor yang tidak pernah terputus gitu, padahal ngakone podo, tapi yo diulang terus gitu kan, dengan tema, dengan judul yang berbeda, tapi yo intinya sama. Contohnya ini kan pengalaman orang-orang gitu, kalau kita lihat kok sampai dekik-dekik gitu, sampai dingkluk banget, ternyata nontonnya adalah nonton seri atau mini series itu. Nah, kembali ke sini, ke masalah harbu kasan, itu memang tidak ada secara syariat yang pasti gitu. Kenapa kok kita lakukannya? Itu demi ikhtiar kita, seperti halnya kita berdoa kepada Allah. Berdoa macam-macam lah. Berdoa minta dibelikan rumah. Berdoa minta yang belum punya pasangan dikasih pasangan yang soleh ataupun soleha, yang mungkin CEO atau apa, terserah. Tapi itu pasangan-pasangan itu yang tidak ada, ataupun doa itu yang tidak ada pada Rasulullah, tetapi boleh dilakukan saat ini. Artinya, ketika kita berdoa kepada Allah, minta apapun, itu kan hak kita. Nah, ulama itu memberikan contoh. Ulama yang salafus solehin itu memberikan contoh bahwa nanti setiap malam Rabu Wekasan terakhir, jangan lupa untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Salamu'alaikum 7 kali, kemudian Salamu'alaikum, kemudian salamun ala Nuhin fil alamin, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, lalu salamun ala alaikum tibtum fatukhluha khalidin, dan terakhir salamun ya hatamatul fajar. Itu kan surah-surah dalam Al-Quran, potongan ayat. Yang pertama tadi dari surah Yasin, kemudian ada surat As-Saffat, surat, kemudian ada As-Saffat lagi, As-Saffat terus ada tiga ini, kemudian ada empat ya, Az-Zumar, dan terakhir adalah surat Al-Qadar. Ini bacaan-bacaan ini itu sudah ada dalam Al-Quran. Nah, kenapa kita sebutkan kita baca berulang-ulang? Ya tujuannya apa? Meminta kepada Allah supaya diberikan keselamatan kepada kita ini, keluarga kita, lingkungan kita itu diberikan keselamatan. Nah, kenapa sih harus baca Yasin? Karena Yasin itu asbabun nuzulnya ataupun awal kali turunnya ayat ini di surah Yasin itu adalah ketika Nabi Muhammad sedang dikejar-kejar sama kafir Quraisy waktu mau pergi, mau hijrah gitu. Beliau itu sampai bersembunyi di Gua Sur waktu itu, sampai dibantu oleh Allah dengan memberikan tanda ya, seperti seolah-olah kanjeng Nabi tidak pernah masuk ke situ karena ada laba-laba yang bikin sarang dan seterusnya, sehingga orang masuk, wah ini ada sarang yang sangat rapi, gak mungkin ada orang masuk, kalau ada orang masuk pasti rusak. Sampai digituin, sampai dibantu begitulah. Kemudian di samping kejadian-kejadian itu turunlah ayat wa mim baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa asyanahu fa mulabsirun. Jadi mereka itu dibutakan oleh Allah pandangannya supaya tidak bisa melihat keberadaan kanjeng Nabi Muhammad, sehingga mereka pulang dengan tanda tangan hampa dan tidak bisa menemukan. Pada waktu itu sudah ancamannya luar biasa, eksekusi gitu, kalau ketemu eksekusi. Tapi Allah selamatkan Nabi Muhammad itu. Nah, turunlah ayat tersebut, itu surah Yasin. Makanya sering surah Yasin dibaca untuk benteng. Bahkan ada beberapa yang dibaca untuk ngiringi yang akan wafat sekarat itu, dibaca bismillahirrahmanirrahim. Lah kamu kenapa di situ? Saya membacakan Yasin supaya bapaknya cepat gitu. Kadang orang kaget, kok cepat apa? Biar masih hidup kok cepat-cepat mati. Maksudnya ini sekarat nazak kalau enggak. Nanti kasihan katanya. Maka baca surah Yasin. Jadi surah Yasin bukan karena untuk membunuh atau bukan, tapi untuk mempercepat prosesnya, karena kadang-kadang nazak ataupun sakaratul maut itu kan berdasarkan dari riwayat hidup sebelumnya gitu, ada yang sulit, ada yang mudah. Nah, kalau disokong ataupun didorong dengan surah Yasin itu biar cepat. Lu kok bisa tahu? Nah, ini dulu Rasulullah juga pernah lu mempercontoh itu, ketika ada sahabat yang sulit sekali untuk wafat ya, sampai beberapa jam itu, sampai satu hari bahkan, kemudian Rasulullah bacakan surah Yasin, dibacakan surah Fatihah dan seterusnya. Ini okay. Waktu itu. Nah, kembali ke Rabu Wekasan. Jadi kalau ada yang bilang, ngapain sih ngamal ke Rabu Wekasan? Ya udah apa-apa, wong ini kan tidak wajib. Artinya kalau ada yang bilang bahwa Rabu Wekasan tak penting, itu benar. Kalaupun ada yang bilang, wah itu sangat dianjurkan, itu juga benar. Kenapa? Karena dua-duanya benar. Yang satu pendapatnya ulama-ulama yang zahir, Ulama zahir itu ulama yang hanya melihat fakta. Jadi yang tidak melihat abstrak, hanya melihat fakta, kemudian melihatnya itu adalah yang konkret-konkret aja gitu. Itu ulama zahir. Itu bilangnya, alah gak usah, itu gak masalah itu, penyakit apa, kalau penyakit itu pasti Allah turunkan setiap hari gitu kan. Misalnya, itu gak apa-apa. Itu dalil yang boleh sekali kita dengar, ataupun kalau kita mau mengikuti itu boleh. Tetapi kalau yang mengikuti ulama batin, misalkan ulama yang sangat begitu dekat dengan Allah dengan cara batinnya gitu, kemudian dengan hakikahnya gitu, itu juga boleh gitu. Jadi artinya dua-duanya itu betul, dua-duanya boleh kita ikuti. Kadangkala mungkin kalau lagi malas, alah lagi malas, tak ikut ulama zahir aja lah, pas lagi semangat-semangatnya, wah tak ikuti ulama batin gitu. Ya boleh, kenapa? Karena itu tidak ada hukuman khusus dari Allah. Oh, itu bukan dari Rasulullah. Tetapi kalau misalkan mengikuti, ya itu lebih baik. Kenapa? Karena antisipasi gitu kan, preventif itu kan lebih baik daripada mengobati, Mbak Sylvia. Jadi kalau orang sakit itu kan terlanjur sakit, tapi kalau orang belum sakit, ya semoga tidak sakit, maka kita harus menjaga diri dari penyakit dan seterusnya, memohon ampunan, memohon keselamatan dari Allah.
0: Oke, baik. Pak Ustadz, nanti kita lanjutkan kembali. Kita akan buka line telepon dan juga line WhatsApp. Kita jeda dulu, boleh ya Pak Ustadz ya?
1: Boleh, boleh.
0: Line telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda setelah yang satu ini, pendengar.

0: 02438316686 sudah ada yang bergabung. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Sylvia.
0: Selamat pagi Pak Suyarto, silahkan bersama Ustadz Icul.
1: Iya, assalamualaikum. Selamat pagi Ustadz Icul, sehat ya?
2: Sehat, sehat. Waalaikumsalam.
1: Iya, kurang jelas tersayup-sayup nih Mbak.
0: Silahkan.
1: Iya, begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, beberapa hari saya mendengarkan toa entah itu di masjid maupun di musola bahwa Rabu Wekasan atau Rabu terakhir pada bulan Safar ini kan merupakan salah satu tradisi yang telah lama berkembang di tempat masyarakat muslim Nusantara. Artinya terlepas dari adanya perbedaan pandangan mengenai sebagian prakteknya, para ulama menganjurkan umat Islam untuk mengisi momentum tersebut dengan berbagai amal soleh sebagai bentuk penghambaan dan ikhtiar memohon perlindungan kepada Allah SWT. Nah, pertanyaannya begini Pak Ustaz, apa yang harus dilakukan pada hari Rabu Wekasan serta apa hukum melaksanakan Rabu Wekasan dalam Islam? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya Pak Ustadz? Silakan.
2: Ya, yang pertama tadi bertanya tentang apa yang dilakukan di Rabu Wekasan.
0: Betul.
2: Jadi tadi ada amalan-amalan, diantaranya adalah melakukan sholat nidaf ilbala atau sholat mutlak ataupun sholat hajat, ya itu boleh niatnya sama dengan melaksanakannya 4 rakaat. Jadi 2 rakaat itu. Kemudian memperbanyak istighfar dan juga berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari mara bahaya. Makanya kan gini, di dalam perbukasan itu, kita itu diminta untuk selalu ingat bahwa manusia itu tidak ada yang bisa diminta kepada sesuatu zat ya, kecuali hanya kepada Allah, mintanya hanya kepada Allah, pertolongannya kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Mu'minin berfirman, "Qul rabbi a'udzu bika min hamazati syaitin wa a'udzu bika rabbun ayyahdurun." Rabbi ayyahdurun. Jadi doanya itu "Qul rabbi a'udzu bika min hamazati syaitin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun." Itu salah satu firman Allah. Tetapi kalau dilakukan oleh kita boleh menambahkan dengan doa-doa versi kita dengan membaca doa yang versi Jawa ataupun versi yang kita paham. Boleh-boleh saja. Kemudian, apa sih yang membuat kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah di malam Rabu Wekasan? Apakah tidak ada malam Rabu yang lain? Jadi ada balak yang diturunkan 320.000 balak di malam Rabu Wekasan itu sampai Rabu ini. Ya tujuannya itu untuk memberikan ujian kepada manusia agar manusia itu ingat kepada Sang Pencipta, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kenapa harus berdoa? Karena udu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku akan aku jawab doa-doa kamu itu. Waqala rabbukum udu'uni astajib lakum, itu di dalam surat Al-Ghafir. Kemudian ada juga alasan lain, yaitu kenapa sih kita harus memperbanyak istighfar dan taubat? Karena tiap hari kita sudah melakukan maksiat. Maksiat yang tidak mudah ataupun yang tidak begitu gamblang. Maksiat dari diri kita sendiri, maksiat iri misalnya, kemudian dengki, itu kan tidak ditampakkan. Biasanya kadang hanya dirasakan dalam hati dan hanya kita sendiri yang tahu. Dan itu maksiat-maksiat seperti itulah yang kemudian dimintakan kepada Allah untuk selalu diampuninya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya yang tidak pernah saya lakukan kepada orang lain, hanya saya rasakan sendiri. Itu ada. Nah, doanya apa? Salah satunya adalah Allahumma inna nas'aluka salamata wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ini salah satu doa di mana kita itu minta kepada Allah untuk diselamatkan dari mara bahaya dan juga selamatan di dunia dan akhirat. Dunia akhirat itu kalau kita tambahkan dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah sesudah yang firman Allah di dalam surah Al-Baqarah itu, maka lebih jos lagi gitu. Kenapa? Karena doa itu kan paten. Jadi rumusan doa yang memang sebetulnya sudah Allah contohkan kepada kita. Tidak berlebihan kalau kita minta, ya Allah berikanlah sesuatu yang wow di dunia gitu kan. Yang maksimal, yang over maksimal. Itu tidak apa-apa, kenapa? Karena doanya itu mutlak. Rabbana atina, berikanlah kepada kami fit dunia hasanah, sesuatu yang baik, atau sesuatu yang optimal gitu kan. Wa fil akhirati hasanah dan seterusnya. Itu doa-doa yang memang sudah diberikan Allah kepada kita. Istilahnya gini, kalau ada Pak Yai bilang, ini tak kasih ijaya doa, Pak Sylvia. Ini Allah yang kasih sendiri. Ini tak kasih doa buat kamu untuk minta kepadaku, kata Allah kan gitu. Ya kan? Seperti yang Allah sampaikan, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib gitu kan. Uji buta wa tadai da'a sering. Makanya perbanyaklah doa. Amalan apa sih yang harus kita lakukan di malam berpuasa? Perbanyaklah doa. Di antaranya itu. Kemudian kita juga harus membaca selawat atas Nabi. Kalau doa tadi sudah, membaca selawat Nabi juga pasti. Kenapa? Doa itu bisa didorong untuk bisa diijabah oleh Allah. Kalau kita kasih ini apa? Kisi-kisi yang lain, yaitu selawat ya. Kepada siapa? Kepada yang paling dekat dengan Allah. Kalau orang yang ingin mendekati orang yang penting misalnya, itu pasti akan mepet-mepet sama asistennya. Kalau tidak mepet ya tidak mungkin bisa tersampaikan. Kenapa? Karena itu lewatnya asisten kan gitu. Maksud proposal atau apa, atau surat permohonan perinjauan, kunjungan dan sebagainya kepada pejabatnya. Maksud langsung kepada pejabatnya, ya pejabat tak kei surat ning menteng tengah dalan gitu, tidak mungkin. Pasti akan diamankan oleh ajudannya dan sebagainya. Makanya harus mendekati yang paling dekat dengan pejabat tersebut. Bukan untuk korupsinya, bukan, tetapi untuk biar cepat. Nah itu yang menjadi apa sih yang akan kita lakukan di dalam malam Rabu Wakasan. Kemudian hukumnya apa lah? Tadi di awal sudah saya sampaikan, ini kan call-nya ulama salafus safilin, apa salafus solihin, ulama-ulama salaf yang terdahulu, kemudian yang baik-baik gitu kan yang kita ikuti. Apakah wajib? Tidak. Apakah sunnah? Juga tidak. Ini mubah. Kenapa? Ini tidak ada dalam syariatnya Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kan boleh dilakukan, boleh tidak, gitu kan. Ini gambaran kalau di dalam Al-Quran itu kan ada seorang imam yang zahir sama seorang imam yang batin, itu digambarkan sebagai Nabiullah Musa dan Nabiullah Hidir gitu. Jadi kalau Nabiullah Musa dan Nabiullah Hidir itu kan berbeda pandangan. Nabiullah Hidir itu lebih ke batin, lebih ke sesuatu yang tidak dijelaskan langsung dengan pandangan mata gitu. Tapi banyak hikmah-hikmah terbukti nanti setelah kejadian ini. Misalnya contoh ketika Nabi Hidir bertemu dengan Nabi Musa, ini dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Musa itu selalu bertanya kepada Nabi Hidir. Nabi Hidir tiba-tiba melakukan sesuatu yang nyeleneh gitu kan. Tiba-tiba ada perahu di lubang, bocor kan. Loh, perahu kok di lubang di tengah laut, bukannya nanti malah tenggelam, itu kata Nabi Musa. Nabi Hidir menjawab, ya karena ini memang harus begitu gitu loh. Gak nyambung kan, mereka itu gak nyambung. Yang Nabi Musa gak mau karena ini faktanya itu kalau perahu di lubang pasti akan bocor. Apalagi itu ngelubangnya itu, proses melubangnya itu kan ketika berada di tengah-tengah lautan. Wah ini saya tenggelam ini. Tapi ternyata apa yang terjadi? Hikmah dibalik itu ternyata di depan itu ada ini ya, para bajak laut, itu bajak laut gitu kan. Itu ada bajak laut, makanya kita harus menyelamatkan diri sekarang daripada kita nanti kena bajak laut tersebut gitu kan. Kemudian ada anak kecil yang tiba-tiba dihabisi oleh Nabi Khidir. Kan aneh. Anak kecil enggak dosa, enggak punya dosa, enggak punya kesalahan, masih lugu, masih polos, lucu-lucunya kok malah dihabisi nyawanya. Nabi Musa protes itu. Nabi Musa dijawab oleh Nabi Khidir, karena besarnya nanti dia akan menjadi seorang penjahat kelas kakap, menjadi koruptor kelas kakap nanti di Indonesia misalnya. Kan begitu. Jadi, iya toh, ternyata sering kali antara Nabi Musa dengan Nabi Hidir itu tidak sepaham. Nah, itulah digambarkan dalam Al-Quran bahwa Nabiullah Hidir itu adalah ulama batin, Nabiullah Musa itu adalah ulama zahir yang berdasarkan fakta dan data. Sementara Nabi Hidir itu berdasarkan pandangan hati yang sangat dalam, kemudian hakikah yang dekat dengan Allah dan sudah mendapatkan langsung petunjuk dari Allah. Nah ini maka tidak diwajib

0: kalau Mbak Silvia mungkin tidak bisa untuk mengikuti itu ya, kecuali hari libur. Tapi kalau orang-orang kan free gitu kan. Saya juga susah ikut dong. Pagi-pagi sudah di RRI sini. Nah, kembali ke masalah tadi. Jadi, boleh kita lakukan. Boleh kita tinggalkan. Kalau kita khawatir misalkan, waduh, nek ora tak lakuke kok koyo ana sing kurang. Ya, lakukan aja. Tapi kalau misalkan, enggak apa-apa wong, menurut ulama zuhir enggak apa-apa. Itu kan enggak wajib. Lancar-lancar aja lah wong. Aku udah terlanjur ninggalin kemarin. Udah, tahun kemarin udah ninggalin. Sekarang ditinggalin lagi enggak apa-apa lah gitu. Mungkin tadi malam ada yang melakukan, ada yang tidak, itu hukumnya tidak apa-apa, tidak mendapatkan dosa. Hanya saja kalau orang boleh milih, ada ini, ada lomba 17 Agustus gitu. Lomba pakai karung lari misalnya, loncat-loncat itu. Boleh ikut boleh enggak? Gitu. Kalau ikut hadiahnya motor. Nah. Misalkan pasti kan ikut ya, ada yang ikut. Tapi kalau udah terlanjur dia ikut ya enggak apa-apa lah, apalagi juga enggak dapat dukungan dari Pak RT kan gitu, aman. Aman-aman aja lah wong, yang penting melu iuran ya, kalau ada iurannya. Tapi kalau sekarang apakah ada iurannya? Soalnya ada anggaran itu 25 itu. Enggak tahu ya. Tapi saya juga iuran sih. Nah, kembali masalah tadi, amalan yang dilakukan di malam Rebo Kesen apakah wajib apakah tidak, hukumnya apa? Hukumnya adalah mubah. Karena ini tidak ada syariat secara hukum yang dari Rasulullah bahwa ini diwajibkan, tidak. Karena ini adalah sebagai anjuran, sebagai preventif dari kita untuk mencoba ya, menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena gini Mbak Silvia, banyak kejadian. Jadi kalau kemarin Muharram itu, suruh-suruh itu banyak tragedi dan sebagainya. Banyak kecelakaan, banyak musibah. Ini juga sama. Jadi beberapa tokoh kita juga ada yang kena musibah di menjelang malam Rabu Kesen terakhir. Jadi hari Senin dini hari itu ada kecelakaan itu dari salah satu ulama kita yang populer, yang sangat terkenal di mana-mana, itu juga nembe kecelakaan. Alhamdulillah selamat karena beliau pasti muridnya banyak gitu kan. Keselamatannya banyak doanya. Ada yang doa Allahumma anta salam ketika dibaca di depan Ka'bah, tetapi dibaca di rumah boleh Mbak Silvia. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udzu salam fahina rabbana salam wa adkhilna jannata ar salam. Tabaraka rabbana yatal Tabarok tarobana ya tajilal ikram itu. Itu juga dibaca di rumah boleh dilakukan. Dibaca berkali-kali setiap hari setiap waktu sholat. Kenapa? Ya itu untuk keselamatan kita. Nah kalau misalkan sudah dibaca tiap hari habis sholat, minta kepada Allah keselamatan, kemudian minta kebaikan kepada Allah, lah kok masih tetap ada kayak Rabu Kasan? Ya itulah fungsinya silaturahim, fungsinya untuk mengenal dan mengetahui banyak informasi. Kenapa? Salah satunya adalah kalau hari-hari tertentu memang ada khusus gitu kan. Kalau ada 4 bulan mulia, meskipun ini so far tidak termasuk ya, tetapi ada, kita juga bisa di dalam bulan ini juga melakukan hal-hal yang positif, yang baik, yang tujuannya adalah untuk menjaga diri kita, keluarga kita, dan kerabat kita dari mara bahaya. Gitu mas. Gitu,
1: baik, kan, ya. Pak Ustadz, gitu untuk menutup jumpa kita Pak Ustadz, waktunya tinggal 2 menit nih Pak Ustadz, silahkan.
0: Para pendengar radio RRI 1 Semarang, di mana pun Anda berada. Kita memang sekarang itu hidup di dalam zaman yang sangat-sangat canggih dalam informasi digital. Di dalam media itu banyak informasi yang mudah kita dapatkan. Tetapi apakah kita lupa bahwa kita itu sebetulnya adalah manusia yang tidak serta-merta hanya mengandalkan informasi digital. Tetapi lebih kepada diri kita sendiri. Informasi yang kita rasakan dalam hati kita, yang kita rasakan dalam jiwa dan raga kita ini. Secara fisik kita mungkin harus selalu mengedepankan pengetahuan itu terhadap fisik kita, terutama dalam hal kesehatan, terutama dalam hal kondisi lingkungan dan seterusnya. Tetapi karena kita itu sering mengandalkan informasi digital, maka terkadang kita itu lupa terhadap diri kita untuk menjaga bagaimana kita bisa hidup sehat dan seterusnya, termasuk ketika kita takarub kepada Allah. Bukan kita memandang orang yang sedang takarub, bukan kita sedang melihat saja mereka yang sedang berwirid berzikir kepada Allah, tapi kita lakukan sendiri. Karena terkadang kita itu terpancing dengan konten-konten yang isinya adalah berdoa, yang isinya adalah minta kepada Allah, tapi kita hanya menonton, kita hanya melihat, tidak mengamalkan sendiri. Kita hanya menonton, kita hanya melihat, lalu kita malah seolah-olah merasa terpuaskan setelah melihat itu.

0: Padahal sebetulnya, bagaimana ketika informasi yang ada itu dari digital, kita jangan melupakan yang terjadi pada diri kita. Kalau mereka melakukan itu, maka kita lakukan sendiri sekarang. Seandainya informasi ini benar, maka sekarang saya lakukan. Bukan sekedar melihat, tapi saya amalkan. Itulah kadang kelemahan kita, terlalu banyak menonton, tapi tidak melakukannya sendiri. Dan itu para pendengar pasti juga ada beberapa yang mengalami itu. Oh iya deng, saya itu hanya menonton saja, tapi tidak mau mengamalkannya. Oh, saya sekedar tahu, tapi tidak pernah mengamalkannya. Termasuk di dalam kaifiah-kaifiah amalan tradisi seperti ini, di malam tradisi Rebo Wekasan dan seterusnya, ini juga bagian dari hal yang bisa kita rasakan dalam hati. Kalau memang ini adalah sesuai dengan jiwa kita, dengan hati kita, dengan perasaan kita, maka lakukanlah. Tapi kalau misalnya tidak, tidak perlu dilakukan. Karena ini memang tidak ada syariatnya. Ya, kalau misalnya mau memberikan, mau dalam tubuh kita itu kita kasih suplemen, maka lakukanlah. Karena suplemen itu juga penting buat tubuh kita. Kalau kita nggak beli suplemen, dia nggak apa-apa. Kalau kita nggak punya uang, karena suplemen ada biayanya misalnya, maka tidak masalah. Yang penting kesehatan dalam diri kita itu terjaga. Yang penting kita sudah melakukan upaya supaya bisa menjaganya. Nah, termasuk amalan-amalan ini adalah bagian dari suplemen yang boleh kita konsumsi, boleh juga tidak kita konsumsi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan di dalam Rabu terakhir di bulan Safar ini, Allah berikan keselamatan kepada kita,
1: amin,
0: keberkahan kepada kita, supaya hidup kita menjadi tetap sehat, enjoy, dan juga tetap berkarya, tetap produktif. Jadi seandainya nanti Allah berikan sedikit penyakit, maka segera Allah sembuhkan,
1: amin,
0: dan segera kita kembali kepada manusia-manusia yang produktif, yang selalu berkarya, yang selalu berinovasi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah minggu depan kita jumpa lagi. Sehat selalu Pak Ustadz. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar Mutiara Pagi bersama Ustadz Solihul Hadi. Setiap harinya kami hadirkan bersama Ustadz-Ustadz yang berkompeten. Kita akan jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Yes.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Jadi tiap hari kita rugi 5.000 sampai 6.000 per kilonya, Pak.
3: Ya, sorghum ini kan tanaman yang sebetulnya semua komponennya bisa dipakai, Pak. Jadi kita itu ada mengenal apa berapa 4F atau berapa, jadi bisa food, feed.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, ratusan peternak ayam petelur mendatangi kantor Bupati Pati memprotes anjloknya harga jual telur. Tanaman sorghum memiliki potensi besar dikembangkan sebagai pangan alternatif di Jawa Tengah. Saya Silvian Sori menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama, ratusan peternak ayam petelur mendatangi kantor Bupati Pati memprotes anjloknya harga jual telur. Harga telur yang terus merosot dinilai tidak sebanding dengan biaya produksi yang harus ditanggung peternak mandiri setiap hari. Berikut laporan selengkapnya.
4: Jangan ada yang melempar telur ke depan, sekali lagi.
5: Melonjaknya harga pakan ayam menjadi beban tambahan yang mempercepat keresahan peternak mandiri di sejumlah kecamatan di Kabupaten Pati. Peternak melampiaskan kekecewaan dengan memecahkan dan melempar telur ke gedung di Komplek Pemkab Pati dan melepas puluhan ekor ayam di halaman Seda Pati. Koordinator aksi Dwi Agus Siswanto menegaskan anjloknya harga telur dan melonjaknya harga pakan menjadi pemicu utama aksi hari itu. Peternak menuntut penurunan harga pakan sekaligus kenaikan harga telur dan daging ayam agar usaha mereka tetap bertahan. Penghapusan monopoli impor bahan baku pakan turut menjadi tuntutan utama untuk menekan biaya produksi peternak mandiri.
2: Jadi tiap hari kita rugi 5.000 sampai 6.000 per kilonya, Pak.
6: Itu sudah sejak kapan, Mas, kondisi seperti itu, Pak?
2: Sudah sejak 4 bulanan, Pak. Setelah Lebaran sampai hari ini, Pak. Kita sudah diskusi berkali-kali sama Pemda, sama pusat juga sudah ada himbauan, tapi kenyataannya tidak terrealisasikan.
5: PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menemui masa aksi dan merespon langsung keluhan soal anjloknya harga telur tersebut.
7: Kami dengan pemerintah Kabupaten Pati juga terus berkoordinasi, khususnya ini BGN sudah ada nota dinasnya, dan kami akan panggil teman-teman SPBD untuk penyerapan telur Kabupaten Pati. Untuk tadi harga pakan dan yang lainnya nanti akan kami kawal ke pemerintah pusat.
5: Pemkab Pati juga mengagendakan pertemuan antara peternak, pengelola SPPG, dan pihak terkait paling lambat 31 Agustus. Masa kemudian membubarkan diri setelah mendengar komitmen penanganan atas anjloknya harga telur dan melonjaknya harga pakan. Peternak mengancam kembali turun ke jalan dengan masa lebih besar jika harga telur tak kunjung membaik. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tanaman sorghum dinilai memiliki potensi besar dikembangkan sebagai pangan alternatif di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Pak Tia Rifai.
3: Ya, sorghum ini kan tanaman yang sebetulnya semua komponennya bisa dipakai, Pak.
8: Tanaman sorghum dinilai memiliki potensi besar dikembangkan sebagai pangan alternatif di Jawa Tengah. Selain membutuhkan lebih sedikit air dibandingkan padi, sorghum juga memiliki kandungan gizi yang baik dan dapat diolah menjadi berbagai produk pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, mengatakan budidaya sorghum saat ini berkembang di sejumlah daerah, terutama wilayah yang mengandalkan pertanian tada hujan. Ia menyebut beberapa daerah yang memiliki budidaya sorghum cukup tinggi, antara lain Kabupaten Pati, Demak, dan Wonogiri. Sementara budidaya dalam skala kecil juga terdapat di Kabupaten Blora dan Cilacap. De Francisco kepada RRI pagi tadi mengungkapkan, sorghum memiliki keunggulan karena hampir seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan. Biji dapat digunakan sebagai bahan pangan, sementara bagian tanaman lainnya dapat dimanfaatkan sebagai pakan maupun sumber energi.
3: Ya, sorghum ini kan tanaman yang sebetulnya semua komponennya bisa dipakai, Pak. Jadi kita itu ada mengenal apa berapa 4F atau berapa, jadi bisa food, feed, terus ada fuel bisa digunakan untuk macam-macam itu Pak. Jadi bisa untuk makan, pangan, bisa jadi pakan, bisa jadi sumber energi untuk bahan bakar juga kami.
8: Potensi tersebut juga diperkuat dosen teknologi pangan Sugio Pranoto Catholic University, Dr. C.H. Retnaningsih. Menurutnya sorghum layak dikembangkan sebagai salah satu alternatif pangan karena memiliki masa tanam relatif singkat dan kebutuhan air lebih rendah dibandingkan padi. Menurutnya produktivitas sorghum juga cukup kompetitif. Dari sisi gizi, sorghum bahkan memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan beras. Kandungan protein sorghum dapat mencapai sekitar 10-11%, sedangkan beras berada kisaran 6-8%.
9: Sorghum ini juga bagus dibandingkan beras, terutama kandungan proteinnya. Protein pada sorghum ini lebih tinggi dibanding dengan beras. Lebihnya dia bisa mencapai 10-11%.
8: Ia mengungkapkan sorghum juga dapat menjadi alternatif pangan non-gluten, sehingga berpotensi dikembangkan untuk produk pangan yang ditujukan bagi konsumsi yang membutuhkan makanan bebas gluten. Bahtiari Fai Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana pendapat masyarakat tentang adanya sorghum? Kami hadirkan berikut ini untuk Anda.
10: Saya Zara, menurut saya sorghum tuh punya potensi banget buat jadi pangan alternatif selain nasi. Soalnya kita kan gak harus terus-terusan bergantung sama beras. Sorghum juga menurut aku bisa diolah jadi berbagai makanan, jadi itu gak kalah menarik juga. Cuma masalahnya masih banyak orang yang belum familiar sama sorghum. Jadi perlu banget ada inovasi biar sorghum bisa diolah jadi makanan yang lebih kekinian, biar gak cuma dianggap sebagai makanan pengganti nasi aja.
11: Alia Hairunisa dari Orga Semarang. Menurut saya sorghum itu cukup bagus untuk dijadikan pangan alternatif. Selain bisa diolah jadi berbagai macam makanan, sorghum juga punya kandungan gizi yang cukup baik untuk menjadi alternatif.
12: Saya Aurel, warga Semarang. Untuk penggunaan sorghum saat ini, menurut saya itu adalah salah satu alternatif yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengganti nasi karena memiliki kandungan dan serat yang baik. Selain itu, sorghum juga dapat membantu masyarakat mengenal dan mengembangkan pangan lokal sebagai sumber karbohidrat alternatif.
0: Selanjutnya, kita ikuti komentar yang membahas pemanfaatan sorghum sebagai pangan alternatif. Berikut disampaikan Edo Bra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
13: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Sorghum merupakan tanaman serealia serbaguna yang kaya serat, protein, vitamin B, zat besi, dan antioksidan. Pangan alternatif pengganti nasi ini memiliki keunggulan bebas gluten, aman untuk pengidap penyakit celiak, berindeks glikemik rendah, serta sangat tahan di lahan kering. Sorghum memiliki unggulan nutrisi dan kesehatan, membuat kadar gula darah stabil, indeks glikemik rendah, membantu mencegah lonjakan glukosa bebas, aman untuk dikonsumsi penderita intoleransi gluten atau

0: penyakit celiak, melancarkan pencernaan dan memberi efek kenyang lebih lama, mengandung senyawa fenolik dan tanin untuk melawan radikal bebas, mencegah anemia serta kaya zat besi dan mineral penting bagi darah. Sementara di sisi lain, sorghum memiliki keunggulan dapat tumbuh subur di tanah tandus atau kering dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan, pakan ternak hingga bahan industri. Mengingat sorghum komoditas strategis, dinilai cukup strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah krisis iklim dan sebagai pangan, pakan, dan energi, masyarakat dapat mengupayakan sorghum melalui pelestarian dan penanaman kembali di lahan kering. Masyarakat dapat mengolah biji menjadi bahan pangan alternatif pengganti beras dan dapat memperkuat kemandirian serta ketahanan pangan lokal di Provinsi Jawa Tengah. Sekian komentar.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, ratusan peternak ayam petelur menggelar aksi damai juga membagikan ayam secara cuma-cuma kepada warga di Jalan Veteran Kabupaten Batang. Pendemo berorasi menyampaikan aspirasinya bersama 200 peternak. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
2: Ratusan peternak ayam petelur menggelar aksi damai membagikan ayam secara cuma-cuma kepada warga di Jalan Veteran Kabupaten Batang Senin 10 Agustus 2026. Hal ini dikarenakan hingga saat ini harga pakan yang terus meroket tidak sesuai harga acuan penjualan atau HAP, sedangkan harga telur sendiri tidak sesuai harga eceran tertinggi atau HET, sehingga merugikan peternak. Ratusan peternak ayam petelur membentangkan poster bertuliskan "Turunkan harga pakan ayam" dan berorasi menyampaikan aspirasi bersama 200 peternak dari wilayah Limpung, Reban, dan Tersono. Ketua Peternak Unggas Sejahtera Batang, Joko Pramono, menyayangkan selama 4 bulan harga pakan ayam terus meroket hingga mengharuskannya untuk memberikan subsidi.
3: Dari seluruh peternak yang ada di Kabupaten Batang, satu, menurunkan harga pakan, karena harga pakan saat ini sudah sangat tinggi. Harga jagung di tingkat peternak di Kabupaten Batang sudah menyentuh Rp7.000 yang harusnya harga Rp5.500 sesuai HAP pemerintah. Yang kedua, naikkan harga telur. Ini harga telur turun ini sudah 4 bulan.
2: Sementara Kabid Peternakan Dispa Perta Batang M. Arief Edianto memastikan pihaknya telah membantu para peternak mengatasi tingginya harga pakan dengan program serap panen hasil petani. Namun apabila terjadi permasalahan, pihaknya akan melakukan tinjauan langsung ke Bulog untuk memastikan pendistribusian tepat sasaran.
4: Sudah tergerak di titik laporan Agustus kemarin, 3 Agustus itu dilaporkan 58% dengan harga yang standar. Dipastikan lebih rendah ya, sesuai HAT 5.500. Sesuatu mungkin terjadi adanya pengiriman yang mungkin belum sesuai jadwal, itu akan saya cross-check.
2: Salah satu warga yang beruntung, Sugiono dari Proyonanggan, mendapat ayam karena dibagikan secara cuma-cuma akibat harga pakan yang melonjak.
5: Dapat ayam satu ekor, Pak. Satu orang satu ekor.
6: Oh, ayam apa, Mas?
5: Ayam potong telur.
6: Ya, dipotong, Pak.
5: Buat apa ini?
6: Oh, buat masak aja, Pak.
2: Iya. Ada sekitar 600.000 ayam petelur se-Kabupaten Batang yang terdampak kenaikan harga pakan dengan kerugian yang ditaksir berkisar Rp150 juta. Pihaknya akan memberikan jeda 1 bulan ke depan hingga pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang memihak peternak ayam petelur lokal.
7: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satreskrim Polrestabes Semarang berhasil ungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di area Rusunawa Kaligawe, Kecamatan Gemsari. Pelaku berinisial BD yang diduga terlibat dalam pencurian 10 lokasi berbeda. Berikut laporan selengkapnya.
8: Dalam kasus ini kami sudah mengamankan satu orang pelaku.
9: Pelaku pencurian kendaraan bermotor di Rusunawa Kaligawe Gemsari berhasil ditangkap jajaran Satreskrim Polrestabes Semarang. Pelaku berinisial BD, ada 4 unit kendaraan yang diduga berkaitan dengan sejumlah perkara pencurian di 10 lokasi yang berbeda. Wakasat

0: Reskrim Polrestabes Semarang AKP Johan Widodo menyebut kasus ini berawal dari pelaporan kehilangan sepeda motor di area parkir Rusunawa Kaligawe pada Minggu 21 Juni 2026 hingga kemudian polisi menangkap pelaku berinisial BD pada Sabtu 8 Agustus lalu di Kaliwiru Candisari. Dari hasil pemeriksaan, tersangka diketahui memiliki akses terhadap lingkungan korban karena sebelumnya sering berada di rumah korban. Kondisi itu kemudian dimanfaatkan pelaku untuk mengetahui keberadaan kendaraan ataupun kunci sepeda motornya. Penyidik selanjutnya melakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari pelaku dan kemudian berhasil menemukan dan mengamankan 4 unit sepeda motor.
1: Tersangka atau pelaku berinisial BD.
2: Untuk pekerjaan pelaku?
1: Pekerjaan pelaku serabutan ya, sehari-hari apa saja yang bisa dikerjakan, namun kalau tidak ada pekerjaan selalu mencari kesempatan untuk melakukan pencurian tersebut.
2: Berarti hasil pencurian untuk biaya hidup ya?
1: Iya, untuk hasil penyidikan bahwa setelah berhasil melakukan pencurian terhadap beberapa sepeda motor kemudian dijual dan uangnya untuk biaya hidup si pelaku sendiri.
0: Menambahkan, Kasihumas Polrestabes Semarang Kompol Riki Fahmi Mubarok menghimbau agar masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian. Masyarakat yang menjadi korban pencurian sepeda motor juga dipersilakan berkoordinasi dengan penyidik jajaran Satreskrim Polrestabes Semarang untuk melakukan pengecekan dan verifikasi sepeda motor yang berhasil diamankan oleh petugas.
3: Keberhasilan pengungkapan yang saat ini dilakukan merupakan komitmen Polrestabes Semarang dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan kami juga akan menindak tegas pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat.
0: Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman terhadap keterangan tersangka BD mengenai dugaan keterlibatannya dalam sejumlah pencurian di wilayah lain. Atas perkara tersebut, tersangka disangkakan pasal 476 KUH Pidana tentang pencurian dengan ancaman penjara 5 tahun. Lukis Dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan pengetatan aturan dan verifikasi sertifikat layak higien sanitasi bagi SPPG. Berikut laporan selengkapnya.
5: Saya tidak bermaksud untuk mempersulit siapapun, tapi
6: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan komitmennya dalam menjaga standar keamanan pangan dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Hal ini dikatakannya saat kunjungan ke Kota Semarang belum lama ini, yang menekankan bahwa kepemilikan sertifikat layak higienis sanitasi SLHS untuk dapur penyedia makanan merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditawar. Sudaryono menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil bukan untuk membebani atau mempersulit para mitra penyedia, melainkan demi mencari jalan terbaik dalam menjamin keselamatan para penerima manfaat. Ia mencontohkan dapur yang lokasinya berdampingan dengan area tercemar atau tidak higienis seperti berdekatan langsung dengan kandang ayam, otomatis tidak akan lolos verifikasi kelayakan. Menurutnya, standar kebersihan dan sanitasi adalah benteng utama untuk mencegah terjadinya kontaminasi pangan yang berisiko fatal bagi kesehatan anak-anak dan penerima manfaat lainnya. Melalui pengetatan aturan dan verifikasi SLHS ini, BGN memastikan bahwa seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari proses pengolahan di dapur hingga siap disantap, memenuhi standar kesehatan tertinggi demi mensukseskan program gizi nasional secara aman dan berkelanjutan.
5: Saya tidak bermaksud untuk mempersulit siapapun, tapi kita mencari jalan yang baik, ya, yang memang tidak memenuhi syarat. Mohon maaf kalau dapurnya misalnya memang misalnya di sebelahnya ada kandang ayam kah, di sebelahnya ada apa yang memang secara standar tidak memenuhi standar kelayakan higienis dan sanitasi, ya mohon maaf dengan segala hormat, ya memang tidak bisa kita teruskan ya, karena itu sangat berbahaya bagi keamanan pangan dan kesehatan serta nyawa seseorang.
7: Sampelnya itu beberapa kali di...
6: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Muhammad Abdul Hakam menyebutkan ada SPPG yang sudah beroperasi tetapi masih ditemukan mikroorganisme dalam hasil uji sampel makanan. Namun pada awal tahun 2026, jumlah SPPG yang belum memenuhi syarat sempat mencapai 4, tapi melalui pendampingan dan edukasi jumlah tersebut dapat ditekan. Menurutnya kendala utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian dalam proses produksi dan penyimpanan makanan. Yang menambahkan ada 3 syarat utama untuk mendapatkan SLHS, yakni nilai indeks kesehatan lingkungan IKL minimal 85,50%, pekerja memiliki sertifikat food handler atau penjamah makanan, serta hasil uji produk yang memenuhi standar.

0: keamanan pangan.
1: Lakukan pemeriksaan, itu masih ditemukan mikroorganisme. Tadinya kan memang di awal tahun 2026 ini malah justru ada 4, tapi alhamdulillah pendampingan kita lakukan.
0: Adapun untuk memastikan standar tetap terjaga, pihaknya bersama instansi terkait melakukan pengawasan rutin setiap bulan. Dalam proses pengujian, bahan pangan akan diperiksa baik dari sisi kimia maupun mikrobiologi. Namun pemeriksaan mikroorganisme memerlukan waktu lebih lama. Hakam juga menyebut hasil evaluasi menunjukkan pelanggaran umumnya terjadi karena ketidakpatuhan terhadap SOP. Rama Puanto, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Berita olahraga.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Menjelang pelaksanaan Porprov Jawa Tengah pada 25 hingga 31 Oktober mendatang, panitia kini memfokuskan penyelesaian venue pertandingan, administrasi atlet, hingga akomodasi peserta. Berikut laporan selengkapnya.
4: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik, pembagian tugas per masing-masing daerah.
5: Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah memastikan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-17 Jawa Tengah tahun 2026 berjalan sesuai rencana atau on the track. Menjelang pelaksanaan pada 25 hingga 31 Oktober mendatang, panitia kini memfokuskan penyelesaian venue pertandingan, administrasi atlet, hingga akomodasi peserta. Ketua Umum KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan seluruh tahapan persiapan terus dimatangkan agar pelaksanaan Porprov berlangsung lancar. Menurutnya dengan waktu kurang dari 3 bulan, seluruh pekerjaan masih berada di jalur yang telah ditetapkan.
4: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik. Pembagian tugas per masing-masing daerah di Kota Semarang, di Salatiga, di Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak sudah bersepakat semuanya. Nah, jadi venue-nya sudah siap, lalu kemudian rancangan-rancangannya masing-masing sudah siap. Terus kita bahas.
5: Menurutnya, Porprov Jawa Tengah akan digelar di kawasan Semarang Raya yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga. Selain itu, Kota Surakarta dan Kabupaten Blora juga menjadi daerah pendukung untuk sejumlah cabang olahraga. Sedangkan Waketum 3 Hari Nuryanto mengatakan technical director dari masing-masing cabang olahraga telah melakukan verifikasi venue sejak Juni 2026. Hasilnya ditemukan beberapa catatan pada venue cabang olahraga. Lebih lanjut, sebagian besar kendala tersebut telah ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah selaku tuan rumah. Saat ini hanya tersisa 1 hingga 2 venue yang masih memerlukan penyelesaian, termasuk venue senam di Universitas Negeri Semarang, UNES, yang masih dalam proses renovasi.
6: Kita siapkan, kita matangkan dari 35 kabupaten kota dan dari cabang-cabang olahraga ini harus bersama-sama berpikir mencari yang terbaik.
5: Selain venue, panitia juga hampir menuntaskan penyediaan akomodasi bagi seluruh kontingen sesuai kuota masing-masing kabupaten dan kota. Pada Agustus ini, KONI Jawa Tengah akan menggelar CDM untuk memfinalisasi data atlet, official kontingen, serta proses akreditasi sebagai tahapan akhir menuju pelaksanaan Porprov Jawa Tengah tahun 2026. Agus Irianto melaporkan untuk RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, kegiatan Golf Tournament and Charity 2026 Universitas Semarang salurkan bantuan pendidikan bagi 6 mahasiswa. Berikut laporan selengkapnya.
7: Charity Golf hari ini ada sekitar 500 juta dan harapannya nanti itu bisa kita berikan ke sekitar 6 mahasiswa.
8: Universitas Semarang atau USM memberikan beasiswa kepada 6 mahasiswa masing-masing fakultas yang ada di kampus dari kegiatan Golf Tournament and Charity 2026, kegiatan yang kedua kalinya yang digelar oleh USM itu untuk mendukung pengembangan olahraga golf yang dirangkai dengan kegiatan sosial. Wakil Rektor 2 USM, Dr. Abdul Karim mengatakan kegiatan Golf Tournament and Charity 2026 untuk memperkenalkan golf sebagai olahraga yang memiliki sisi positif sekaligus dapat menjadi bagian dari kegiatan amal. Ia mengungkapkan total dana yang terkumpul dari kegiatan sebesar Rp500 juta akan diberikan kepada 6 mahasiswa untuk menempuh perkuliahan selama 4 tahun penuh.
7: Yang terkumpul dari kegiatan amal atau charity hari ini, charity golf hari ini ada sekitar 500 juta

0: dan harapannya nanti itu bisa kita berikan ke sekitar 6 mahasiswa yang ada di 6 fakultas yang ada di USM full nanti 4 tahun dia menempuh perkuliahan selama 4 tahun penuh. Kemudian nanti sebagian juga akan kita distribusikan ke mahasiswa-mahasiswa kurang mampu yang pada saat ini kekurangan atau kesulitan biaya untuk menyelesaikan tugas akhir.
1: Sementara itu, Ketua Pelaksana Golf Tournament and Charity 2026, Ari Prasetyatama Suarsoyo mengatakan pelaksanaan kegiatan berlangsung di lapangan golf Black Eagle karena merupakan lapangan baru di Kota Semarang. Menurutnya, lapangan golf Black Eagle ini memiliki karakter yang cukup menantang dan berstandar internasional.
2: Yang mana Black Eagle-nya adalah lapangan golf baru di Kota Semarang. Itu lapangan golf terbesar nomor 2 di Kota Semarang. Tentu lapangan golf ini adalah lapangan golf yang cukup challenging, bisa dibilang internasional. Jadi saya memilih lapangan ini karena tentu mencari experience dari golf itu sendiri.
1: Lebih lanjut, Ari mengatakan dalam penyelenggaraan turnamen, pihaknya berkolaborasi dengan Ikatan Keluarga Alumni atau IKAUN DKI Jakarta. Kedepan, penyelenggaraan USM Golf Turnamen akan digelar dengan konsep roadshow ke berbagai daerah. Bowiranto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita pagi hari ini. Saya Sylvie Ansori bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bagi Anda yang terlambat mengikuti informasi Warta Berita Lintas pagi kali ini, Anda bisa baca selengkapnya di website resmi kami rri.co.id. Selamat pagi.
4: Pro 1 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Selamat pagi, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi hari ini yang baru bergabung ya melalui FM 89 atau melalui RRI Digital. Ya, cerah-ceria pagi hari ini di wilayah kota Semarang, jadi aktivitas Anda juga harus lebih bersemangat, ya kan? Tapi seharian ini apakah akan cerah terus atau malah ada hujan ya? Kita akan pantau dulu bersama prakirawan BMKG kelas 2 Matiani Semarang, ada Rani. Selamat pagi, Mbak Rani.
1: Selamat pagi, Mbak Sisya.
0: Mbak Rani di Ahmadiyani ini cukup cerah. Sinar mentarinya terlihat cukup jelas. Apakah seharian ini akan seperti ini atau ada informasi lain? Silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Mbak Sylvia. Selamat pagi para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku pada pagi hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang di pagi hingga siang hari nanti, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian di sore hingga awal malam diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah anginnya ini bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan, kemudian di siang atau sore hingga awal malam, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami menghimbau agar masyarakat dapat selalu mewaspadai untuk adanya potensi kemudahan kebakaran lahan maupun hutan dengan tidak membakar sampah dan juga tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan kami juga menginformasikan untuk informasi tinggi gelombang ini untuk di perairan utara Jawa Tengah, tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mbak Sylvia.
0: Baik, terima kasih informasinya Mbak Rani. Nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Nah, pendengar, Anda tentu bisa lengkapi ya informasi pada kesempatan pagi hari ini, cuaca, lalu ada arus lalu lintas, dan mungkin kejadian menarik lainnya. Sampaikan di 024-831-6686 atau di 081-666-886. Saya tunggu yang menyaksikan melalui RRI Digital. Juga boleh ya tinggalkan jejak di kolom live chat.

0: mana ada. Nih, buat kamu aja kalau kamu mau.
1: Aku mau jajan aja ah, cari siomay di kantin.
2: Loh, kamu kok gitu sih? Ibumu tuh udah repot tahu kok kamu malah kayak gitu.
0: Enggak apa-apa. Lagian ibuku juga enggak tahu. Dah ah, aku makan ke kantin aja. Bye.
2: Harusnya kamu bersyukur tahu masih punya ibu yang mencurahkan cinta kasih dan tenaganya ini buat bekal ini. Jadi gini ya rasanya bekal buatan ibu. Enak banget ya. Ibu sih buru-buru ke surga, jadi aku enggak tahu kan rasa bekal bikinan ibu.

Pendengar menuju pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak informasi aktual dari seluruh penjuru tanah air Indonesia ya. Jadi informasi politik, hukum, kesehatan, kebencanaan, dan masih banyak lagi nanti disiapkan oleh tim reporter RI dari Sabang hingga Merauke.

0: Oke, dari Miangas hingga Pulau Rote bersama Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini Pak Maman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
4: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
3: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pemerintah.